0: Prometerer Inggris Budaya Jawi Suara Pria Jogja Sutesno Budaya. Saat ini kita akan perbarui harga komoditas di pasar khususnya di kabupaten di kota Yogyakarta. Kita mulai Sutesno Budaya dari beras terlebih dahulu. Beras SPHP Bulog per kilo di Rp12.500, minyak goreng curah per liter di Rp19.500. Kemudian untuk beras medium di harga Rp13.000, beras mentik wangi premium di harga Rp14.500 per kilo nggih. Kemudian beras cap angsa atau khusus di harga Rp20.000 per kilonya. Kemudian untuk harga minyak kita per liter Rp15.700, minyak goreng kemasan premium di harga Rp20.000, daging sapi tetelan per kilo di harga Rp90.000, bawang putih cutting Rp36.000 per kilo, garam halus Rp12.000 per kilo, daging sapi paha depan Rp150.000 per kilo, kemudian untuk daging kampung utuh Rp105.000. Kemudian untuk ikan bandeng per kilo di Rp44.700, tahu putih Rp9.000 per kilo, bawang merah Rp22.000 per kilo, bawang bombay Rp30.000 per kilo, tempe bungkus per kilo Rp15.000, kemudian gula pasir kemasan Rp17.500, cabai merah keriting per kilo Rp50.000, cabai merah besar di harga Rp35.000 per kilo, cabai rawit merah Rp70.000 per kilo, kedelai lokal, kedelai impor di harga Rp11.000, jeruk lokal per kilo Rp17.000. Kemudian untuk telur ayam kampung Rp50.000 per kilo, ketela pohon per kilo Rp6.000, tomat Rp6.000 per kilo, kentang sedang Rp15.000 per kilo, kangkung Rp3.000 per kilo, kemudian sawi hijau per kilo Rp5.000, gula pasir curah Rp17.500, cabai rawit hijau per kilo Rp50.000. Sutesno Budaya cekap semanten mlebet pasar dinten menika, ketemu lagi di mlebet pasar sanesipun Sugeng Injang, matur nuwun.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
4: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
5: Hargailah beremu.
4: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tulis ini ngendi ya mau. Kok malah hilang ya. Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita tulis kayak sekomburi. Tulis. Waduh. Lah kok tak gambari tulis. Aduh, ditulis bareng iki piye.
0: Bu, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, Tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki Tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
3: Indahin suasono enjing, perumpat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
1: Permainan anak? Tidak itu main.
0: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
1: Wah, aku mau.
0: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
1: Adik, ayo.
2: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar
3: mengenal tokoh pewayangan.
2: Ronggolawe. Ronggolawe, asmane adipati ing Tuban. Jamane Raden Wijaya utawa Prabu Kertarajasa Jayawardhana nalika nampi kawisuda dadi patih Amangkubumi Majapahit. Ronggolawe ora sarujuk, banjur madeg kraman. Usana gugur ing kali Tambak Beras, mungsuh Kebo Anabrang.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang

0: Perumat RRI Ngelodi Budaya Jawi, Suara Pria Jogja, Sutresna Budaya. Di pagi hari ini Kakak Panjenengan yang baru saja nyawisi, tentunya di Perumat RRI Yogyakarta, kita akan mengetahui bagaimanakah perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang disampaikan oleh perakiran BMKG Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 21 September 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pagi hingga sore hari diperkirakan cerah hingga berawan. Pada malam hari cenderung berawan, dan dini hari cuaca cenderung cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara 40 hingga 92%. Angin secara umum bertiup dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1.25 hingga 2.5, masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini kami sampaikan nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Saya semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Sutrisna Budaya, kalau tadi adalah perakirawan BMKG untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakak Panjenengan yang akan menuju ke Bandara YIA bersama dengan perakiran BMKG Bakti Wira.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini Senin 21 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini pada pagi, siang, sore, malam hingga dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 93%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca area Bandara YIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
3: Sudah, pasang di sini saja biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
4: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
5: Loh, ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya, jangan asal dipaku di pohon.
6: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
7: Nomor siji, Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ngerti aku.
8: 5.
7: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3, kerukunan dapat mewujudkan A. pertengkaran, B. perceraian, C. persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
9: Tak rungok-rungok ki, aku bener kabeh toh jawabane le. Aduh, pinter ricah bagus iki le. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
7: Siap, Bu.

0: Sus, tak kandani to. Nih aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ono program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah ngono.
2: Weh, itu mercon iki. Tak sumpati roponaanku weh, ben seneng. Le, dole, iki Pak Lek nduwe mercon. Ayo disumet.
3: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, peti aku. Bangke, kalau ibu ngerti, diseneni aku.
2: Weh, surah popo, santai wae. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
4: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon. Gek mbrebeki tenan. Gek suarane cedok banget ki.
5: Oh, jan ra cetha ki. Sik gedhe dudu ngilekke sing cilik. Halah kok mah ngajari. Reti ora nyumet mercon utawa petasan ki ora oleh. Ki Pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
3: Bu, tapi mercone isi siji. Oleh disumet ora, Bu?

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, warga Sleman memperbarui data desil kesejahteraan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial. Kabupaten Sleman menjadi daerah uji coba digitalisasi perlindungan sosial. Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro, mengatakan pembaruan data desil dilakukan secara berkala. Masyarakat dapat mengajukan perubahan apabila kondisi yang tercantum dalam data tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Menurut Wawan, pembaruan desil oleh Kementerian Sosial di tingkat pusat dilakukan setiap 3 bulan. Beralih ke informasi lain, Taman Budaya Sleman perlu memiliki identitas yang kuat sebagai ikon Kabupaten Sleman. Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwi Jo, mengusulkan kawasan yang dikembangkan menjadi pusat informasi komprehensif mengenai berbagai potensi kebudayaan di Kabupaten Sleman. Mantan Ketua Dewan Kebudayaan Sleman, Dwi Jo, mengusulkan kawasan tersebut dikembangkan menjadi pusat informasi komprehensif mengenai berbagai potensi kebudayaan di Kabupaten Sleman. Salah satu bentuknya, pengunjung dapat memilih informasi kebudayaan yang ingin diketahui melalui layar sentuh yang ditempatkan di area depan atau welcome gate. Pengunjung kemudian dapat memilih informasi kebudayaan yang ingin diketahui. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Promo TRR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nunci.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Tole, arep nang ndi? Kok wis to arep piknik po?
4: Ora, iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
3: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
4: Sik to, tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
3: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
4: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum. Uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes gek disiapke tas siaga bencana.
5: FM 16,6 MHz. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya

74 tahun Indonesia merdeka. Setelah sekian lama berada di dalam belenggu penjajahan, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Kali ini kita dengarkan bersama Jejak Sejarah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Bersama Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Setiap daerah dengan bahu-membahu memperjuangkan untuk meraih kemerdekaan. Begitu juga Daerah Istimewa Yogyakarta, terkenal dengan kota perjuangan dan kota revolusi, yang mempunyai sejarah dalam memperebutkan kemerdekaan ini. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Tumenggung Jatiningrat SH. Beliau adalah sebagai pengageng Tepas Dworopuro Kraton Yogyakarta.
1: Menjelang kemerdekaan, ya, pada waktu itu kepala daerah sebagai Sultan Hamengkubuwono yang bertahta. Beliau adalah si Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Toh itu maksud dalam sampeyan dalam Kang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ngalogong Abdurrahman Saidin Panatogomo Kaliwatullah. Itu gelar lengkapnya. Nah, beliau itu sebetulnya menjadi kepala negara. Tapi kepala negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kerajaan yang masih eksis pada waktu itu. Tampaknya Sri Sultan juga melihat, ya, pada waktu itu juga bersama-sama dengan Sri Pakualam. Melihat, ya, Sri Pakualam ke-8. Melihat sesuatu gejala yang ada semangat untuk merdeka. Nah, ini beliau sudah tahu. Sedang beliau merasa, terutama kedua beliau ini, bahwa beliau-beliau ini bayangannya, andai kata nanti suatu saat ini bangsa ini merdeka, terus gimana ya kita ini? Nah, kan gitu. Kira-kira rembuk nganunya, batinnya akan begitu. Nah, sehingga betul pada waktu terjadi kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian beliau berdua ini berembuk. Bagaimana kita? Pertama, ucapan selamat. Ucapan selamat ini sangat penting. Karena apa? Ucapan selamat itu menunjukkan dukungan kepada Republik. Maka kedua beliau ini mengirimkan telegram. Sultan sendiri, Sri Pakualam sendiri. Itu yang dibawa oleh telegram kan itu adalah KRT Honggowongso yang merupakan sekretaris pribadi Sultan. KRT Honggowongso mengirimkan itu. Jadi mengenai masalah kemerdekaan Republik Indonesia itu harinya Jumat. Jumat Legi. Hari Jumat ini merupakan sesuatu kegiatan dari umat Islam. Masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat sesudah mendengarkan adanya proklamasi kemerdekaan itu, langsung mereka itu kepada para jemaah Jumatan di masjid gede Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu diumumkan langsung adanya kemerdekaan itu. Sultan beserta para umat Islam yang waktu itu melaksanakan ibadah sholat di masjid secara otomatis mendukung, mengumumkan. Kemudian ya mereka sesudah keluar dari masjid meneriakkan merdeka, merdeka. Jadi keraton, sultan, masjid, umat Islam dan lain-lainnya serta orang-orang yang bersama-sama pada waktu itu keliling kota naik sepeda dengan Ki Hadjar Dewantara, sudah wajarlah bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat ini adalah pendukung utama daripada Republik ini. Jadi sebetulnya cerita-cerita sejarah seperti ini sasaran kita yang utama adalah para generasi muda. Kami sangat mengharapkan bahwa mereka itu mengetahui sejarah bangsanya. Apalagi yang berada di Yogyakarta, bahwa peranan Ngayogyakarta Hadiningrat itu bukan hal yang kecil. Nampaknya nanti sampai pada mempertahankan kemerdekaan, maka Ngayogyakarta Hadiningrat ini merupakan benteng dari mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 45 itu, ya, yang menyelamatkan Republik ini. Ternyata Yogyakarta yang pada waktu itu meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar memindahkan ibu kotanya karena sudah merasa tidak aman ke Yogyakarta.
0: Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia perlu sekali disosialisasikan kepada generasi muda, karena mereka adalah penerus kemerdekaan ini. Bagaimanakah generasi muda saat ini dalam mengisi kemerdekaan? Dan bagaimanakah pandangan mereka tentang kemerdekaan? Kita dengarkan pendapat berikut ini.
2: Saya Ayu, mahasiswa ISI Yogyakarta. Kalau sejarah, mungkin berawal dari saya mengetahui sejarah itu dari sekolah. Tuntutan buat saya untuk mengerti sejarah itu berawal dari akademik, yaitu sekolah, sama dari SD sama dengan SMA. Mengetahui sejarah dari buku sejarah, dan juga lebih dekat sama film sih sebenarnya tahu sejarah itu. Harapan sih ada bahwa kemerdekaan sendiri tidak kita dapat sendiri, tapi perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, dan saya yang harusnya berkarya untuk itu. Memang bukan zamannya untuk berperang lagi, tapi di zaman saya, di zaman kami yang para pemuda ini, kami akan berkarya untuk Indonesia.
3: Saya Daris, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terkadang kita sering mengabaikan jasa pahlawan kita yang sudah rela gugur di medan perang. Kita malah lebih memilih mengisi kemerdekaan ini dengan menikmati dunia barat, mulai dari budaya, teknologi, dan lain sebagainya. Menurut saya, tidaklah mudah membuat suatu negara merdeka. Perlu banyak pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tapi di atas itu semua, yang paling sulit adalah mempertahankan agar negara itu sendiri tetap merdeka.

0: cita-cita yang sama untuk Indonesia disampaikan juga oleh Dea, pelajar Kota Yogyakarta.
1: Bersatulah Indonesia. Indonesia akan menjadi lebih baik dan Indonesia akan lebih baik di mata dunia. Ingat, kita tak akan pernah lupakan sejarah. Merdeka!

sahabat lamanya itu, kita dihadapkan pada kekuatan senjata para kaum penjajah. Namun, yang kita hadapi sekarang bukanlah senjata, melainkan pikiran-pikiran yang membuat kita tidak dapat bergerak secara merdeka. Sudahkah kita lakukan tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dalam era globalisasi ini? Marilah kita bergandengan tangan, sing-singkan lengan untuk memajukan bangsa ini, sehingga kita dapat membangun bersama menuju Indonesia yang damai dan sejahtera. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Merdeka!

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini
1: Bo, dan nanti. Kalau dapur masak tuh jangan nyambi-nyambi, Bu. Fokus hingga selesai. Jangan main-main lo dengan api.
2: Biar cepat selesai kerjaan rumah lo, Pak. Pak, tolong ini, diaduk-aduk sayurnya. Aku mau mandiin si kecil.
1: Lulu, aku juga lagi menata sayur ini.
2: Lulu, kok ada api dari dapur? Pak, Bapak, Pak.
3: Api kecil bersahabat dan manfaat. Api besar menjadi bumerang. Cermat dengan si jago merah.

0: Mas, kalau libur, ada ayah ibu piknik yuk. Bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru.
2: Seru dong. Ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Tidak itu lain.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum. Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
3: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
4: Bayu, ayo-ayo, waktu nih jajan sore.
5: Yuk, ayo cepet, saat rugi entek. Nis, dulu entuh iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rung medun-medun.
6: Iya mbak, kelingan ora, tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas uket bian ya.
7: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
5: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
7: Nah, mulane, menawa investasi kui, ojo ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.

0: Indonesia adalah negara yang tangguh, yang merdeka dari renggutan penjajah selama ratusan tahun. Sehingga makna kemerdekaan selalu melekat di hati setiap masyarakatnya. Kita bisa belajar soal kegigihan dalam mengejar hidup yang lebih baik. Tantangan yang kita hadapi kini bukan lagi perkara penjajahan maupun medan perang, melainkan musuh tidak kasat mata, seperti ancaman kesehatan, tekanan dalam bekerja, rasa malas yang menghantui, dan juga kebiasaan boros. Tetapi, apa makna kemerdekaan bagimu?
1: Nama saya Anissa Kiriani. Menurut saya kemerdekaan adalah kemenangan bagi suatu negara karena telah terbebasnya dari penjajahan. Saya bercita-cita menjadi orang yang bisa berguna bagi orang lain dan negara. Saya berharap Indonesia bisa menjadi negara yang berkembang dan lebih maju dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
0: Kemerdekaan bisa menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk bisa menerapkan nilai-nilai yang bisa diambil atau dicontoh. Sebagai generasi muda, untuk bisa mencintai dengan rasa nasionalisme dan juga patriotisme.
2: Givarila Naila Shafa, kemerdekaan adalah bebasnya salah satu negara dari belenggu penjajahan negara lain. Saya ingin menjadi orang sukses dan berguna bagi Indonesia dan negara. Saya harap orang-orang Indonesia bisa menjaga nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kemajuan bangsa.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sejalan instruksi arahan ketahanan pangan dalam program Astacita, pemerintah Presiden Prabowo Subianto, kelompok wanita tani KW Tembok Nandur hadir sebagai wujud nyata di tingkat komunitas. Ketua KW Tembok Nandur Bangkel, Dwi Sila Sakti, menyampaikan KWT ini lahir dengan tidak sengaja dari adanya lahan kosong bekas lahan tebu diolah dengan semangat dan sukacita oleh ibu-ibu. Sementara itu, Yuli Nur Aziza, selaku koordinator penyuluh pertanian BPP Piyungan, menuturkan dirinya terus melakukan pendampingan terhadap ibu-ibu KWT dengan berbagai pengarahan dalam menanam dan memaksimalkan pengolahan lahan pertanian. Beralih ke informasi lain. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta DIY Muhammad Isman Pujati terkait namanya yang masuk dalam kategori desil 4 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN. Desil 4 merupakan data ekonomi masyarakat yang tergolong rentan miskin dan menjadi target atau prioritas utama penerima program perlindungan sosial dari pemerintah serta bantuan sosial. Puja menegaskan bahwasannya ia tidak pernah mengajukan diri maupun menerima bantuan sosial Bansos tersebut. Ia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah menerima laporan dari stafnya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Puja segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi ke pihak BPS serta instansi terkait di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk memastikan informasi tersebut. Menurutnya, setelah mendapatkan penjelasan yang cukup, ia melakukan konfirmasi dan memperbarui data kependudukannya. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Majasuli nomor 4 RRI Perempat 2003 Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutusna Budaya Sugeng Ejang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh sesarengan kula Andita Rizkia. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai pengubahan perilaku dan juga versus pembentukan karakter. Dan akan dibahas bersama dosen Behavioral Sciences Universities atau Universitas Kristen Immanuel, Dr. Sumanto MA. Sugeng Enjang, selamat pagi, saat ini sudah terhubung melalui line telepon kami. Dan seterusnya butuhnya nanti semoga bisa bergabung untuk bertanya melalui voice note ataupun di WhatsApp nih di 0895 01 44 1066. Sugeng Enjang, Pak Sumanto Dos Punti Pak Wartos, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Sugeng Enjang, Bu Andita.
0: Cih.
1: Tuhan, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, gitu nih. Nah, Pak, ini kan tema kita menarik begitu ya. Pengubahan perilaku versus pembentukan karakter. Bisa dijelaskan terlebih dahulu di awal, pengubahan perilaku seperti apa, kemudian pembentukan karakter yang seperti apa, semoga.
1: Oh, baik, Bu Anggita. Sebetulnya secara gampang, perilaku dan karakter itu sebetulnya hampir sama. Sama-sama kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini mestinya anak, karena ini berkaitan dengan pembentukan perilaku. Dalam menghadapi suatu keadaan, di mana yang membedakan antara perilaku dengan karakter di sini, kalau perilaku itu, pengubahan perilaku itu digerakkan oleh faktor eksternal, tapi kalau pembentukan karakter itu digerakkan oleh faktor internal. Jadi kalau motivasi, ya motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Nah, sehingga kalau pembentukan perilaku itu hasilnya itu adalah nilai, menggambarkan nilai, menggambarkan moral, menggambarkan akhlak. Tapi kalau pengubahan perilaku itu hanya kepatuhan. Jadi daya tahannya pun akan berbeda. Nah, kalau pengubahan perilaku itu kan tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau pembentukan karakter itu dilakukan secara konsisten, mungkin bukan mungkin, sebaiknya sejak dini, melalui kebiasaan dan juga melalui latihan. Jadi kalau nggak salah, yang pertemuan yang dulu itu kami bicara soal bagaimana supaya orang itu melakukan suatu tindakan itu dengan tidak berpikir, tetapi digerakkan oleh emosi. Jadi tidak usah berpikir lagi, karena sudah biasa tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga orang melakukan itu tanpa berpikir. Seperti orang nyupir, seperti orang mengunyah makanan, seperti penjaga gawang yang mengantisipasi bola, itu tidak menggunakan pikiran sadar, tidak menggunakan pikiran sadar, tapi ini karena dilatih terus-menerus secara konsisten, dibiasakan terus-menerus. Kalau istilahnya dulu itu istilahnya dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis. Nah, sehingga hasilnya itu tertanam yang mana itu menggambarkan bagaimana nilai keyakinan yang dianut, bagaimana akhlak seseorang, sehingga hasilnya adalah pribadi yang berintegritas. Jadi itu mulainya dari pengubahan, dan perubahan itu memang berbeda, Bu. Jadi kalau ini saya menjelaskan tentang pengubahan perilaku dan pembentukan karakter, karena ada perbedaan antara pengubahan dan perubahan. Kalau pengubahan itu melalui dengan direncanakan, tapi kalau perubahan itu secara alami. Jadi dalam pembentukan karakter ini harus dilakukan secara terstruktur, harus dilakukan secara konsisten, dengan dilatih, dengan dibiasakan, sampai tersimpan di dalam alam bawah sadar, sehingga kita melakukan itu orang itu tidak berpikir lagi. Itu dari segi prosesnya.
0: Baik. Kemudian dari segi apa lagi ini, Pak Sumanto, untuk perubahan dan juga pengubahan ini? Kalau tadi adalah prosesnya, begitu ya?
1: Ada satu aspek lagi, Bu, sebetulnya. Tapi ini sebenarnya dalam sekali. Saya kalau memasukkan sebetulnya
0: terlalu dalam, begitu ya? Jadi ya,
1: karena ini harus melibatkan aspek spiritual. Bu.
0: Oh, ya.
1: Spiritual. Jadi jadi karakter yang tertanam itu karena nilai spiritual yang mendalam dari batin manusia yang bersumber mungkin dari agama masing-masing.
0: Sehingga muncullah tadi karakternya begitu ya, Pak Manto, ya?
1: Yang digerakkan oleh spiritual yang atau mungkin hati yang bersih ya, pikiran yang jernih. Kalau sering orang mengatakan ada hand, head, dan heart. Nah, dari heart ini yang diharapkan untuk bisa menampilkan perilaku-perilaku yang digerakkan oleh batinnya seseorang. Itu, Bu.
0: Baik. Nah, Pak Sumanto, kalau kita berbicara juga mengenai tadi pembentukan karakter dan juga pengubahan perilaku ini, kalau pembentukan karakter, apakah memang dibentuk dari dini? Kemudian untuk perilaku juga sebenarnya dari dini, tapi bisa berubah? Karakter juga bisakah berubah seiring dengan bertambahnya usia ini, Pak Sumanto?
1: Ya, kalau karakter itu, kalau sudah terbentuk itu relatif stabil. Tapi kalau perilaku itu memang bisa berubah. Karena kalau karakter ini memang sudah mendarah mendaging.
0: Jadi kalau karakter susah begitu ya dirubah, misalnya memang karakter
1: relatif susah.
0: Iya. Kalau perilaku berarti bisa terpengaruh dari faktor-faktor lingkungan juga ini, Pak Sumanto, ya?
1: Betul, Bu. Jadi misalnya kalau perilaku itu kan hanya terpengaruh misalnya keadaan, Bu. Keadaan itu misalnya ada iming-iming misalnya, atau ada larangan. Jadi kalau istilahnya itu reward and punishment. Jadi kalau ada sanksi, orang tidak melakukan, itu hanya pengubahan perilaku saja. Anak yang tidak nyontek itu karena diawasi oleh guru, atau ada sanksi kalau nyontek nanti nilainya dikurangi. Ini bisa, tapi ini kan melakukannya tidak sistematis, sporadis. Sehingga hasilnya ya tidak bisa diharapkan untuk bertahan lama. Tidak. Nah, kecuali kalau berulang-ulang, dilatih tadi, konsisten. Tadi kan bedanya kan prosesnya itu, dilatih secara konsisten, dilatih membiasakan terus-menerus, dan dimulai sedini mungkin. Karena di negara-negara, saya ya kadang-kadang kagum, Bu, dengan negara-negara yang sudah maju. Itu tahun 83, Bu, cerita ini. 83 itu saya kuliah di Inggris. Ya, di sana itu saya bangga sekali dengan karakter orang Indonesia ini. Karena saya sudah dipesan jangan terpengaruh budaya asing. Tapi ternyata di sana, Bu, saya kaget.
0: Gimana itu kagetnya?
1: Bagaimana anak-anak kecil, bagaimana sopir itu sangat menghargai orang tua, sangat menghargai orang yang difabel. Saya kaget sekali ada naik bis, ada orang tua turun, itu sopirnya itu membantu mengantarkan sampai halte, Bu. Halte tempat menunggu bis. Kaget sekali saya. Waduh. Nah, kemudian saya naik bis, nak saya naik kereta, kaget lagi, Bu, saya.
0: Gimana itu, Pak?
1: Di sana itu dompet saya itu
0: hilang.
1: Nah, padahal itu isinya itu surat-surat penting, ada kartu ATM, ada passwordnya juga. Nah, pikiran saya, wah, saya dideportasi ini.
0: Ternyata.
1: Nah, sambil melamun, pagi-pagi itu kalau dulu masih pegawai kantor pos, kalau sekarang kan nggak ada pegawai kantor pos. Pagi-pagi itu dompet saya itu dimasukkan lewat bawah pintu itu, Bu, oleh pegawai kantor pos itu. Dengan utuh, tidak berkurang sama sekali, dan yang mengirim itu malah kehilangan uang. Dan kalau kehilangan di sana itu pasti kembali, pasti ketemu. Ya, kemudian juga bagaimana anak-anak itu, apa namanya, anak-anak sekolah itu tidak diajari bersaing tapi bekerja sama. Bagaimana menghargai orang tua. Nah, ini dididik dari kecil, Bu. Nah, sekarang di negara kita ya, ini kan dari sisi orang tua ini kan juga kadang-kadang juga pendidikan karakter itu kan, pendidikan moral itu kan kadang-kadang, bahkan pendidikan itu diserahkan sepenuhnya itu urusan sekolah. Orang tua menyerahkan sepenuhnya urusan pendidikan moral kepada sekolah. Sembari menanamkan target-target yang pragmatis, yang penting anak itu sukses secara finansial di masa depan. Itu orang-orang tua itu, Bu. Mengabaikan penanaman nilai, moral, spiritual, dan kurang memberikan keteladanan real, serta apa, lemah pengawasan di era digital ini. Ini dari segi orang tua, seperti itu. Jadi sangat sangat berbeda sekali, sangat berbeda sekali. Lingkungan sekolah juga dilatih bersaing, nggak, bekerja sama itu nggak ada, jarang lah di pendidikan di negara kita itu. Jadi kebijakan kurikulum yang berubah-ubah, cenderung formalistik, berfokus pada pencapaian administratif dan nilai akademik. Jadi pendidikan itu hanya transfer of knowledge, sedikit transfer of value. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Sekolah kita itu gagal meredam maraknya kasus-kasus misalnya kecurangan akademik, tindakan kekerasan pelajar, atau intoleran, karena memang tidak dilatih bekerja sama, dilatih bergaul dengan orang-orang yang berbeda. Sehingga ketika, karena bergaul orang-orang yang sama, ketika di luar, mereka terkejut, ternyata Indonesia itu macam-macam. Nah, kadang-kadang Indonesia itu kan karena sekolah diserahkan pada apa, pendidikan itu diserahkan pada sekolah, kadang-kadang orang tua tidak berpikir lagi bagaimana bahwa kasih sayang itu tidak bisa digantikan meskipun diserahkan pada sekolah yang hebat. Tapi bagaimanapun kasih sayang itu tidak bisa digantikan. Juga itu lingkungan juga, Bu, lingkungan juga. Lingkungan masyarakat itu, apa, kebudayaan masyarakat itu menurut Pak Selo Sumardan itu bergeser ke arah individualisme, membuat kontrol sosial terhadap moralitas generasi muda itu melemah. Infiltrasi budaya digital, globalisasi, dan teknologi itu diserap anak-anak muda itu hampir tanpa filter. Budaya digital dan globalisasi, padahal itu banyak yang menampilkan krisis keteladanan, menampilkan hedonisme, pragmatisme, seperti harapan orang tua tadi, yang penting besok sukses secara finansial, tidak peduli akhlaknya bagaimana, moralnya bagaimana, ya bukan semuanya begitu, tapi kecenderungannya begitu. Ini bukan pendapat saya sendiri, Bu. Ini saya mengambil pendapat dari Profesor Thomas Suyatno dan juga Bapak Selo Sumardan. Jadi memang begitulah kecenderungan pendidikan yang ada di negara kita itu. Jadi akhirnya ini harus dimulai dari masing-masing orang, bahwa membiasakan anak untuk bisa empati, untuk bisa peduli dengan orang tua, untuk bisa mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Saya heran di waktu saya di Inggris tahun 83 itu, anak-anak kecil itu membereskan mainannya sendiri. Anak kecil belum belum mampu apa, jalannya saja belum lantar, Bu. Tapi kalau bermain, kalau selesai dibereskan. Heran saya. Anak-anak kecil membawa barang-barangnya sendiri waktu bepergian dengan orang tuanya. Jadi tanggung jawab itu, perkara-perkara kecil itu dibiasakan dari kecil. Tadi saya katakan konsisten dilatih sejak dini untuk menghasilkan karakter yang diharapkan. Saya pernah mendengar YouTube-nya Pak Aryu Hasan. Itu di Finlandia itu hanya membutuhkan waktu 10 tahun. Kalau dilakukan secara tadi masif, terstruktur dan sistematis, kalau istilahnya Pak Mahfud itu membutuhkan 10 tahun membuat penjara di Finlandia itu kosong. Luar biasa. Nah, sekarang Indonesia kan Indonesia emas. Nah, ini nanti mau pakai yang model mana ini? Yeah. Supaya karakter bangsa ini terbentuk seperti yang diharapkan oleh para pendiri bangsa, karena ini nasionalisme ini juga masalah sendiri, Bu. Di era di era sekarang ini anak-anak itu kadang-kadang di sekolah yang misalnya sekolah yang eksklusif, gitu, kan hanya bergaul dengan orang-orang yang sama, tidak melihat kebinekaan.
0: Satu circle-nya begitu ya, berada di ruang, kemudian juga dengan strata, ibaratnya begitu nggih, dengan sisi ekonomi juga yang sama semua begitu.
1: Iya, Pak Sumanto. Yang kaya-kaya, tidak tahu, kadang-kadang nggak tahu ada etnis lain, ada agama lain, ada orang-orang yang berbeda karena eksklusif. Nah, ini kan yang yang terjadi kecenderungan di negara kita kan begitu, Bu.
0: Baik. Pak Sumanto, kita akan jeda sejenak, nanti kita buka untuk WhatsApp dan juga karena tidak bisa telepon begitu ya, nanti kita akan buka untuk voice note dan juga pesan teks di 0895014410666. Buat tersatan putih bu, ya, Pak siap, Sumanto siap, dan juga Sutisno Putih, nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
1: Siap.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara,

0: Kabiarsomniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Perumahan RRI 2007 Jawi Suara Budaya Jogja masih sarangan Kulandi Tereskia dan juga Pak Sumanto. Kita masih membahas bagaimana pengubah perilaku dan juga pembentukan karakter. Pak Sumanto masih berada di telepon, gih?
2: Siap.
1: Deh, kalau begitu kita buka untuk pesannya dulu, Pak. Ini sudah ada yang mengirimkan voice note dari Pak Un yang kita dengarkan, gih? Pertanyaannya.
3: Isu kenginjang, Kak Uru. Selamat pagi, Bapak Narasumber, Bapak Manto. Sumpit saya Pak Uning. Ya. Bapak nggih matur nuwun nderek sinau nggih Pak, kalian mungkin berguna kagem kula anak cucu atau masyarakat.
2: Sami, Pak, belajar,
3: tentang pembentukan karakter ini, mila saya meyakini bahwa karakter ini memang terbentuk dari habit atau kebiasaan-kebiasaan yang secara menerus-menerus nggih Pak, karena ada juga pendapat ada otak itu punya fishing effect nggih Pak. Jadi otak lebih bisa menerima sesuatu yang tadi istilah Bapak nggih kalau berlatih gaji kiper misalnya harus TSM tadi, terstruktur, masif dan sistematik, ini memang benar Pak. Jadi dibiasakan di sini memang dituntut antara teori ilmu dan praktek, dan laku itu dipraktekkan. Dalam filsafat saya ilmu itu kalau ini kan dilaku. Nah ini dalam bentuk karakter ini memang menyampaikan kedua unsur itu memang harus TSM tadi Pak nge, supaya terbentuklah karakter-karakter yang sesuai tujuannya. Mereka yang senang teknis sejak kecil di lingkungan dengan teknis, misalnya permesinan, senang untuk menjadi pengusaha sejak kecil dididik untuk mental berusaha tentang dunia usaha. Karakter untuk olahragawan yang baik ya di bidang olahraga. Jadi benar Pak, terima kasih. Kita selalu berjuang untuk membuat generasi kita sadar, memberikan pengalamannya dan menjadikan generasi-generasi yang lebih hebat untuk masa depan bangsa kita. Matur nuwun Bapak narasumber.
1: Sami-sami. Monggo ditanggapi Pak Manto.
2: Iya. Terima kasih Pak Wening. Jadi pendapat lihat Pak Wening dengan kami ini memang sekarang ini budaya hedonisme, pragmatisme itu kan membombardir anak muda lewat media, lewat HP. Sementara di situ budaya hedonisme, pragmatisme, budaya yang enak, cepat, gampang, itu kan kenyataannya tidak seperti itu. Jadi penderitaan itu masalah, penderitaan, pergumulan itu kan tidak terhindarkan untuk setiap orang. Nah, kalau mengalami hal yang seperti itu, padahal anak-anak muda itu dibombardir dengan budaya hedonisme yang seakan-akan maunya itu yang enak, yang cepat, yang gampang. Jadi kalau sekolah ya yang gampang lah, pokoknya yang penting dapat ijazah STTL, sekolah tengok-tengok lulus.
1: Betul.
2: Nah, itu kan cepat, gampang, cepat, mudah, enak itu. Karena budaya hedonisme memang membombardir anak-anak muda pada sekarang ini, padahal yang namanya masalah, nyawa penderitaan, mungkin kesengsaraan itu tidak terhindarkan. Nah, ketika menghadapi seperti itu, nah ini diperlukan ketahanan psikologis yang membuat individu itu mampu bertahan menderita sengsara tapi mensikapinya dengan secara positif. Karena memang keadaan itu tidak bisa dirubah. Yang harus berubah itu bagaimana anak-anak muda itu mensikapinya. Nah, mensikapinya ya, tadi saya katakan memang tidak bisa hanya dihimbau. Tidak bisa hanya dengan dijelaskan. Tapi ini harus dilatih. Memang harus dilatih sehingga orang

0: itu melakukan itu akhirnya tidak berpikir lagi karena sudah tersimpan di bawah alam bawah sadar, sehingga ketika orang melakukan itu melakukan tanpa berpikir tapi digerakkan oleh pikiran emosional atau pikiran bawah sadar. Seperti kalau kita bangun pagi, itu kalau kita biasa bangun pagi jam 3, itu ya satu kali,
1: terbiasa,
0: dua kali, tiga kali. Nanti kalau sudah terbiasa, dilatih, makanya harus dilatih. Jadi ini rumusnya dilatih konsisten. Itu nanti jam 3 itu seperti ada yang membangunkan kita, dan apa, melakukannya tidak dengan berpikir lagi. Atau seperti penjaga gawang itu kalau, atau pemain bulu tangkis itu kalau mengembalikan bola supaya tidak keluar, itu tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan diberitahu caranya demikian, ya harus dilatih. Latihannya untuk menjadi pemain yang profesional itu mungkin tidak cukup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Nah, tapi itulah supaya menghasilkan perilaku yang diharapkan itu sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kalau negara kita ini nanti, ya kita dulu ingat ada revolusi mental. Saya dulu cukup berpengharapan dengan adanya program revolusi mental tahun 2014 apa ya, itu dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita berterima kasih paling tidak itu sudah digaungkan lagi, karena itu pertama kali digaungkan oleh Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Kita ingat, meskipun sampai sekarang hasilnya kita, tapi paling tidak kita diingatkan bahwa revolusi ya, budaya transformasi lah, transformasi mental gitu ya, diharapkan supaya apa, bangsa Indonesia itu generasi muda yang ke depan, generasi masih benar-benar seperti yang kita harapkan, karena sekolah, orang tua, lingkungan ini apa, sama-sama memikirkan hal itu. Kan termasuk juga pemerintah. Pemerintah kalau memang berniat ada apa, kalau dulu namanya revolusi mental mau dilaksanakan, ya semua harus konsisten. Contoh-contoh yang sudah melaksanakan itu banyak, seperti yang saya katakan Finlandia, Jepang. Finlandia itu tadi saya katakan, menurut Pak Rio Hasan hanya butuh waktu 10 tahun membuat penjara itu kosong. Gimana anak itu membuang sampah tidak sembarangan, itu mulai dari kecil. Dari kecil bagaimana anak belajar antri. Waduh, anak-anak kecil antri. Sekolah itu sampai kelas apa itu enggak ada kompetisi. Dilatih kerjasama, bagaimana bekerja sama orang dengan orang yang berbeda, bagaimana peduli dengan orang tua. Jadi saya tuh pernah lihat TK di sana itu. Anak-anak itu dilatih simulasi.
1: Simulasi
0: naik bis, ada yang jadi sopir, ada yang jadi penumpang, ada yang jadi orang tua, ada yang nuntun orang tua. Jadi ya itu tadi Bu, dari kecil konsisten dilatih menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya menghasilkan karakter yang diharapkan. Jadi kalau kita, ya semua bangsa mempunyai keunikan sendiri, mempunyai keunggulan sendiri, bukan, tapi kita juga bisa belajar dari negara-negara yang sudah maju itu. Jadi kalau kita ada keinginan itu, ya kita harus mau belajar baik orang tua maupun, nah tentunya ini dari mana mulainya, tapi kalau bagi saya ini dimulai dari kita masing-masing, dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita, dari orang-orang sekitar itu, dilatih menjalankan tanggung jawabnya itu dengan baik dalam hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil itu kan seperti antri, patuh pada lalu lintas, itu kan hal-hal yang kecil, Bu. Tapi dampaknya besar, Bu. Dampaknya besar. Sehingga sesuatu yang besar itu memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, jadi kalau tujuannya baik, ya caranya juga harus baik, gitu, Bu.
1: Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Manto bagaimana kita mengerti begitu, nggih. Nah, Pak Manto, karena ini berkaitan juga dengan perilaku dan juga pembentukan karakter, apa yang kemudian ingin disampaikan Kagem Sutresno Budoyo melihat generasi saat ini, supaya tadi contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Pak Manto ini juga bisa diterapkan untuk saat ini. Tadi sedikit ada yang ketika memilih sekolah, orang tua pokoknya pasrah. Atau yang paling sering juga ada karakter-karakter anak yang saking ingin terlihatnya sempurna begitu ya, Pak, di depan orang tua, sehingga menyampaikan hal-hal yang baiknya saja, hal yang kurang baik disimpan, kemudian cerita ke orang tua, dan orang tua tidak make sure ataupun tidak komunikasi, langsung menyimpulkan begitu. Nah, ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Manto berkaitan dengan pengubah perilaku dan juga pembentukan karakter?
0: Iya, jadi perilaku dan karakter itu kadang-kadang tidak sejalan. Jadi kalau perilaku itu mungkin orang bisa kelihatannya baik, tetapi di balik kebaikan itu sebetulnya ada motif. Ya, karena manusia itu kan tadi kan sudah dibombardir dengan hedonisme yang enak-enak, maunya yang enak. Jadi kalau yang enak itu berarti manusia itu pokoknya yang penting saya enak, mementingkan diri sendiri. Jadi ketika orang itu mementingkan diri sendiri, ketika kita itu berbuat baik, ya belum tentu dia itu baik yang diperlihatkan itu belum tentu baik motifnya. Ya contohnya misalnya orang yang bagi-bagi uang, ternyata supaya dia dipilih ketika besok kalau mau mencalonkan lurah, misalnya kan begitu, Bu. Itu kan kelihatannya baik, Bu. Kelihatannya baik, tapi makanya tidak sejalan antara perilaku dan karakter ini.
1: Baik. Jadi itulah tadi.
0: Karena itu kalau karakter itu memang harus digerakkan dari yang membedakannya itu adalah apa? Spiritualitasnya, Bu, tingkat spiritualitasnya. Saya membedakan antara agama dengan spiritualitas. Agama itu nanti menghasilkan spiritualitas, tidak memandang agama, tapi yang penting menghasilkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang berguna bagi banyak orang, yang mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Gitu.
1: Baik, terima kasih. Untuk menutup, ada yang ingin disampaikan, Pak, di Kawruh Dinten menika Kagem Sutresno Budoyo, semoga untuk konklusi ataupun kesimpulannya, silahkan.
0: Ya, kesimpulannya kita mulai dari diri kita sendiri-sendiri, dari lingkungan kita sendiri-sendiri. Dimulai dari hal-hal yang kecil, kita lakukan dengan konsisten melalui latihan, melalui kebiasaan, supaya perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu menghasilkan suatu perilaku yang mulia, perilaku yang berguna bagi sesama, yang membuat manusia itu menjadi dekat dengan Sang Pencipta, karena sumbernya itu dari orang itu dekat dengan Sang Pencipta. Karena tadi belum, saya kira kalau diteruskan masih ada satu yang lebih menarik lagi, bahwa itu kebutuhan manusia yang paling tinggi itu bukan kebutuhan jiwa, bukan kebutuhan fisik, bukan penghargaan, bukan penghormatan, tetapi bukan kekayaan, tetapi kebutuhan yang tertinggi itulah kebutuhan transenden. Nah, ini nanti kalau dibahas ini ya. Menarik
1: ya, tapi di menarik berikutnya lagi, begitu nggih.
0: Tapi ini disimpan
1: dulu ya untuk pembahasan kita berikutnya. Terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini Pak Sumanto mengenai pengubahan perilaku versus pembentukan karakter Dr. Sumanto MA. Matur nuwun sangat nggih untuk informasinya, senang sekali untuk berbincang di pagi hari ini. Kita tunggu untuk perbincangan di tema-tema berikutnya.
0: Senang sekali Bu, sampai ketemu
1: Bu. Baik, terima kasih. Setusnya Bu Tewa sangat sudah bergabung tentunya di Kawruh pada pagi hari ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi di pembahasan Kawruh berikutnya. Kulari Tari Sikia, Pak Metrumin, Sugeng Enjang, Matur Nuwun.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo, pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan langkah pendataan ulang atau profiling terhadap siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis pasca insiden dugaan keracunan di Kapanewon Jetis. Data pemetaan terbaru ini nantinya akan diserahkan ke Badan Gizi Nasional untuk memastikan bantuan makanan menyasar secara tepat kepada siswa yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mengakomodasi kekhawatiran orang tua murid pasca kejadian. Beralih ke informasi lainnya, pabrik gula Madu Kismo Bantul terus mengemas sejarah industri gula menjadi daya tarik wisata edukasi melalui pengalaman unik menaiki kereta lori tua. Dalam tur berdurasi 2 jam tersebut, para wisatawan diajak menyusuri area pabrik untuk melihat langsung seluruh tahapan pembuatan gula, mulai dari penggilingan tebu hingga pemanfaatan sisa produksi menjadi spiritus. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kresna Budaya ngaturi pambagio wilujeng sugeng kepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting cariyos Panji Wanengpati erangan pitu. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulam Putri seratanipun Dr. Purwati M. Hum, tuwin Dr. Angga Munarsih M. Hum. Keluarga Ketoprak Mataram

0: sampun kula sranti kalih wau lho. Tindak pundi to panjenengan Kang Mas?
1: Yo ming ngono ing ngarepe kasatriyan.
0: Ngendikanipun kula supados wonten patunggon kemawon mboten pun parengaken dhateng pundi-pundi.
1: Iya. Pancen sliramu ora tak keparengake tindak endi-endi. Jalaran aku yo ora jengkar sing kasatriyan kok.
0: Kula menika kuwatos yen panjenengan tindak dangu lho Kang Mas. Kados pundi raosipun yen kula menika pepisahan kalian panjenengan? Aduh mboten saged Kang Mas. Sekedap kemawon raosipun sampun dangu sangat menika.
1: Iya. Pun kakang ora maido. Kaya ngopo rasaning atimu yen sliramu ndak tinggal oning kasatrian kene.
0: Wonten dalem sewu. Wonten menapa to Kang Mas? Ketinggal pasuryan penyenengan kados ngembeng sungkawa. Menapa wonten perkawis ingkang dipun penggalih to Kang Mas? Menapa lepat anggen kula lalados penyenengan?
1: Ora. Seliramu ora luput. Seliramu tansah gawe lejaring penggalihipun kakak.
0: Yen ngaten wonten menapa ketinggal pilih penyenahan menika sungkawa lho Kang Mas. Sajak wonten perkawis ingkang gubel wonten sak lebeting penggalih panjenengan. Kula ngertos lan ketawis.
1: Anggrene. Aku tak

アングレイ。サトムネポンカカンゴラマントニラルスリラムチトラムカンアユタンサガワンガワンオネンパトネンムリパナンアングレAku dipepetake dening kahanan. Para sepuh jenggolo mepetake marang aku. Saiki uga aku kudu sowan oleh kapucane. Anggrek. Sliramu ndak tilap ke cahayu.Aku mundut pamit karyo manggih basuh

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, petugas Damkar Sleman bersama Koramil Sleman, warga sekitar dan relawan pemadam kebakaran Sleman melakukan penanganan di kebun salak sekitar 1.500 meter persegi di Kalurahan Trimulyo. Ketua Asosiasi Petani Salak Sleman Prima Sembada Wakimin mengatakan tanaman salak memang rentan tersulut api ketika musim kemarau. Kondisi batang yang berupa rimpang dan pelepah yang menumpuk memudahkan munculnya bara api. Rumpunan tanaman yang padat dapat mempercepat penyebaran api. Upaya mitigasi menjadi salah satu langkah untuk menghadapi kondisi tanaman salak yang lebih mudah terbakar selama musim kemarau. Beralih ke informasi lain, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo mengajak masyarakat lebih sering berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional. Program Gempar di Pasar Godean diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman sebagai upaya meningkatkan kunjungan masyarakat dan aktivitas perekonomian. Kegiatan di Pasar Godean berlangsung dengan beragam hiburan seni dan budaya, di antaranya pertunjukan campur sari dan sejumlah tarian. Kegiatan dari Program Gempar diharapkan meningkatkan minat warga untuk berkunjung dan berbelanja di Pasar Godean. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono Putrajaya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, Geluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan berbagai aktivitas yang Anda kerjakan. Menemani Anda, berbagai mata cara akan kami hadirkan untuk Anda hari ini, hari Senin tanggal 21 September 2026. Saya Miskam Pamburi, temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Canding Jali, selepas itu nanti ada juga informasi UMKM. Dan informasi untuk kumandang azan zuhur hari ini nanti akan berkumandang tepat pukul 11:35. Kemudian pukul 12 siang hadir Yun-Yun Siang menemani Anda yang istirahat siang. Dilanjutkan dengan sajian Suara Budaya Nusantara bersama program 4 RRI Jakarta. Pukul 14 kami hadirkan Irama Budaya Nusantara. Itulah mata acara yang akan kami hadirkan menemani Anda dari saat sekarang hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudarsono Putri, saat ini sekarang pukul 11:07, kita segera hadirkan Canting Jali.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngeluli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik, Sutresno Budaya Teras UMKM tentunya akan menginformasikan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang selalu konsen dengan produk-produknya. Selain itu, di Teras UMKM bisa juga ada informasi-informasi menarik berkaitan juga dengan pelaku-pelaku UMKM. Misalnya, mungkin berkaitan dengan strategi, apa yang dilakukan, terus bisa juga berkaitan dengan bagaimana cara pengolahan, bagaimana cara menjual, dan lain sebagainya. Tentunya kita akan berbagi kawruh, berbagi informasi, berbagi pengetahuan di dunia UMKM. Baik, Sutresno Budaya, saat ini saya menemui salah satu pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Bersama dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Khotijah dari Kulon Progo.
1: Ibu Siti Khotijah dari Kulon Progo. Alamatnya di mana, Ibu Siti Khotijah?
2: Jalan Nyageng Serang, Dusun Kadipaten, RT 7 RW 4 Triharjo, Kulon Progo.
1: Ya, wates Kulon Progo begitu ya. Ya. Ini Bu Siti Khotijah ini, nama UMKM-nya apa ini, Bu?
2: Navina.
1: Navina.
2: Ya.
1: Ini memproduksi apa saja, Bu?
2: Ada beberapa kacang bawang,
1: telur
2: terus asin,
1: ada.
2: Ada beberapa varian sambel.
1: Sambel yeah, apa aja ini, Bu?
2: Ada sambel original, sambel kecombrang, sambel teri, sambel cumi, sambel pete.
1: Oh gitu. Yeah. Terus
2: ada masih ada yang baru belum
1: launching gitu ya. Oke, ini ada beberapa macam produk, ada kacang bawang, ada sambel-sambelan gitu ya, terus ada juga telur asin. Ini Bu bisa berbagi tips ataupun informasi juga nggih, Bu Siti Khotijah ini dengan produk kan macam-macam produk nih, seperti sambel aja ada beberapa macam. Ini kalau untuk produksi sambel ini apakah sekali produksi langsung beberapa macam atau cuma sekarang ini dulu sambel ini dulu, besok sambel ini begitu atau bagaimana, Bu?
2: Memang satu hari itu produk hanya satu macam sambel gitu.
1: Kalau satu hari membuat produksi, sekarang sambel kecombrang dulu gitu ya, terus besok produksi lagi sambel cumi kayak gitu. Terus kalau sambal original itu sambal yang apa ini, Bu?
2: Sambal original itu yang tanpa tambahan, misalkan ada kecombrang. Jadi khusus yang semua itu dasarnya sambal.
1: Sambal original
2: ya. Tapi ada tambahan-tambahan yang bunga kecombrang biar menambah harum wangi sambal itu. Terus ada cumi itu yang gurih, rasa cuminya gurih tuh.
1: Oke, baik. Ini dikemas dengan botol ini ya, botol kaca ya, botol bling lah gitu ya, sebutannya botol bling. Ini berapa graman ini, Bu?
2: 65 gram.
1: Ini ditutup rapat banget, ini dikemas benar-benar bagus ini ya pengemasannya. 65 gram. Dan ini sekali produksi berapa banyak ini, Bu?
2: 1 kilo
1: gitu. Bisa jadi berapa botol ini 65 gram ini?
2: 30.
1: Oh, bisa sampai 30 begitu. Terus ini awet sampai berapa lama ini, Bu?
2: Kalau dalam tutup rapet itu bisa 1 tahun.
1: Bisa 1 tahun, pokoknya jangan dibuka gitu ya,
2: Tanpa
1: dibuka.
2: Kena sinar matahari.
1: Tapi kalau sudah dibuka bagaimana, Bu?
2: Kalau sudah dibuka kan untuk mengatasi bakteri-bakteri itu, jadi perlu disimpan dalam lemari es.
1: Begitu ya kalau sudah dibuka. Tapi sebaiknya kalau karena cuma 65 gram ini ya, sekali makan aja udah habis ini ya.
2: Kalau keluarga banyak gitu.
1: Kalau saya langsung makan udah habis langsung ini. Ini Bu, berkaitan dengan pembuatan tadi, ini per hari-per hari. Tapi bagaimana dengan kacang bawang sama telur asinnya, bagaimana, Bu?
2: Kalau kami itu kan ada program, misalkan hari ini buat sambel. Terus minggu depan buat telur asin. Kan oh, ada jenjang kita buka telur asin kapan, bikin sambel kapan, kacang bawang gitu. Iya.
1: Oke, baik seperti itu. Jadi sudah ditata jadwalnya gitu nggih, Bu. Siti Khotijah. Terus Ibu, cara penjualan selama ini kemana aja, Bu?
2: Untuk penjualan selama ini ya baru rekan-rekan, teman-teman, terus tetangga gitu, ya. Gitu, ya. Terus kebetulan udah ada lolos kurasi satu produk yang kacang bawang itu.
1: Kacang bawang.
2: Iya.
1: Oh, udah lolos.
2: Bisa dijual di Indomaret sekarang.
1: Oh, gitu ya, di toko-toko retail. Toko-toko modern ya, retail modern itu bisa didapatkan di sana begitu. Oke, Bu, sebagai pelaku UMKM ini menekuni usaha ini dari tahun berapa ini, Bu?
2: Dari tahun 2019.
1: 2019, tentunya enggak semulus seperti sekarang ya, Bu ya. Pastinya tentunya ada, mungkin ada jatuh bangunnya, mungkin ada terseok-seok juga, butuh semangat. Menurut Ibu bagaimana sebagai pelaku UMKM untuk bisa bertahan dari 2019 sampai dengan saat ini?
2: Kalau selaku UMKM itu harus kontinuitas bikinnya. Terus kualitasnya kita jaga. Jadi kalau sudah merasakan produk, akhirnya beli lagi gitu.
1: Oh gitu, oke. Jadi seperti itu. Terus sebagai pelaku UMKM, kan produk-produk sekarang itu UMKM itu banyak sekali orang berjualan ya, Bu ya. Banyak produknya, seperti sambal, telur asin juga banyak, terus kacang bawang juga banyak. Ibu menanggapi hal itu seperti apa? Karena banyak kompetitor, pesaing itu, Ibu bagaimana?
2: Kalau menanggapi kompetitor, kita itu ya bisa belajar. Oh, kita misalkan beli produk yang lain, keunggulan dia apa? Dibedakan dengan rasa kita gitu. Dan kalau kita itu kan walaupun sama di pasar itu kan sama jualannya, semua jual laku. Jadi kita itu tidak harus, wah di sana jualan, jadi kita merasa tersaingi itu, jangan, karena rezeki itu udah ada yang ngatur gitu loh.
1: Iya. Oke, seperti itu.
2: Malah jadi penyemangat loh, di sana kok laris, kok tempunya saya enggak. Makanya gimana perbedaan rasa atau kemasan itu.
1: Oh gitu, jadi harus punya tekad seperti itu ya. Betul. Walaupun produknya sama, tapi itu bukan menjadi
2: halangan,
1: tapi ini menjadi penyemangat begitu ya, Ibu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih sekali Ibu Siti Khotijah yang kesempatan kali ini sudah berbagi informasi di Teras UMKM. Matur nuwun sangat, sama-sama. Sukses selalu nggih, Ibu nggih. Baik, seterusnya butuh ya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Tentunya kita bisa tahu bagaimana sih peran dari pelaku-pelaku UMKM ini untuk menumbuhkan usahanya itu bisa konsisten dari tahun ke tahun dan hingga bisa bertahan bertahun-tahun. Tentunya butuh kontinuitas, terus butuh komitmen berkaitan tadi disampaikan oleh Bu Siti Khotijah tadi, kaitan rasa begitu. Baik, seterusnya budaya saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Sudarsono Putoyo, Anda masih bersama kami di program Mama Terari Yogyakarta melalui Putoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Kembali kami informasikan untuk kumandang azan zuhur hari ini baru kumandang tepat pukul 11.35. Saat sekarang pukul 11.30, kita akan nantikan kumandang azan zuhur dengan satu nomor lagu Religi Islami berikut ini.

orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sutrisno Putri, terima kasih Anda masih mendengarkan program 4 dari Yogyakarta. Setelah kumandang azan zuhur dan dua nomor lagu religi islami, kembali kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu Bossa Nova Jawa.

0: Alhamdulillah, dapat tempat duduk juga. Dari tadi penuh terus bisnya. Capek berdiri terus. Istirahat dulu. Loh. Itu kok ada ibu-ibu berdiri berdesak-desaan? Mana bawa anak kecil lagi? Bu, monggo silakan dipakai tempat duduk saya.
1: Gak apa-apa, matur nuwun.
0: Gak apa-apa, saya berdiri saja.
1: Waduh, jadi gak enak. Matur nuwun.
2: Berempati dengan kondisi orang lain merupakan nilai-nilai keistimewaan yang tumbuh di masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan di lingkungan keluarga kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

Sutrisno, betulnya Anda masih mendengarkan program 4 dari Yogyakarta. Sudah kami hadirkan Uyun-Uyun Siang, dan mudah-mudahan bisa menjadi teman istirahat Anda siang hari ini, dan selamat melanjutkan aktivitas ya. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.

0: KBT jam 13.
1: Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Tuti Sri Susilowati mengatakan capaian tersebut merupakan hasil komitmen dan inovasi yang dibangun sejak bank sampah berdiri pada 2016 maksud kami dengan hanya 5 nasabah. Layanan penimbangan sampah dibuka setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk mengakomodasi warga dengan aktivitas pada hari kerja. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemanfaatan sampah plastik sebagai bahan baku kaki palsu bagi penyandang disabilitas mendapat apresiasi dari Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menerima audiensi Yayasan Kaki Kita Senusantara di Denpasar, Bali. Ia juga menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya agar sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk bernilai guna. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Joh Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Joh, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: hadir, studio. Sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumber kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum, sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik, untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara, untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339951.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. ya takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau ya, via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk itu. Dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa internet dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatuhnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Ya, kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu ya. Siap, apakah sudah sampai nih narasumber kita sudah. Di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa begitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya
4: gitu. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya, kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara, iya. Ada itu soya-soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisional ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story,
4: sejarah.
5: Gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda. Gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya,
5: makna di dalamnya,
4: geraknya gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya. Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya, gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan, gitu. Terutama di seni tari itu sendiri, gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang sehingga sanggar ini terbentuk, gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional saya, orang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh, gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
6: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya, gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman, gitu, guru tari, gitu, para penari khususnya, gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional. Gitu.
6: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda sejauh ini, Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul, gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih,
6: itu sih. Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih, gitu.
6: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar, gitu.
5: Ya, kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak. Gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap event. Ya, siap. Bang Jo,
3: gimana iya. Bang Jo? Siap Bang. Ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin yeah, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya. Mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih. Ya. Yeah. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya. Ini kan enggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu entar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, entar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari Sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soyo-soyo yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, harusnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya.
5: Untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya. Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa hari ini kita ngomong terus ya. Kudu ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promo FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Pro4 Network bersama Pro4 Jakarta dan Pro4 Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Pro4 Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada interaktif.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya apalagi, itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja, dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung di
1: Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih ya. Iya betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegu Ria. Ya, silakan Cegu dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Ya, Kois.
1: Kois. Kois.
4: Panggilannya Kois ya. Ya.

0: Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Di Guria ini ingin tahu nih apa nih, memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu, Maluku Kiraha itu yang apa, yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak Narisi, Bapak Abakan, bagaimana profilnya, singkat aja lah, dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari Kiria. Syukur lupu-lupu. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya, dari siap.
2: Ya, di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan, untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa, Kois?
3: Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga nggak ada nyala, lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga apakah sudah ada telepon lagi di sana kok, apa namanya, Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini oke, ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Petojo, daerah sini dekat dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu. Itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Oh ya, kalau dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga.
1: Oh,
3: gitu.
1: Okay.
3: Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan, datang tepat waktu. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, Kois ya, gitu. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oke. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang persatu dua nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain ya untuk sanggar tari yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu, Kois?
3: Ya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kiran Art gitu, tidak bentuk Kiran. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
3: Iya, kalau untuk Sanggar Kiran Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kiran Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh gabungan gitu ya?
3: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
3: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ.
1: Untuk latihannya. Gitu. Jadi di luar ya.
3: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari siap deh kalau gitu.
3: Kemarin juga waktu tampilan JGP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung gitu. Kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
3: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
1: Jauh-jauh ya. Iya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya. Terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Kois sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
3: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya ada nilai-nilainya gitu. Betul.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Ah, boleh.
2: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo saat upacara 17 Agustus oleh pemerintah Kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
3: Ah ya. Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
3: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita tidak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya.
1: Oh,
3: yang okay. yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan,
1: gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Bang Po, pendengar Pro 4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya, milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki bisa perempuan. Gitu. Namanya juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
3: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran terestrial 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital. Download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Cavite jam 14.
1: Bangpo Festival Pesona Budaya Betawi digelar di Kelurahan Sumur Batu Kemayoran Jakarta Pusat untuk menyongsong 5 abad Kota Jakarta sekaligus memperkenalkan budaya Betawi kepada masyarakat. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Seiko Jakarta Pusat, Nur Hidayat, mengatakan pelestarian budaya Betawi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat agar identitas budaya Jakarta tetap tumbuh di tengah modernisasi. Menurutnya, budaya Betawi merupakan bagian penting dari identitas Jakarta yang mencakup sejarah, seni, tradisi, bahasa, kuliner, dan kearifan lokal. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Bali memanfaatkan ArmaFest sebagai ruang untuk memetakan potensi sekaligus mencari bibit seniman muda di daerah tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Iwayan Adi Parbawa mengatakan festival tersebut tidak hanya menjadi ajang seni tapi juga ruang menggali, merekonstruksi, dan menghidupkan kembali kearifan lokal. ArmaFest menghadirkan sejumlah kegiatan seperti lokakarya kendang, melukis klasik gaya kliki, melukis spontan, dan perlombaan balai ganjur. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Saudara-saudara, butuh Anda kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 14 lewat 5 menit, selanjutnya kami temani Anda di sajian Irama Budaya Nusantara.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, jumpa lagi di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil memberikan info budaya yang menarik kepada Anda semua. Indonesia memiliki banyak sekali cerita rakyat dari setiap daerahnya. Cerita rakyat merupakan salah satu media komunikasi yang menjadi warisan budaya dan harus dilestarikan karena memiliki nilai luhur. Cerita rakyat sendiri merupakan salah satu sastra lisan yang berasal dari masyarakat dan diceritakan turun-temurun untuk menyampaikan pesan moral. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyatnya masing-masing. Bahkan setidaknya ada 365 lebih cerita rakyat di Indonesia. Dari Jawa Tengah, kita mengenal legenda Joko Tarub, Joko Kendil, Ande-Ande Lumut, dan masih banyak yang lainnya. Yuk mengawali hari ini, kita mendengarkan campur sari Sragenan berjudul Lali Janjine dan Podang Kuning. Sugeng Midangetaken.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata Jawi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Lampung.
2: Saya Jawi.
1: Dalam bahasa Jawa, Jawi berarti Jawa. Tentu tidak ada yang aneh dengan kalimat tadi. Namun, jika itu didengar oleh orang Lampung, mereka akan tertawa karena Jawi dalam bahasa Lampung berarti sapi. Saya Jawi berarti saya sapi. Makanan khas di Nusantara.

0: Sate Klatak merupakan sebuah kuliner khas Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dalam bahasa Jawa, kegiatan membakar sate di pembakaran terbuka disebut dengan klatak. Namun ada juga yang menyebutkan, nama dari kuliner ini diambil dari bunyi yang dihasilkan saat daging kambing ditaburi garam pada saat dibakar. Berbeda dengan sate lainnya, sate ini menggunakan tusuk sate besi sebagai pengganti dari tusuk sate bambu yang biasanya digunakan.
1: Makanan khas di Nusantara.

Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara. Sutresno Budoyo, seperti diketahui, Indonesia memiliki berbagai macam suku, sehingga masing-masing provinsi bisa memiliki adat istiadat yang berbeda. Salah satu yang unik adalah adat Minang, yang merupakan salah satu suku besar yang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu. Ada salah satu adat Minang yang cukup unik dan masih banyak dilakukan, khususnya di Padang Pariaman. Adat tersebut adalah kewajiban pihak wanita untuk membeli pria untuk bisa menikah. Harganya pun akan disepakati kemudian oleh keluarga calon suaminya. Selain itu, keluarga mempelai wanita juga perlu berbesar hati untuk membiayai seluruh keperluan dalam prosesi pernikahan. Ukuran harga dari calon pengantin laki-laki yang hendak dibeli oleh calon mempelai wanita biasanya akan dilihat dari tingkat pendidikannya. Selain itu, kesepakatan harga untuk uang japuik atau uang jemput yang diberikan keluarga mempelai wanita akan disesuaikan juga dengan tingkat kemampuan ekonomi mereka. Sutresno Budoyo, mari kita dengarkan lagu berjudul Taragak Pulang, yang merupakan salah satu lagu Minang yang bercerita tentang kerinduan seorang anak rantau kepada kampung halamannya. Mereka meninggalkan kampung halaman dan keluarga tercinta demi mengejar mimpi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Selamat mendengarkan.

0: di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang, merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Indonesia memiliki ribuan suku dan budaya yang membuat adanya keragaman tari daerah. Keberagaman jenis tari juga memiliki banyak nilai yang bisa menjadi pelajaran bagi para penontonnya. Salah satunya adalah tari Magasa yang berasal dari masyarakat suku Arfak di Provinsi Papua Barat. Suku Arfak sendiri diketahui tinggal di kawasan Pegunungan Arfak. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Manokwari di sisi utara, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan. Sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni, kemudian di sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan. Pada awalnya, tari Magasa dilakukan oleh masyarakat suku Arfak untuk merayakan kemenangan dari perang yang mereka lakukan. Dalam tarian ini, mereka menganggap kemenangan berhasil diraih karena adanya nilai persatuan dalam pasukan. Selain itu, tarian ini juga dimaknai sebagai simbol dari persatuan dan rasa kebersamaan dari masyarakat suku Arfak, tanpa memandang umur, gender, dan juga status sosial. Yuk kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Papua.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.

0: Priben kabar Ceh?
1: Aisyah raugut talifuse.
2: Kemana kabar kawan?
3: Besubu sararaku, napa karya balik?
4: Oras dongan, buha kabar muna?
5: Buha barakan rakan mendung.
6: Ma, damah.
7: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
0: Saya bangga menjadi Indonesia.
7: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
3: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
7: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
8: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Ya, Sutrisno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari Minahasa telah kita dengarkan bersama. Mari kita mengenal pahlawan dari Minahasa, yaitu Maria Walanda Maramis. Beliau adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dianggap sebagai seorang pendobrak adat dan sebagai pejuang kemajuan serta emansipasi perempuan dalam dunia politik serta pendidikan. Setiap tanggal 1 Desember, masyarakat Minahasa memperingati Hari Ibu Maria Walanda Maramis untuk mengenang jasanya. Dan telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar, Kecamatan Wenang atau sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempuh dengan angkutan darat. Di sini, pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini. Dan fasilitas yang ada saat ini adalah tempat parkir dan pusat perbelanjaan. Baik, Sutrisno Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus dilakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Tengah. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, belakangan ini hasil pengecekan desil pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN ramai diperbincangkan masyarakat. Sejumlah rumah tangga yang tercatat dalam desil 9 atau 10 merasa kondisi ekonominya belum mencerminkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tinggi. Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengatakan bahwa penentuan desil adalah dari Badan Pusat Statistik BPS Pusat sehingga Dinsos DIY tidak bisa berbuat banyak dalam penentuan desil seseorang. Perubahan desil perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan kriteria penerimaan bansos. Beralih ke informasi lain. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum menghadirkan beragam kopi indikasi geografis dalam Festival Kopi Dieng yang menjadi bagian dari rangkaian Dieng Culture Festival. Kehadiran DJKI menjadi sarana untuk memperkenalkan kekayaan kopi Indonesia sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pelindungan kekayaan intelektual atau KI. Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Utilisasi dan Pengawasan Indikasi Geografis DJKI Irma Mariana mengatakan, keikutsertaan DJKI dalam Festival Kopi Dieng menjadi ruang untuk menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis tidak berhenti pada aspek hukum. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sugeng sonten Sutresno Budoyo kanthi ngaturaken lagu-lagu dandut ngantos jam gangsal sonten wonten ing suara wonten ing suka sami suka kula suka panjenengan suka sedoyo sami suka kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut. Sutresno Budoyo bisa kirim-kirim pesan utawi kirim voice suara nggih ke WhatsApp ke 0895-0144-1066 atau juga bisa kirim voice ataupun pesan ya, dan untuk teleponnya juga bisa ke 552219. Dan Sutresno Budoyo, ini untuk lagu pembuka adalah Pitulungan. Sugeng midhangetaken.

0: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya sugeng sonten, apa kabar hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya. Dan tetap bersemangat di hari ini Senin tanggal 21 September 2026 bersama saya Betty Damayani. Dan saya sendiri hari ini karena Mas Semi sedang ada keperluan keluarga. Dan Sutresno Budoyo bisa telepon dan juga bisa kirim pesan voice. Dan untuk lagu pembuka adalah lagunya ada Widodari atau Cidro Asmoro. Baik, Sutresno Budoyo, telepon saya buka ya ke 552219. Ada telepon? Sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko. Sendiri nopo Mbak Betty?
0: Mbak Betty.
1: Oh, Mbak Betty.
0: Nggih.
1: Sendirian.
0: Nggih, sendirian.
1: Nggih, pokoknya lagu ini kalau menurut mawon.
0: Oh, nggih. Ini Pak siapa?
1: Celep jalan sama Sinten.
0: Oh, Lek.
1: Lek Sinten. Adine.
0: Lek Gonong
1: Adine.
0: Adine, Adine Mbak Glendi nggih.
1: Nah, kuntul di tengah sawah.
0: Oh nggih, sinten Pak?
1: Kinten-kinten, Mbak Sarni, Mbak Puput, Mbak Pipit, Mbak Anggun, Mbak Ana, Sukiyati, dan Mbak Andin, Bu Wakianti, Bu Yanuase, Bu Andri Pendowo, Mami Sabika Muamua, Iumudo Minggir Sleman, Bu Duwijo, Pak Sumar, Pak Mamat, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Tupar, terus Mbah Suro, Mbah Yono, Mbah Noyo, Iris Isikto, Ki Joko Budu, terus Mare, Pak Yanto, Sedoyo Pak Yanto, Bu Yayu, Sedoyo Yayu, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Bapak Ekoho, Bapak Edeni, pokoknya kagum sedoyo monitor perempat mamut sedoyo kalau kere misa Indonesia ngoteng gue pici-pici kritik pokoknya kata mbak
0: nge
1: kritik pokoknya kata mbak
0: nge
1: gue dia
0: nge berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka
2: sugeng santen Nak Deti yang sendirian alhamdulillah kendel
0: nge Bu Dwijo nge.
2: Ini kula direken saking Karangmodo ning kantane.
0: Oh, nggih, matur nuwun, Bu.
2: Sing suka sami suka kula suka, Nak Geti suka sedaya sami suka.
0: Nggih.
2: Lagu napa ingkang pun sawesaken?
0: Widodari atau Cidro Asmoro?
2: Ya wis Cidro Asmoro.
0: Oh, nggih.
2: Atur salam nggih, Nak.
0: Monggo, Bu.
2: Nggih, kagem Bapak Tupar ngangkat temben Mbah Glendi. Romo Haji Ngadiono, Mbah Yono Wirosaban, Bu Tarmi, Mas Ipul, Nak Rian, Pak Tumidi, Romo Yuwono, Marto Diado, Bopo Tupar, Ugi Romo Haji Ngadiono, Newal Sampun, Mbah Giman, Iruk, yang Rukun Pedo, yang Ruslan, Pak Dipaimin, Beteng Bapa Sumar Romo Heri Sardono Yusiru Bu Yayu Kweni Dimajuti Nak Rian Mbah Dio Bapa Jumangin Bapa Untung Raharjo Bapa Kasiono Yumudo Putri Bonagung Mak Ijen Bu Sriwi Bu Sri Utami Mbah Mas Gilas Bapa Sagio Mbah Surotrisik di Mas Yanto Sedoya di Mas Yanto, Nak Wagianti, Mbah Noyo di Supriyati, Om kalian Bulik Tujuh, Bapak Adik Supriyati, Ugi kagem Bapak supaya Bapak Iskandar wonten ing tapi wonten ing Klaten ugi, Bapak Damaskus, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Mas Adi Pontosari, Mbak Agun, Mak Yeni, Mbak Umi lan Prayogi kagem sedaya kemawon klebet kagem nika wau Rama Yuwana Marta Diarsa sampun kula sowan.
0: Nggih.
2: Mongkonipun kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula senggol mangke sanes wekdal kula aturi ngangsaken sedaya kula caosi kanthi atur sugeng sonten sugeng midhangetaken.
0: Nggih. Kagem
2: ngeti sugeng makarya. Mugi tansah sehat semangat matur nuwun.
0: Sami-sami Bu Dwijo. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka jeng Betty suka yang cantik. Sedaya sami suka suka.
0: Nggih Bu WG Wagianti.
3: Bu WG. Apa ya Anggi? Di teka awas.
0: Bu, gimana kabar hari ini?
3: Kabarnya sehat well andum.
0: Oh iya, masih panas ya Bu ya di.
3: Oh, pokoknya mau ora mekakat ngentar-ntar.
0: Ya, lagunya mau pilih mana?
3: Lagune apa toke mau jeng?
0: Widodari atau Cidro Asmoro?
3: Widodari turun dari kayangan.
0: Oh iya. Monggo Kak Kintun.
3: Nggih, salam kagem Bunda Dijo nika wau, Mbah Ne Glendi. Lajeng Pak Sumardiono, Pak Sumardayu, Eyang Buas, lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Mbah Mustanjung Pinang, Bu Yanwase, Bu Mega, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Mbah Noyo, Pak Wening, lajeng Pak Sagio, Pak Yanto Paedulgi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Suro Trisik, Mas Adi Ponco, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Romo Projo Swasono, Pak Murjono, Mbak Yeni Patuk, Kiku Bokarno, Ki Joko Bodo, Mbak Yono, Wiro Saban, Legono, Legono, Lajeng, Sinten Maling, Ibu Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Bu Widyaningsih, Mbak Titut Mejeng, lajeng Mbah Ijem. Pranyo sih kagem sedaya kemawan nggih jeng nggih.
0: Nggih.
3: Sugeng santen. Tetep semangat biarpun sendiri tetep santen.
0: Nggih, ditemani Ibu juga.
3: Nggih, nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya nggih, sugeng santen suka sami suka.
4: Suka sami suka, Mbak Piti suka kula seka.
0: Nggih.
4: Sami suka.
0: Mbah NY.
4: Yes, sehat-sehat Mbak Bete.
0: Sehat Mbak.
4: Lagunya Widodari.
0: Widodari, nggih. Kak Kintun.
4: Salam Mbak Glendi, Bu Swijo, Bu Wagianti, Mbah Yono, Pak Sipaimin, Romo Yuwono, Mato Jojo, Romo Asingadiono, Mbak Buwati yang ada di Palian.
0: Nggih.
4: Kirim ini karo Pak Sunaryo Purbosari. Wis ngono wae yo.
0: Nggih, siap.
4: Aku tak mbonceng Bu Wagianti wis komplit-plit.
0: Oh, nggih.
4: Bu Betty sugeng tugas.
0: Nggih.
4: Salam sehat bersama perempat merdeka.
0: Merdeka, matur nuwun Mbah Noyo. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Kula suka.
5: Mbak Betty suka.
0: Sedaya
5: sami suka.
0: Nggih, niki sinten?
5: Kula.
0: Kula. Pak sinten, Pak?
5: Kang Gilas.
0: Oh nggih, Kang Gilas nggih. Kang Gilas sehat nggih?
5: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Di luar panas e?
5: Ya nggih, niki kula teng kandang e.
0: Oh nggih.
5: Sambil
0: oh nggih, bener. Lagunya mau pilih mana? Widodari. Widodari nggih? Oke.
5: Salam nggih.
0: Monggo.
5: Kang Katembar Banoyo, Bu Ganti, Bu Rijo. Onen.
0: Halo, nggih. Kang Gilas. Oh, nggih, terputus nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Mbak Devi
0: Mbak Devi nggih. Bu Sri nggih.
6: Suka pemilihan suka, saya sami suka. Nggih, Bu Sri Mbak Devi.
0: Nggih, Bu. Sehat, Bu.
6: sehat.
0: Minum air, Bu. Panas ya di sini.
6: Wah, bentar sangat ya, Mbak Devi. Ngantuk. Neng kamar ini orang mandir kipas barangnya sudah betah.
0: Nggih. Pakai kipas dingin.
6: Nggih, lagu nipun yang nomor tunggal ya, Mbak Devi.
0: Widodari, nggih. Monggo. Kak Kintun.
6: Nggih, dari Kintun, Kak Mbak Asari, Pak Gading. So, kagem Romo Hadinasyono sekalian, Bapak Priyasito, kagem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Kirukon Redo.

0: Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, langsung kagem Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu parang Galantaran Tritis, Bu Sri Rebon Agung, Bu Tarmi, kagem Ibu Salamah Yurati Mudo, Mami Sartika, Ibu Pipit, Ibu Sriwi, Ibu Sikap Ibu Martani, Mbak Asih Kupra, Bapak Supoyo, Engko Aten, Mas Ardi kali-kali hipun, Rajeng Mbak Damaska, Sayang Buat, Bapak Tumidi, Rajeng Mbak Tupar, Mbak Ruslan, Rajeng Ki Joko Budu, Pak Cipayimin Galantik Momo, kalian Bapak R. Sigit, langsung Mbah Suro, Seho Kakem Bunda Drijo, Ibu Wagianti, Mbah Yono Wiro Saban, yang buatan kesupen Kakem Mbah Ijem, wonten ing Babatan Tiyungan, Kakem Bapak Sukan Yatilan, Pak Sunarti Mursari, Pak Sagio, Pak Mujiono, Ibu Sumi, Sandaan Ibu Umi, Ibu Nugroho, saya ini pun kagem sedaya kemawon ingkang nyawiji wonten Pro 4 RRI Ngayogyakarta. Sekedhik malih kagem Mbah Blendi jalan lek gono Mbak Devi. Kagem Mbak Devi juga ngalih tugas ngantos paripurna mangke. Makaten wekdal kula kunduraken matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Bu Sri. Berikutnya saya bacakan nggih WA pesan yang sudah dikirimkan dari Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suko sami suko, sedoyo sami suko, nderek salam kagem Ibu Duijo ing Karangmojo soho Mbak Giyuk ing luar Magelang. Matur nuwun Pak Untung Raharjo. Berikutnya Ibu Widyaningsih. Sugeng sonten suko sami suko, lagu tembangipun derek ingkang sampun kacawisaken. Derek kintun salam kagem Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Yanuarsi, Bu Yayuk Kweni, Bu Nani Bajuri, Bu Andri Sendowo, Mbah Yono, Mbah Noyo, Lek Gono, Pak Sawiyo, Pak Bambang Sutarno, Pak Damaskus, Romo Narto Hendro, Romo Tujo Subagyo, kalian Ibu Romo Adiono, Prayogi kagem sedoyo kemawon. Terima kasih Bu Widyaningsih. Berikutnya Ibu Nani Bajuri. Sugeng sonten suko sami suko, Bu Nani Bajuri titip salam kagem Romo Narto Endro, Romo Yuwono, Bapak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Mbah Suro, Mbah Man, Pak Damaskus, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Mas Yudi, Mas Ardi Klaten, Pak Nur Hasan, Kang Giles, matur nuwun, tambah Mbah Noyo. Nggih, Bu Nani Bajuri, berikutnya Mbah Jio. Mbah Jio, suko sami suko, sugeng sonten Mbak Betty, sugeng sonten Mbah Jio. Sugeng tugas siaran, mugi tansah sehat, nderek atur salam, kagem Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Bu Widyaningsih, Pak Tirto, Pak Sagio, Pak Haji Ngadiono, ugi sedoyo engkang midhangetaken suko sami suko. Lagunipun derek mawon, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Mbah Jio. Berikutnya Bu Mulyatsih. Ibu kirim segelas air. Oh, terima kasih Bu, pakai payung ya. Iya Bu, di luar panas ya, kita pakai payung biar enggak kepanasan kalau lagi ada di jalan ya. Baik Sutresno Budoyo. Berikut ini lagu yang banyak dipilih Widodari. Sugeng midhangetaken

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya, lagu berikutnya yang sudah kami siapkan adalah Saestu dan Lestari. Semoga kalau mau telepon bisa ke 552219. Kalau mau kirim pesan voice saged. Sumangga. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty.
0: Nggih, kula suka.
1: Kula suka panjenengan suka percaya sami suka.
0: Nggih.
1: Suka.
0: Nggih, Pak Bambang Sutarna nggih. Oh, nggih.
1: Sekarepun iku napa, Kang?
0: Saestu atau Lestari? Lestari.
1: Saestu
0: nggih, Pak Bambang.
1: Oke, sama-sama nggih.
0: Monggo, Pak.
1: Kagem Mbak Yeni, Mbak Ani, Mbak Anggun, Mbak Pipit. Putri Jok, Mbak Yanti, matur nuwun, Putri Tami, matur nuwun, Putri Tonaku, Sirup, Imudo, Tutani, Sudari, Sendiri, yang tetap mengusahakan. Ini dia mensis, dia yang berani, dia yang dalam tarik. Bersalama, Kusi Priyanti, Wes Mas Ipul, Bang Noe, Pak Jumat Redungan, Pak Purkanda Erjo, Pak Damaskus, Pak Misiono, Kamu Bisnis Bersus Kalian, Kamu Yuno Mas Adiado, Romo Adiono, Di Joko Putus, Di Joko Karo, Mas Rian, Mas Dikbani, Mas Tadi Pono Tadi, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Dita Imen, Pak Untung Sami Galut, Pak Ruslan, Pak Asyari, Pak Kasirono, Pak Tadio, Pak Wening, Mbak Suro, Pak Yogi, kagem sedaya kemawon, Pak Betty.
0: Nggih, Pak Bambang.
1: Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak. Berikutnya nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka jeng dadi.
0: Nggih.
2: Pripun kabare, sehat to?
0: Sehat.
2: Oh, nggih, kudu sehat.
0: Nggih, niki iki.
2: Niki sinten?
0: Nggih, sinten niki?
2: Nggih, sinten kula nuwun.
0: Kula nuwun, nggih.
2: Mbah Yono.
0: Oh, nggih.
2: Wiro Saban.
0: Nggih, Mbah Yono di
2: Wiro Saban.
0: Oh iya, di Wiro Saban ya.
2: Oh, lah iya to ya.
0: Enggak pindah ya.
2: Iya.
0: Kirain pindah he.
2: Oh, iya. Ini lagune nopo?
0: Lagunya Saestu atau Lestari, pilih mana, Mbah?
2: Pilih Lestari.
0: Lestari nggih.
2: Nggih, tak kentun-kentun.
0: Monggo Mbah Yono.
2: Nggih, kagem Buduwijo sugeng sonten. Matur nuwun kentunanipun. Lajeng Bu Agianti sugeng sonten. Lajeng kagem Butarmi ing Demangan Baru, Bu Pipit, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng Bu Sri Utami ing isi sugeng sonten. Lajeng kagem Mbah Noyo sugeng sonten. Lajeng kagem Pak Nardi Mursari, Pak Sarjio Jati Mulyo, lajeng Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, lajeng Mas Saiful, Mbah Glendi, kalau wau, lajeng Piru Purwardo, Pak Yanto Inggrogol, lajeng Pak Tumidi, Langkung, Pak Serian Peyek, sing paling kenes. Langkung Prayogi kagem sedoyo ingkang midhangetaken perumpat boten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun. Kagem Dewi sugeng makarya ngantos paripurna pinaringana kesehatan lancar rezekinipun.
0: Amin.
2: Kagem tapi apa tadi ini?
0: Enggak, Mas Emi sedang ada keperluan keluarga.
2: Oh, ya pokoknya latihan men anu jawane men anu iso sip
0: ngene. Nggih, Pak, Mbah. Matur nuwun. Sami-sami. Nggih, berikutnya sugeng sonten suka sami suka.
3: Banten suka sami suka Imogiri mlebet.
0: Imogiri Pak Sunardi, nggih Pak Sunardi. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Nggih.
3: Mbak Betty makan tahu saja mari ayam dengan seger kuarasan.
0: Nggih.
3: Rezeki yang lumintu.
0: Amin.
3: Bondelek diusin nomor kali nama wani
0: mbak. Lestari, nggih.
3: Lestari.
0: Nggih. Monggo Kak Kintun.
3: Kak Kintun ketemu wae Pak Yono. Tonton Wajun Uwur, Wajun Bir Utami, Bir Bonagung, Pasar Jonja Timulyo, Pak Sumar Wonton Sidayu, Wajun Kagem Mas Mamat Masipur, Yang Sasmiro Murti, Mas Arsi Poncosari, Mas Arsi Paken Timur, Wajun Pak Fiona Kalasan, Wajun Kagem Mbak Ibu Tarmi wonten Demangan Baru, Pak Stupar wonten Pak Stupar wonten Pak Progo ya.
0: Nggih, Pak

0: singkatkan sejo iki mawon. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Pak Sunardi berikutnya nggih. Oh, nggih. Ada yang mau telepon lagi nggih? Monggo 552219. Ini ada pesan? Oh nggih, monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka, Mbak Betty.
1: Nggih. Kula suka.
2: Saking Bambang Dipuro.
1: Oh nggih.
2: Kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
1: Nggih, Bambang Dipuro. Nggih. Pak sinten nggih?
2: Pak sinten nggih?
1: Nggih nggih.
2: Pak sinten.
1: Romo bukan nggih. Sinten?
2: Nggih, sinten.
1: Waduh niki.
2: Romo Tujuh Subagyo.
1: Nggih, bener nggih Romo.
2: Bapak Tujuh Subagyo kata mawon.
1: Nggih.
2: Bapak Tujuh Subagyo nggih.
1: Lagunya mau pilih.
2: Engkang nomor tunggal mawon nggih.
1: Oh nggih, saestu.
2: Nggih.
1: Romo Tujuh nggih.
2: Nggih, ladeng, derek kentun.
1: Monggo.
2: Engkang nembe wau Pak Nardi Mursari nggih.
1: Nggih, Pak Sunardi Imogiri nggih.
2: Pak Nardi Mursari nggih, sinten Pak Nardi Mursari. Lajeng Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Mbah Mus Tanjung Pinang nggih. Lajeng Pak Bambang Sutarno, Pak Roslan Sembako, Pak Dipaimin, Pak Tupar, Jelajeng, Pak Tumidi, Mas Aldi Poncosari, Jelajeng, Bu Pipit, Bu Armi, Bu Yayu, Jalan Paris, Bu Yayu Weni, Jelajeng, Mbah Noyo, Bu Agianti, Bu Saginem, Pak Wening, Bu Yanku, Lajeng Putih Dwijo, Lajeng Kipu Mbokarno, Kipu Budu, ini saya ini pun kakem sedoyo kemahun, ingkang jereng, Rinjang Malik.
1: Okay.
2: Maafin
1: Sami-sami, waalaikumsalam. Terima kasih Romo Tujo dan Ibu Tujo, nggih. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Halo, sugeng sonten suka sami suka.
1: Kula suka.
3: Kula suka. Sing
1: jati
3: suka,
1: sedaya
3: sami suka-suka.
1: Nggih. Niki Yumudo?
3: Oh, mboten salah.
1: Oh, mboten salah. Bener nggih berarti.
3: Berarti bener setan minggir.
1: Oh, nggih. Ini lagunya mau pilih? Saestu atau Lestari?
3: Paling
1: sih
3: saya dipilih
1: yang paling
3: kata
1: ngomong
3: lo Pak
1: Derek. Oh nggih, monggo kak. Oh nggih, monggo kak Kinten salam kirim pesan.
3: Salamnya kak Kinten Beni Guau, Romo Pudet Kalan Ibu.
1: Nggih.
3: Lajeng Bu Yayu ini kok sedoyo Bu Yayu, Putri sedoyo Putri, Pak Yanto sedoyo, Pak Yanto kalau Kinduni Bu Lesti, Pak Jono, Lajeng Mbah Yono Mbah Noyo, Ibu Karno, Lajeng Pak Rimbang, Kira Si Seto, Romo Adinya Biono, Romo Yu, Lajeng Gateng Joko Budo, Lajeng Bunda Tiga, Bunda Wafianti, Bunda Tiki, Lajeng Gateng Tuhan wonten Pak Sinardi Mutari,
1: Lajeng
3: Warga, Pak Supoyo, Lajeng Gateng Pak Pak wonten
1: Pak Paimin.
3: Pak Paimin itu, Mas Ibu, Mas Mama, Kak, Mbak Siti. Pokoknya langsung sedoyo yang nyamuk juga mau nih.
1: Nggih.
3: Nggih, nek kokean tuh nggak bisa mengkret.
1: Nggih.
3: Langsung yang mau sih.
1: Nggih.
3: Jadi sudah makan yang ngambil hari kemarin loh.
1: Matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam. Terima kasih Yumudo. Berikutnya Sugeng sonten suka sami suka. Sugeng sonten suka sami suka, monggo.
4: Sugeng sonten suka sami suka.

0: kula suka.
1: Jenengan nggih suka.
0: Nggih. Sedaya sami suka juga.
1: Lah nggih, pancetra.
0: Nggih. Niki mau pilih saestu apa lestari?
1: Lestari wae.
0: Oh nggih. Ini Bapak ya. Siapa?
1: Jalan sama.
0: Oh, jalan sama. Pak Sagio?
1: Mboten, Kan.
0: Oh nggih.
1: Sami sehat sih berarti?
0: Nggih, sehat, Pak.
1: Derek remen.
0: Nggih, Bapak juga.
1: Pengastu Indonesia soargo.
0: Nggih, sak keluarga nggih. Ini monggo.
1: Tersendi.
0: Monggo Kak Kinton salam.
1: Oh nggih. Iku wira temben yu mudo sing sonten mugi awet mudo. Kalih kusipun agung kalih Ki Pak Narti Mursari kula ni sagya jalan sama Pak Muanu Munarti. Kalih Mbah Noyo Dua Gianti, Pak Bambang Suparno, kalian Bapak Jo, kalian Ibu Dwijo, kalian Bapak Tujo Subagyo, ajeng matur ngoten kok sugeng sonten Pak Tujo.
0: Nggih, sugeng sonten.
1: Kalih Pak Bambang Suparno, Pak Dipaimen, kalian Pak Jono, Pak Yanto, Pak Yanto Ibu Legi, kalian Pak Sukarti wonten jalan sama Subi, kalian Pak Jono Guntung.
0: Nggih.
1: Kalian wonten kelompokku Pak Tumiti, Mbah Suro, Bu Atun, kalian Pak Kasiono Mbulawen sing sonten kalih Ki Rukun Wedo, mugi-mugi tansah bergenggeng lan kagem sungkem kula mugi katur kagem Ki Rukun Wedo. Kalih Bapak Rimbang, kalih Pak Yanto wonten ing Cirat Yanto Panut ketinggalan oleh Barjo Giotonipun lan kagem Mbah Glendi mbok menawi aku lali
0: nggih Mbah Glendi
1: kali Mbah Gono ngoten mawon Mbah
0: nggih
1: kasih lasune lestari kula atu-atu sugeng ngayahi karya matur
0: nggih sami-sami Pak Sagio. Nggih, berikutnya kula baca pesan nggih dari Bu Jumira. Sugeng sonten Mbak Betty, sugeng sonten suka sami suka Jumira ing Warasari Harjo. Derek kintun salam kagem sedaya pandemen RRI Pro 4 Jogja, kagem Mbak Betty sugeng makaryo matur nuwun. Nggih, terima kasih Bu Jumira. Berikutnya ada yang kirim voice nggih dari Pak Supoyo. Pak Supoyo kirim voice apa nggih Pak Supoyo nggih? Monggo Pak.
2: Po sami suko, kula suko, Mbak Betty Jamayani suko nggih.
0: Nggih.
2: Panjenengan iki piyambakan apa pripun nggih?
0: Sendiri piyambak.
2: Lan kula mangke lagunipun manut mawon.
0: Ngikut.
2: Salam-salamipun iki guys wonten ing ajeng teng Pocong niki.
0: Pocong, oh nggih, hati-hati
2: Pak. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Narji Mursari, Pak Untung, Pak Yudi, Pak Rimbang, Ki Rukun Wedo, Ki Wawan Haka, Ki Damaskas, Ki Yang Buas, Romoyu, Ki Tupar, Ki Pak Ngadiono, Pak Rimbang, Pak Kasiono, Bu Tuti, Joko Yudan, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sri Sedoyo, Bu Sri Utami, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Tidut, Bu Siwi, Mas Giarto, Mas Pardi, Bu Sukinah, Lik Darno, Mas Toro, lan kagem sedaya mawon ingkang mirengaken suka sami suka Pak Widodo lan Mas Narto Mbayat. Matur nuwun. Nggih,
0: sami-sami Pak Supoyo. Berikutnya Mbah Ijem nggih. Monggo Mbah Ijem.
3: Halo, sugeng santen Mbak Betty Damayani, sugeng santen suka sami suka penyenan suka kula nggih suka niki Mbak Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken atur menika lagune nderek ingkang nomor setunggal.
0: Nggih.
3: Oh, badhe kintun-kintun. Kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati Enten Palian, Bu Tarmi, Pak Untung Raharjo, Pak Asari, Mbak Surotrisik, Pak Dipaimin Tengguwo, Marian Gemes, terus Pak Dalino Tening Sumber, Ugi Mas Irman, Pak Yanto sedaya Pak Yanto, Bu Yayu sedaya Bu Yayu, terus kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Kagem Mbak Betty Damayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih, matur nuwun Mbak Ijem. Berikutnya Pak Sudarmono nggih. Monggo Pak Sudarmono.
4: Sugeng santen, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kula Pak Darmono saking Panembahan.
0: Badhe
4: nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek kirim dumateng ingkang sami midhangetaken. Matur nuwun Mbak Betty Damayani. Sugeng sonten, sugeng makaryo. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sudarmono. Nggih, Sutrisno Budoyo, lagu ingkang dipun puter aken niki yang paling banyak niku saestu nggih. Salajengipun dari lagu saya putarkan kemudian kabar berita pukul 16. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terus memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang, mulai dari sektor peternakan hingga transisi energi hijau. Selain menjajaki kerjasama teknologi inseminasi buatan dengan Selandia Baru untuk mencetak bibit sapi unggul di tengah keterbatasan lahan, Pemda DIY juga menerima penjajakan perluasan lahan budidaya singkong dari masyarakat singkong Indonesia guna mendukung pasokan bahan baku bioetanol nasional. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Ya Sutresno Budaya, di luar ini cuaca cerah tapi juga panas ya. Banyak minum ini di cuaca yang panas. Dan ini bagi mas-mas, abang-abang, mbak-mbak yang jual es buah ini, es jus atau es teh manis. Semoga lancar usahanya, laris manis juga dagangannya, nggih. Ini juga buat teman-teman saya yang ada di kantor, ini sudah jam pulang ya. Hati-hati di jalan. Dan bagi Sutresno Budaya yang sedang ada di perjalanan juga, hati-hati ya di jalan. Ikuti rambu-rambu lalu lintas sambil mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta. Baik Sutresno Budaya, berikut ini lagu yang sudah kami siapkan adalah Tulus atau Korban Janji. Sugeng sonten sukosami

0: Salim.
1: Oke. Ibu Salimah ya. Yeah. Bu Salimah sehat, Bu?
0: Alhamdulillah, ane panas banget.
1: Iya, panas ya.
0: Sehat, Kak keluarga. Mbak Betty sehat toh?
1: Nggih, sehat juga, Bu. Matur nuwun. Ini, Bu, minum yang dingin apa yang panas, Bu, sukanya?
0: Panas.
1: Oh iya, yang anget-anget nggih, Bu, ya.
0: Nggih, wong tuwa ki senengane sing anget-anget wae.
1: Iya.
0: Lagunipun derenge nomor setunggal.
1: Tulus ya, nggih. Kak Kintun monggo.
0: Kintunipun kagem Rama Ngadiana mbak kalian ibu. Wonten Pak Rimbang mendut.

0: Honda Silan. Wonten Imogiri Pak Sunardi iki Bandung Bondowoso. Kagem saya kemawon Mbak Betty. Iki nyambi lepleke beras lase uki. Arep ngriwet.
1: Oh nggih.
0: Nggih,
1: sami-sami Bu Salimah. Nggih, berikutnya monggo sugeng santen suka sami suka.
2: Sugeng santen suka sami suka, kula suka. Mbak, sapa iki lha?
1: Beti.
2: Beti Damayani suka.
1: Nggih. Sedaya.
2: Suka, sedaya sami suka suka.
1: Nggih.
2: Ini Mbak njenengan pun kendel.
1: Nggih, ini Bu Sri nggih.
2: Darah.
1: Oh nggih.
2: Pun apal. Bu Sri pundi? Bu Sri kathah lho.
1: Oh nggih, Bu Sri.
2: Bu Sri ini Bu Sri Utami, Bu Sri Mbok Nabung, terus Bu Sri ini pundi meleh wonten.
1: Bu Sri, ini Bu Sri siapa Bu nama panjangnya?
2: Ya itu tadi alamatnya.
1: Oh, Bu Sri
2: Mbok Agung.
1: Oh nggih, Bu Sri Mbok Agung. Memang rumahnya di Bon Agung ya Bu ya?
2: Iya, Sleman.
1: Oh, Sleman, di daerah Sleman. Panas ya Bu ya, ya di Sleman?
2: Panas, cuaca panas terus ini. Gak ada hujan ya, jam lama tuh Mbak Betty. Nggih,
1: tapi nak jemur baju ya cepet garing Bu ya?
2: Iya, ya tapi ya tanahnya kering-kering kabeh.
1: Nggih, ini harus hemat air Bu.
2: Iya.
1: Iya, monggo Bu.
2: Ya baik-baik aja, semuanya rasa.
1: Amin. Semoga cepat hujan ya Bu ya.
2: Iya ya. Mbak Betty, lagunya apa itu tadi Mbak Betty?
1: Tulus atau Korban Janji?
2: Oh apa ya?
1: Tadi Bu Salimah Tulus.
2: Itu lagunya Didi Kempot itu ya?
1: Tulusnya itu Nela, kalau Korban Janji Guyon Waton.
2: Oh. Ya ikut yang ikut. Bu Salimah itu tadi aja
1: ya. Tulus nggih.
2: Salam-salam ya Mbak Betty.
1: Nggih Bu, monggo Bu.
2: Bu Salimah, Bu Salama, Bu Sri Supatmi, terus Bu Wagianti, Bu Wijo, Bu Nanik Bajuri, Romo Yu, terus ada Bu Yayu, Bu Guru, tadi ada Ayu Mojo, Romo, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Ardi Klaten. Terus ada itu Pak Sagio tadi, matur nuwun. Terus ada Pak Sagio, Pak Tumidi, Pak Muwadi oke. Terus ada Romo Yono sudah ya, sama benaniknya di Pak Suri. Kita ingat-ingat itu ya Mbak.
1: Oh nge.
2: Itu Pak Sumar Sedayu
1: nge.
2: Pak Mujiono Brosot nge. Pak Mujiono Brosot, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar ngendi Mbak? Nggih mau Pak Sumar.
1: Nggih Pak Sumar.
2: Nggih Pak Sumar ngendi kali aku. Nggih lajeng ngak kagem nika ki Joko Budo, ki Rukun Werdo. Terus enten sinten nggih? Kok lali oh nganu Mbak. Mbak.
1: Nggih.
2: Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Nawi, Mbah Giman, Pak Dipaimin, terus enten Pak Tirto, terus enten Mbah Man kekalihipun, terus enten Bu ini kok Bu siapa kan? Mbak Anu, Mbak Andin. Eh, ajeng kagem sedaya mawon nggih. Kang nyawisi nggih Mbak Betty, medali ndak kataan kula. Matur

0: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten, suka sami suka.
0: Nggih.
1: Suka nggih.
0: Nggih.
1: Sedaya sami suka.
0: Nggih, niki sinten?
1: Sinten, Mbak Ye?
0: Pak Yanto?
1: Nggih.
0: Oh, nggih, Pak Yanto.
1: Ini kawatos sehat Mbak.
0: Sehat juga Bapak juga nggih sak keluarga.
1: Iya, panas banget Mbak udaranya memang ya.
0: Iya, cuaca panas Pak memang. Tapi ini tapi sangat cocok Pak buat menjemur baju, iya, menjemur iya, kerupuk iya, juga. Iya. Kerupuk juga bagus ini Pak.
1: Oh, pokoknya semua bagus ya.
0: Iya, nggih. Lagunya iya. Pilih apa Pak?
1: Nomor satu mau apa Mbak?
0: Yang lagu tadi Tulus atau Korban Janji? Tulus ya?
1: Tulus wae, aku belum tahu tadi Korban Janji.
0: Nggih, Tulus.
1: Nggih.
0: Kak Kintun monggo, Pak Yanto.
1: Kintun kagem sedoyo kemawon ingkang midhateng. Taken rumpat sonten menika. Saya ingkang sampun ngintuni kula sedherek tak kirimi kabeh
0: nggih. Siap.
1: Terutama Mbak Yuku, Yayu wonten ing Rongkop. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Nggih, sami-sami Pak Yanto. Ini Bu Yayu. Mari semoga bisa telepon lagi ke 552219. Ini ada pesan. Oh, Bu Mulyatsi lagi ya. Bu Mulyatsi kirim air. Air kelapa muda bagus Bu di cuaca panas ini ya. Berikutnya Mbak Wati. Assalamualaikum, suka sami suka. Sugeng sonten Mbak Betty, Damayani. Kulo badhe nderek kinton-kinton nggih kagem Mbah Noyo, Mbah Ijem engkang sampun nyenggol matur nuwun. Lan Bunda Dwi Jo, Bunda Wagianti, Kirokon Werdo, Pak Depaimin, Pak Sagio, Mas Rian, Mami Sartika, Ki Joko Bodo, Yumudo, Lan Sedoyo, Sutresno Budoyo, kagem Mbak Betty, matur nuwun udhalipun lan sugeng tugas ngantos paripurno. Mangke matur nuwun Ibu Wati nggih. Ibu Tarmi, suka sami suka Mbak Betty, niki Bu Tarmi nderek ngregengaken kemawon kula sek wonten acara matur nuwun. Nggih, semoga lancar Ibu Tarmi. Berikutnya Pak Hasari Mantingan nggih. Sugeng sonten, suka sami suka Mbak Betty, kula Bapak Hasari Mantingan nyuwun lagu nomor kalih, kinton salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu Kweni, Bu Salamah, Yusirup, Yumudo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Bapak Hangadiono, Bapak Bambang Sutarno, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Bapak Tujo Sukalian, Mbah Nawi, Mbah Noyo, Ki Kumbukarno, Ki Joko Bodo, Mbak Giyu, Kajoran Ngluar, lan kagem sedaya kemawon, matur nuwun Pak Ashari Mantingan. Berikutnya ada yang kirim voice nggih. Dari Pak Kasiono. Pak Kasiono kirim apa nggih? Monggo Pak.
2: Suko sami suko sugeng sonten Mbak Betty Damayani,
0: kula
2: Pak Kasiono Bulawen. Kintun salam katur Bapak Sagio lenggah wonten ing Palian Kretek, Ibu Sri Utami wonten ing Wetan Kampus ISI, Ibu Mami Sartika minggir, Ibu Tuti Njogo Yudan, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo Gadung Sari, Ki Rsi Seto Jalan Dimoho, Ki Rukun Werdo, Tuai Romo Mariono, wonten ing Mejing Wetan, Pak Tupar, wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno, wonten Purworejo, Pak Sardio Jatimulyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Supoyo Kadilayar, Ibu Sutarmi Demangan Baru, Ibu Yeni Patok, Bapak Damaskus, Sokatur Sedoyo Poro Sutrisno Suko Sami Suko Ing Sonten Meniko Sugeng Sonten Sugeng Midangetaken Sugeng Laras. Lagunipun derek Mbak Betty Damayani. Mekaten Mbak Betty Sugeng Sonten Matur Nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Pak Kasiono. Berikutnya nggih Pak Mbah Suro nggih. Mbah Suro monggo Mbah.
3: Sugeng sonten suka sami suka, kula suka Mbak Betty suka, Mbah Suro trisik ya suka, sedaya sami suka. Pirang-pirang dina ora absen, mugi pawartos Mbak Betty sae sak keluargi. Ayam-ayam tentrem sehat dipun jagi. Yok. RRI yodoh sehat, pendengari yodoh sehat. Ini lagu ini pun sonten menikah Mbak Suro nomor setunggal. Ketun salam kagem Busri. Yang di Jalan Paris, yang Monjali, Bu Agianti, Bu Yanuasi, Bu Saginem, Pak Yanto, saya kan Pak Yanto, Pak kalian Ibu Romo Haji Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Sak Keluarga, Mbak Gono, Mbak Glendi, Pak Sawiyo, Pak Wening, Romo RCG, Pak Tujuh, Mas Ipul, Mas Ardi, Pak Supoyo, Mbak Trisno Utomo, Mbak Adi Suparman, Mbak Harjo Suprap, Bu Salamah, Bu Ratri, Bu Mudo, Yusiru, Bu Duwijo, Bu Rupini, Bu Rupiati, Bu Tarmi, Mami Sartika, Bu Marto Saronto, Bu Sri Bonagung, Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Sawiyo, lan prayoginipun kagem sedaya kemawon. Ya akeh rada repot gawean kagem Mbak Betty sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Kondoripun mangke ngatos-atos. Pun matur nuwun.
0: Nggih.
3: Dadah.
0: Dadah. Matur nuwun Mbah Suro. Berikutnya Pak Tumidi nggih.
4: Nggih, nderek atur salam kagem Pak Sagio, Pak Sudar, Pak Men, lajeng wonten Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, Pak Warno sekalian, Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo sekalian, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, lajeng wonten Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng Bu Eyang Sas, lajeng Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng wonten Pak Tugirin, Pak Wirjujur, lajeng wonten Mbah Noyo, wonten Pak Kumbo Karno. Saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Pak Tumidi. Berikutnya Mbak Anggun. Mbak Anggun monggo.
5: Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Betty. Suka sami suka. Yeah. Lagunya nanti ngikut aja deh ya Mbak Betty ya. Salamnya buat jenis saja ya. Salam sehat selalu buat Mbak Betty ya. Matur ke sehat semangat ya. Makasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nggih. Berikutnya Mbak Glendi mau kirim apa nggih? Monggo Mbak.
6: Waduh.
0: Halo. Waduh.
6: Mbah Yoyo, Mbah Yoyo. Terus Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mujiono, Pak Tupar, Mbah Suro, Allah Mbali, Mami Sarika, Mu'ah Mu'ah, Budu Ijo, Iungu Mudo Minggir, Pak Muji, Kulon Masjid Cemi. Nggih, ngoten mawon nggih, Mbak Dedi yo kae labin derek ingkang sampun jumawis mawon.
0: Nggih. Matur nuwun Mbah Glendi. Sutrisno Budoyo, berikut ini lagu yang banyak dipilih nggih, Tulus dari Nela Karisma dan sugeng midhangetaken.

0: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Ini matahari cukup terik dan hati-hati di jalan bagi yang sedang ada di perjalanan. Ini buat abang-abang, mas-mas yang jualan lotis, rujak buah, ini semoga laris manis ya jualannya. Dan juga teman-teman saya di bidang teknik ini di Seturan, di Kaliurang, selamat bekerja juga ya. Dan juga ini bagi Pak Satpam, petugas keamanan, terima kasih sudah bertugas menjaga keamanan di lingkungan sekitar ya. Tempat tugas di perumahan ataupun di perkantoran, di rumah sakit dan dimanapun bertugas, tetap semangat menjaga keamanan di lingkungan sekitar ya. Baik, Sutresna Budaya, lagu berikutnya Stasiun Tugu atau Kembang Wangi. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko. Niki kalih sinten nggih?
0: Ini sama Betty, Pak.
1: Oh, jeng Betty. Sinten?
0: Betty, Pak.
1: Oh, alah nggih.
0: Niki sinten? Niki sinten?
1: Niki Mbah Nawi saking Borobudur.
0: Oh, Mbah Nawi, nggih, sehat, Mbah?
1: Alhamdulillah sehat. Nggih.
0: Ini biasanya sama Mas Semi, tapi Mas Semi sedang ada keperluan keluarga. Anaknya sedang sakit, semoga cepat sembuh anaknya, putranya.
1: Mungkin enggal paringi sehat.
0: Nggih, amin.
1: Sugeng ayahe tugas nggih, Mbak. Nggih. Atas paripurna, sehat awake, lancar rezekine.
0: Amin, nggih.
1: Kula tak nyuwun sing
0: Stasiun
1: nomor
0: Tugu.
1: Setunggal niku.
0: Stasiun Tugu, nggih.
1: Nggih. Nek kagem sedaya mawon pandemen suka sami suka wonten ing pundi kemawon kala wau ingkang sampun jawil Mbah Nawi ugi ingkang dereng jawil kula ngaturaken matur nuwun lan sugeng midhangetaken semanten Mbak, matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami Mbah Nawi. Berikutnya monggo kalau mau telepon nggih. Lagunya ada Stasiun Tugu atau Kembang Wangi. Sugeng sonten suko sami suko.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Kulo suko.
2: Mbak Betty suko, sedaya sami suko.
0: Nggih. Ini siapa, Pak?
2: Jateng Sedayu.
0: Pak Sumar.
2: Keren.
0: Oh, nggih, Pak Sumar, bener, nggih. Pak Sumar sehat, Pak?
2: Sehat, mungkin
0: nggak
2: jadi
0: lancar
2: dengan saya. Nggih,
0: sami.
2: Tapi putrane Mas Sami tinggal jangan nggih, Mbak.
0: Nggih, semoga cepat sembuh, nggih.
2: Stasiun Tugu.
0: Stasiun Tugu, oh nggih. Monggo kirim buat siapa?
2: Agem Putri, Sami, Mbak Nawi. Putri Utami.
0: Nggih.
2: Di Joko Budu. Gombo Karno, Pasar Dio, Inani Jajiri, Bicriwi, Bunda Dijo, Eyang Satu Samurti, Kirukun Merjo, Pak Tupar, Romo Mujiono Brojo, Pak Tumisi, Bopo RCG, Pak Jagio, Lajeng Mbah Glendi, Ekono, oh, campun benjang males ada situ. Matur nuwun Mbak Betty.
0: Nggih, sami-sami Pak. Nggih. Berikutnya monggo, sugeng sonten suko sami suko.
3: Sugeng sonten suko sami suko, Mbak Dedi suko, Suyo sami suko.
0: Nggih.
3: Lakini batu tugu.
0: Stasiun Tugu.
3: Nengah.
0: Nengahan.
3: Pak Suwardi.
0: Oh, Pak Suwardi.
3: Nggih.
0: Oh, nggih, monggo, Pak.
3: Nggih, kagem Mbak Dedi, sukuat sehat.
0: Nggih, matur nuwun.
3: Putranipun Pak Haji. Kajeng dari Tain Waras.
0: Nggih, amin.
3: Nggih, lagu ini lagu tugu, gue bintun sedoyo kemawon.
0: Nggih, matur nuwun. Matur
3: nuwun, Pak Dedi, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak Suwardi, Pak Sumar juga, Mbah Nawi, Pak Yanto.
4: Masih gambar saja ya.
0: Sugeng santan.
4: Nggih. Sugeng santan.
0: Nggih, niki.
4: Niki bonceng Pak Wardi wau.
0: Pak Wardi nggih. Sinten niki?
4: Logono anak tawon.
0: Lek gono?
4: Nggih.
0: Oke.
4: Lagine napa saking keputar?
0: Stasiun Tugu atau Kembang Wangi lek gono.
4: Nggih, nggih mawon. Nek penting absen lek kirim kanggo sedaya kemawon, wong niki rada sibuk. Nggih, ngoten mawon, Pak.
0: Nggih, sami-sami lek gono, matur nuwun nggih. Selamat menjalankan tugas kegiatan di sekitar situ nggih, sekitar situ, di sekitar rumah dan di lingkungan. Nggih. Monggo Sutresno Budaya ada yang mau telepon atau kirim voice. Oh, ini ada Bu Winarni, sugeng sonten suka sami suka. Badhe kinton, Mbak, kagem Burani wonten Manis Renggo, Manis Renggo. Lagunipun Stasiun Tugu. Oh, nggih, banyak yang dipilih Stasiun Tugu nggih. Baik, Sutresno Budaya, saya putarkan lagunya Stasiun Tugu dari Niken Salindri. Sugeng midhangetaken.

0: Halo, saya Eros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Sema.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara.

Jogja. Ya, Sutrisno Budoyo bisa kalau mau telepon saya buka satu kali lagi ya, 552219. Ada yang mau telepon atau tidak? Monggo. Ini Bu Widyaningsih yang diputar jam 16.40, judulnya lagunya apa Mbak Betty? Oh, lagunya tadi Stasiun Tugu dari Niken Salindri. Ada yang mau telepon monggo? Kalau tidak ada, saya hitung sampai 5 nggih. 1 kalih 3 sekawan gangsal nggih pun. Baik Sutrisno Budoyo, untuk yang sudah mengirim pesan ke WhatsApp dari pesan dan juga voice sudah kami bacakan sedoyo nggih. Dan matur nuwun sudah telepon juga ke 552219 dan juga selamat dan hati-hati di jalan. Bagi yang sedang melakukan aktivitas di luar, semoga lancar kegiatan hari ini. Dan juga terima kasih sudah mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta di hari ini, di hari Senin. Mohon maaf apabila ada kata-kata dan juga perkataan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, Mas Mbak semuanya. Saya Betty Damayani pamit, sampai berjumpa kembali di Suko Sami Suko di hari berikutnya. Dan juga ini sudah kami siapkan lagu Pujaan Hati dan Paijo. Selamat mendengarkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Sleman mencatat 318 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja sepanjang semester 1 triwulan kedua. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Epipana Kristiani, mengatakan dinamika pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya stabil, membuat sejumlah perusahaan mengambil langkah efisiensi. Menurutnya, keputusan berkaitan dengan kebutuhan perusahaan untuk menekan modal operasional. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman memfokuskan langkah preventif melalui penguatan hubungan industrial. Beralih ke informasi lain, perubahan aliran sungai bawah tanah membuat Pantai Baron di Kelurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Gunung Kidul memiliki tampilan berbeda. Kondisi ini menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Sekretaris Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul, Eko Nur Cahyo, mengatakan peningkatan kunjungan diikuti dengan pengelolaan kawasan yang baik. Pelaku usaha memiliki peran penting dalam mempertahankan citra positif pariwisata Gunung Kidul dan wisatawan tetap merasa aman dan nyaman selama berkunjung. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya, sumangga kita pidhangetaken sesarengan siraman rohani Islam Ustadz Jamiluddin SAG kanthi irah-irahan Sahabat Sad bin Abi Waqqas. Sugeng midhangetaken.

0: Selamat malam.
1: Malam. Ayah, kalau mau makan sudah kusiapin.
0: Iya, entar.
1: Kerjaan lagi.
0: Mana sih Nanda, Bu?
1: Kan sudah tidur. Hari ini sekolah pertama Nanda. Ini kan juga sudah malam ya.
0: Terbangun ya? Gimana sekolahnya hari ini? Seneng kan?
2: Iya, Ayah.
0: Sini, peluk Ayah.
2: Terima kasih, Ayah.
3: Sudahkah Anda memeluk si kecil hari ini? Satu pelukan, sejuta kebahagiaan.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1.000 lagi. Tau gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Sutresno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Di sore ini, kumandang azan maghrib akan berkumandang jam 17 lebih 38 menit.

telah kami kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima dan membawa keberkahan. Amin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Sutrisno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipun tindakaken dening dalang Kitimbul Hadi Prayitno kanthi babab cariyos Sembadra Ratu seri 6 sugeng midhangetaken.

satrio prawiro ing ajurit nglepasake pusaka banter magilo-gilo tumomo jajaku pomo dudu aku mesti butul dadaku bah tujune aku kuciwane kok aku ora iso cedhak karo Ngko Wijaya. Wah, nek aku ora tumindak apus krama tangeh bisane aku nyekel Ngko Wijaya. Kebeneran aku dilepasi panah saiki panah iki tak rungkepane tak sambat-sambat anakku ben dianggep aku tekaning pati.

0: Ndak kowe arep budi, budi yo Hongko Wijaya. Buta gedung patenono aku moh dadi mantumu buta. Anakku ayu. Anakku ayu. Nadyan ayu aku moh dadi mantumu. Duwung patenono wae buta. Wah, bagus manggan sing dipintongkara. Kinimbang dadi mantuku trimo tekaning pati yen mengkono tega patimu. Yen pancen kowe ngregetke pikir kandhamu gedung ku tak pateni ora weruh wujudmu wis babar pisan karwan ngrasakake. Patenono, opo kelakon sabetke watu hilang. Gedung sumyur kuandaku sabetno watu hilang. Lakon pilih intining aku ora kena tak gawe becik. Mane man. Halo babo, blangken tak syuting. Aku mateni kowe anakku wedok 3 taun le nangis tanpa nganggo meneng. Darah di kandal buta. Petra janda. Kowe kaya edan to. Halo babo. Ndangen tak syutung aja. Ana yang malah remuk. Canda dati mantuku. Maku buta anakmu elek. Anakku ayu. Telu koploh kabeh ya wong ayu kok koploh kowe. Aku mau buta gedhi wong tak pateni aku. Semangkan sing dipintong koro, semangkan sing dipintong seroyo. Suwe-suwe ngregetake talingan. Opo kelakon tak banteng sabeti watu kloso. Gedhi wong mati bantingan lega lilo aku. Ora kena tak gawe becik kelakon banteng. Akon banteng. Hoya! Mbok akon ngono rengku gek tak alu babo. Aku kuwatir kok tak banteng nyet ngerak blae. Blae. Ora pokoke nggo etok-etok kok gek tak alu babo. Ning tenan.
1: Iya.
0: Sekitu wong aku bantingan mati tak lakoni ning tenan aja dibanteng.
1: Iya.
0: Aku mau dadi mantumu.
1: Apa gitu nak banteng kowe?
0: Ning aja tenan lho, Tru.
1: Iya.
0: Iya, aku mau dadi mantumu. Lakon sabar ke watu kloso pilek oi, mane man. Alo babo. Ndang gentak sutung watu. Malah remuk awakku. Aku mau buta. Ragam dadi mantuku pun jaluk tak jotos. Akon ngono.
1: Ya wis jotosen.
0: Darak temenanan. Anggo males lemu mancal sarungku mau ya.
1: Kowe iki sembrono.
0: Pono kawan, nek kowe tuh tresno karo bendaramu Tutno. Ora-orane ndaramu mau tiba wadas curi mesti tiba kasur sari. Nanging nek kowe pancen tega karo ndaramu tinggaleng bali pono kawan.
1: Oh, piye, Mak?
0: Petruk nolo garing bagong ayo ndaramu ditututi aja ditegakake.

0: kula nyaosaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandaping pepodo Rama. Oh, tak trimo kowe ngaturke bekti pengestuku tampan ana ya, Nggir. Kula pun didadosa cimat. Ora ngono, Nggir, nalika kowe durung tak tinggal, kowe kuwi ora iso basa, saiki kok genep tata kramamu sing mulang sapa? Mboten wonten Rama inggih tuwa saking raos sing manah kula piyambak Rama.
1: Woi lah syukur bejo sewu.
0: Kepareng nyuwun priksa Rama, angsal damel menapa mboten?
1: Wah. Lah kuwi singetku kok yuk butuhe dhewe sing ditakokke. Iki mau aku ya oleh gawe ya kepethuk satrio tak takoni jenenge Angka Wijaya. Nanging apa cocok karo impenmu apa ora, aku ora ngerti. Mula saiki tontonono cocok apa ora. Mulat mororisang Arjuna tenoyo.

0: Romo.
1: Opo?
0: Jaiting nektro lekering wedono. Mboten sisip sarik ngopi noro sabto saenggo Abimanyu Angka Wijaya ingkang wonten salebeting pasumpenan kulo. Namung wonten cacatipun sekedhik.
1: Cacate opo?
0: Ponokawanipun kok mboten wonten. Oh, seko semengkaning pikirku ponokawani tak tinggal. Dados dipun tilar.
1: Iya, aku ki anggere rembug kesusuke ora ngelingi ponokawan terus tak tinggal teko karepmu ora karepmu. Butuhku aku iso mboyong penjalukmu.
0: Inggih. Mbok dipun culaken Rama. Oh, culuke mlayu. Mangke padhe kula bujung piyambak.
1: Oh, sedeng aku wae meh gagal kowe meneh.
0: Kang Gareng
2: apa?
0: Curiganata mule ngecop nandiyah padake welut kowe iki. Nah kok njuk mak blas ilang takono kuwi reng omah joglo kuwi.
1: Wah iya ya.
0: Barenge gunung kok dadi ana omah kaya ngene waduh. Pagure boto sak dedeg sak pengawere gole apik tutupe keong gambar Banaspati wah sing ngecat pinter banget iki. Tur ditulisi sugeng para rawuh. Tur cete ming par wah jan mencirit. Waduh, latare jembar banget. Gilar-gilar. Waduh, telane gantung mateng-mateng. Eh, aja germah-germi reng kowe kok. Sing ora-ora disatet wong kowe kok. Kula nuwun menapa ngriki? Oh, ndara.
1: Iya.
0: Mbok melajar.
1: Ora iso wong aku dikempit.
0: Titik-titik.
1: Ora keren.
0: Ning itik-itik ngangge memes. Lho kok Kang Gareng malah suwene ra jamak. Dinteni sampe njeglok e. Ora ana keterangan.
1: Jajal aku dhewe tak takon.
0: Nuwun sewu napa Kang Gareng?
1: Oh, Ndara.
0: Iya. Ambok melajar.
1: Ora iso, Petro. Petro,
0: nun.
1: Aku mau wis ditontoni karo anake Paman Curiganata. Saiki genti tontonono. Anake Curiganata ayu apa ora?
0: Lho. Anek Ndara wae pun ditontoni mestine wis adu arep kudune wis priksa.
1: Ora priksa aku jalaran sakjerone aku ditontoni iki aku merem wae.
0: Wae to, Mbah. Ditontone kok merem ngono. Nggih mangke kula sing ajeng nontoni nun sewu.
1: Nuwun. Waduh, maer-maer. Opo-opo hono.
0: Anakmu sing ndi?
1: Lah yo mburimu kuwi anakku.
0: Kae po sing blongor kae wahudu kok kowe iki.
1: Mburimu caket kuwi.
0: Iki anakmu?
1: Iya. Wah, ora baen-baen.
0: Buta kok anake kok ngono ya. Kek piro tunggale kuwi?
1: Ya mung siji kuwi. Wah, nek genep loro gelem ngijoli kucing aku ya padake apa?
0: Gus, awon mon mboten deng Petruk ngapusi.
1: Paman Curiganata aku culno. Mboten melajar.
0: Ora. Ong. Miat langening kalangyan nagelar pandam muncar. Tinon lir kek

anak kula awon. Ayo mlayu. Anak kula awon, ayo mlayu. Ana luputku sing gedhe pangapuramu. Dengerone anakmu kaya ngono ora perlu dirudo paripeksa, ora perlu tok goleki, tok wekaske bakul wae aku teko. Yen ngaten kersa diladosi anak kula. Iyo gelem. Oh, trembalong. Oh, wong guyu kok digendam wae nganti kaya disahke utange. Dados sampun kersa dipun ladosi anak kula. Wis syukur. Wirak ya wis gelem ngladeni to, Nggir. Rama menika kok dadak nanteng menika dos pundi arek anggen kula badhe wangsulan menika rak ngirikuh to. Tiyang Abimanyangka Wijaya dumugi mriki menika saking panuwun kula kok kula dandak dipun tanting. Ya ya wis gek muni gelem ngono wong tuwa ki lega kok. Sampun purun ndarak ngono dadi aku mantep syukur. Sampun mantep estu nggir pun ladosi anak kula. Wis syukur. Kuwi wis mantep tenan to nggir. Sampun syukur. Berani sampun mantep estu. Ora lunga-lunga ki jenggunak jenggune lera dhewe. Nggone ki rupek lera-lere gek genti gawe kok malah jenggunggat jenggunggut. Jagat Pendoro Piyumban. Kula aku sedaya ngacarani satriya aja nganti keciwa nggonku ngagem nyamping kepiye. Sampun minting-minting nggonku ngagem sesinom, sampun rompyo-rompyo. Nolo garing. Lah nggonku ngagem bangkingan kepiye? Sampun minting-minting kepiye rong mangkingan kok minting-minting. Lah aku mengnirokke kono mau kok. Kono karang nyamping ora minting-minting. Wangkingan ki keris, sampun mugleng-mugleng kok. Nganggu keris kok minting-minting. Oh, tak arani nek ya diwangsuli minting-minting ki kena. Monggo Kang Mas kula aturi majeng lenggahipun Kang Mas Abimanyu Angka Wijaya. Diajeng endang marioneng kaya wis ora kurang prayoga pun kakang dumunung pertapan ing ngiri tunggal diajeng. Rumaos kula kajugrugan Gunung Madu. Amargi saking keparengipun Raden Abimanyu minangkani panuwun kula. Kacarita Raden Abimanyu Angka Wijaya. Kalamun mulat Endang Marioneng, Endang Marioneng tumungkul. Kalamun Dyan Abimanyu ingkang tumungkul Endang Marioneng tumengo. Saya dangu tempu ing nektra kumepyur jroning wardaya. Kekale nyawis den purba wasiksa dening dewaning asmara. Pinsi kaparenging Bathara Dyan Abimanyu den ladosi dening Endang Marioneng. Datan saged anduwa hardaning asmara kaya tumurun saking palenggan ambeber kancaniro kaya madak Endang Marioneng manjing jroning pagulingan. Oh

0: apa? Anggapmu apa kok dadi wong kok diereki padake pitik kae. Gruhun iki. Kowe wong lanang wajib rumeksa kautamaning wanita apa sebab kowe wong lanang kok malah ngrusak kautamaning wanita? Sepadamu aku. Bagus tek mamerke bagus e. Mripate kero irunge mlentung lambene nyumit. Wetenge mlentus kile pincang tangane cekot rambute wing loro. Pamer sak imit wis ana sing kalap. Pameran ora ketang sak nyamplung ya ana sing kalap. Nganti kaya nangka blonyoh reng kowe iki. Wong kene akeh apes. Akeh iki aku truk nyedaki wong wadon dikepruki. Demben iki kaya iya. Ya mung agek kae ming ping pindho. Danu kae nang pasar ya kepruki wong wedok. Ya mung agek kae ping telu. Ah danu ki nang stasiun kaya kepruki wong wedok. Ya mung ping bola-bali. Oh. Memala kaya ngene kok tok ajek kae reng. Kae gelem po ya, Tru. Ayo mbuh. Mbak. Mbak. Mbak ini kue jeng apa? Rene kue wis tuwa, aku ya wis tuwa, saya kurasa nganggu aksi blak-blakan, terang-terangan ngono wae api-apian aten. Kue saya kita wene dalan loro milih dadi bojoku apa aku tok pek bojo, wis ngono wae. Oh lah kok nekat ambak kula niku rondo ning kaya lho. Kula niki sugih. Omah kula joglo magrong-magrong loro. Sapi kula kebo kula teng brangkang, sawah kula jembar paring ngantek teklok ra kok berngundui, kambil garing-garing ra kok berngundui. Pengeras tip kula duwe. Beneran sesuk karek ngedol kok rewel. Ning pokoke gelem ora? Kula gelem dadi bojo sampean ning kula dipenjaluk. Dipenjaluk apa? Kula njaluk dingungrum kaya ndara wau. Oh, kae mbiyen mulang aku iki. Sawae. Yam-yam tilam prajiwatan pagulingan boyo mirah boyo inten sun remak oda dion diko adenipun kakang wong kuning awak era kuning ngono ya buatin aku kuning ini kok gak ke wong kuning sari kudo kudupe kembang cepoko sunologo tresnamu soyo ketoro wong ayu sopo duwi bujo ayu sun pangku malang gelungan ngembanan katong jonggrong jonggrong mes mosak diliringan kena kang butom boloro berantane pun kakang wong ayu pun kakang arso nyandak astane wong ayu prasida lho piye to rek prasida piye tangane wis sayep ayi dah wajahmu ngono-ngono tandha wis cepak ning ragati ya ngono ki lak gawe gelap ora trimo aku malah njauk-njaukan kaenggo bangeten kok kang gareng iki kae mau tak matke jane wiwit mau kok ora omong ora obah kuwi wong apa reca nek munggo wong kok meneng wae nek reca kok ketap-ketip wis ajake ya wong kok. Mbak, saya mau tidur di rumahmu boleh?
1: Apa?
0: Tidur di rumahmu boleh?
1: Ya baik, mari saya antarkan ya.

sawetawis dinya nglermaken sarira wonten salebeting pertapan Inggiri Tunggal. Sinaring enget dinya badhe ngupaya ingkang rama dereng wonten titik gegambaranira pinanggya. Gragapan wungsari ya mijil saking pertapan Inggiri Tunggal den tututi Endang Marioneng.

0: Mas badhe tindak dateng pundi Kang Mas? Teko ketinggal sumengko panjenengan lajeng. Geragapan wungu sare badhe tindak pundi tanpa taliworo Kang Mas?
1: Oh inggih Raden, wonten menapa Den? Ana luputku sing gedhe pangapuramu ya diajeng. Apa meneh kuwi paman Curiganata? Aja kleru penampa. Ora margo keciwa pamikirku nggon kudu munung pertapan ing Giri Tunggal. Inggih. Dine aku gugup pamikirku margo aku kengetan kenging dadi setyaku. Amargo jengkarku saka kasatriyan ora sumedya nambutake krama, nanging aku sumedya angupaya murcane Kanjeng Rama Arjuna Ibu Wara Sembadra. Durung ana titik gegambaran pinanggya wasana aku ginubel katresnane putramu. Lamun aku ora enget ingkang dadi sediaku, ora bakal aku bisa pinanggya Kanjeng Rama. Mula wektu iki aku nyuwun pamit Paman Curiganata, apa dene kowe diajeng?
0: Jagat, kula mboten saged pisah Kang Mas, kedah kula nderek.
1: Ingkang ndak tuju iku durung karuan tumeka sesasi rong sasi setahun rong taun. Mundak kowe ngrepoti lakuku awit wanudya iku yen bebarengan priya lumaku aduh. Ora bisa gawe santosaning pamikir kapura gawe ribeting laku.
0: Badhe kados menapa kula nderek. Amargi menawi Kang Mas manggih cintraka sak wanci-wanci kedah kula mengertos. Syukur bejo manggih kabegjan kula sumedya nderek angeyup kamulyanipun Kang Mas.
1: Yen nganti upama pun kakang cilik loro gedhe tekaning pati,
0: kula nderek pejah Kang Mas.
1: Oh, mapan menika sampun tresna estu Den, kula semanggaken mapan menika ugi sampun dados kewajiban paduka.
0: Rama,
1: piye?
0: Mboyo Rama bisa caos iguh pertikel karo mantumu ya Rama. Aja nganti kedarang-darang tekan ngendi-endi nggone duwe sedya angpaya marang Sudarmane.
1: Iyo paman.
0: Oh,
1: sagetipun kula namung nyaosi guh pertikel.
0: Iyo.
1: Ngir, kilen leres menika wonten gumelaring nagari ingkeng langkung ageng. Nomo negari Ngapura Rinonce. Nalindro ingkang anglenggai wonten negari Ngapura Rinonce jejuluk Prabu Sumbaga Dewa. Oh, meniko kaluku ing jagat najan Nalindro, nanging waskito waspodo ing paningal preso sak derengipun winarah dasar Ratu Hadil Polomarto berbudi bawa leksono.
0: Iya,
1: mbok menawi saged dados lantaran ngir keparengo penjenengan Suwito Sang Noto. Menawi katampi paswitanipun Raden mangke lajeng keparengo nyoro widheken murcanipun ingkang Rama, mbok menawi saged dados sarana pinanggihipun Kang Rama Dyan Arjuna.
0: Yen mengkono aku mung kari manut amung pujo pangestumu wae tak jaluk.
1: Oh, pujo pangestu kula mugi dadosa pangayomanipun tindakipun sang mantu.
0: Kula ugi nyuwun pangestu Kanjeng Rama.
1: Iya sing bisa nggon ngladeni kakung ya nggir Petro. Nun, lamun bendaramu kesandungi ngaroto gebentu sing tawang kecocoking caranga kedul salah sawiji balyonung pertapan Giri Tunggal, supaya aku bisa anglabui marang kacintrakane bendaramu. Oh nggih niko diajeng
0: kula.
1: Aja nganti gawe repot lakunipun kakang manjing jroning Sutya Ludiro.
0: Kula nuwun inggih dateng sendika Kang Mas.
1: Wis paman, aku nyuwun pamit. Inggih, nderekaken suking tindakipun anggir mantu anggir angka wijaya.

Suwardoto pitono meneng kocap panenggi kang kinariwa sambeting carito menika warnanipun ingkang anglenggahi nagari Ngapura Rinonce. Ngapura Rinonce saiki nagari ingkang saklangkung tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Para kawula minggah para kadang sentana mantri bupati nayakaning praja saiyek saika praya datan wonten ingkang sami merengkang ing karsa sedaya ketingal amestuti sumuyut hangguru Gusti pun ngersani Rosri Naranata awit saking ageng perbawani Rosri Nalendra Nalendra ingkang anglenggahi nagari Ngapura Rinonce iku ajejuluk Prabu Sumbaga Dewa ya Sumbaga Sekti. Ratu bagus warnane dasar limpating pambudi buntas kawruh lahir batin datan mukal kadunungan kawicaksanan saha waspada ing paningal jumeneng nata wonten negari ing Ngapura Rinonce ketingalaken prabawaniro kathah praja sami tumungkul datan karana linawan bandayuda nalika semanten ingkang mungging ngarsa Piswaniro kadang Yotaruno Satriro kadipaten kekasih Raden Sumanggar Cipto Gyo mengkeraken Sang Rekyoro Patih Patih Renggo Bumi mengkeraken Abdi Dalem Tumenggung Tumenggung Balangan Tepan Sinambet Sagung Purwadyo Andher Suwaniro Purwadyo mlabar dumugi panguraan yayah samudra tanpa tepi. Ning kaya banyu, ning kaya watu sang nata dering kepareng wijil pangandika. Ingkang dadosaken telenging penggalih. Denya nembe nampi sesmintaning Bathara ingkang hakarya jagat. Saged tata titi tentrem langgeng angrenggani negari ing Ngapura Rinonce. Namung kedah sang nata kagungan putra ingkang pantes pinangka dadya pangeran Dipati Anom namung boten sembarangan titah ingkang kedah dados putra sang nata ing Ngapura Rinonce kedah setunggaling satriya ingkang kadunungan kanugrahan Wahyu Widayat Wahyu Wijining Ratu ing penggali sang nata ning kaya banyu ning kaya watu sinareng mulat piswani rupa kadang andher arsa rut

Dinyo imbal pengdiko datan pantoro dang kyo katung kopi swaniro diana bimanyongko wijoyo mendak mendak tinoto trapsilaniro repepeh repepeh pindo soto manggih kromo.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno budaya kagem yuto angka kemiskinan warga ing tlatah Kulon Progo, pemerintah kabupaten nyawisaken 300 beasiswa kagem para warga masyarakat. Pembayatan ugi kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM, satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae. Pawartos salajengipun, para guru siswa SMA Negeri Setunggal Bantul ngawontenaken adicara puncak pengetan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Bantul. Momentum menika minangka salah setunggaling cara kagem ningkataken prestasi akademik ugi non-akademik saha mbentuk karakter para siswa ingkang tansah tresna maring budaya lan lingkungan. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Sutresno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Betty Damayani, dan bagi yang sedang pulang bekerja, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan selamat. Dan yang sedang makaryo, selamat bekerja di malam ini. Sutresno Budoyo, sugeng dalu. Berjumpa kembali dalam sejenak kenangan bersama Skeber, karya-karya dari Cak Dikin. Dan untuk lagu pembuka dengan judul Bumi Angling Darmo, sugeng midangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Sugeng Dalu. Semua yang masih mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta, saya sapa dulu ya teman-teman di bidang teknik yang sedang bertugas di malam ini, Sugeng Makaryo dan juga Sutresno Budoyo yang ada di stasiun, di pom bensin, di terminal ataupun yang sedang sakit. Semoga lekas sembuh dan yang sedang bertugas tetap semangat di malam ini. Masih bersama Skeber Sejenak Kenangan bersama Cak Dikin ya. Cak Dikin adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu campursari. Lagu-lagunya terkenal sampai sekarang. Berikut ini lagu yang akan diputar adalah Sepur Argolawu dan Desa Rasa Kuto. Sugeng midhangetaken.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Sahabat budaya, tahukah Anda Indonesia pernah menjadi tempat dari letusan gunung terbesar di dunia? Letusan gunung yang terjadi pada Gunung Tambora yang meletus pada 10 April 1815 dan tercatat sebagai letusan terbesar dan paling dramatis di dunia. Letusannya mencapai ketinggian lebih dari 44 km. Debunya menyebar di radius lebih dari 1.300 km yang menyebabkan ribuan orang tewas tidak hanya oleh letusan itu sendiri, tetapi juga oleh kelaparan dan gas beracun. Abu vulkanik dari letusan ini telah berada di atmosfer selama berbulan-bulan hingga menyebabkan perubahan iklim global. Pada saat itu telah tercatat dalam sejarah Eropa, yaitu tahun tanpa musim panas. Hal ini dikarenakan langit Eropa gelap dan matahari tidak terlihat.
5: Halo, Dok. Kapan le mulai?
6: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
5: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
6: Pak, nganggo HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
7: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
5: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Budaya masih setia ya mendengarkan radio di program 4 RRI Yogyakarta. Buat yang baru saja mendengarkan program 4 RRI Yogyakarta dari RRI Streaming, RRI Digital, selamat mendengarkan. Dan masih bersama Skaber Sejenak Kenangan bersama Cak Dikin. Cak Dikin memulai karir di bidang musik campursari sejak tahun 1990-an dan mendapat penghargaan Anugerah Musik Indonesia. Cak Dikin lahir di Banyuwangi dan keluarga dari petani. Semoga karya-karya dari Cak Dikin tetap lestari dan masih bisa didengarkan hingga saat ini. Terima kasih Sutresno Budoyo sudah mendengarkan Skaber di hari ini. Sampai berjumpa di Skaber hari berikutnya. Dan terima kasih juga semua Sutresno Budoyo yang sudah mendengarkan siaran dari siang sampai hari ini, sampai malam ini nggih. Sutresno Budoyo, matur nuwun. Dan juga siaran wonten dalu menika dilanjutkan bersama Mas Gilang Sutowiyoso. Saya Betty Damayani pamit, sugeng midhangetaken bangun desa, tanam ketelo rambat di lahan pasir. Dan untuk lagu penutupnya adalah Jula Juli, sugeng midhangetaken.

0: Halo, saya Ros.
1: Saya Duta.
2: Saya Adam.
3: Kami dari
4: Shilam Seba.
3: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti.
5: Permisi Kak, ini menunya. Mau langsung pesan?
6: Saya mau cek kangkung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
7: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
6: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
7: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
6: Sudah kenyang.
7: Nah kan, lain kali kalau pesen makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
8: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
9: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng. Mugi-mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro sutresna budaya wonten ing giaran Mbangun Desa. Wonten ing wekdal menika Mbangun Desa badhe ngaturaken babagan tanaman ketela rambat utawi telo rambat ing lahan pasir wonten ing Bantul. Sutresno budaya wonten ing Bantul, lahan pasir saged kita panggihi lan kathah wonten ing tlatah Bantul. Lahan pasir wonten ing kawasan pesisir kidul Bantul menika kalebet gersang rumiyin lan boten saged dipun tanemi. Sakmenika saged dados lahan produktif. Inggih menika wonten ing sakiwa tengenipun Pantai Gua Cemara, sisih kilen Pantai Samas. Sami dipun manfaataken warga sakiwa tengen kangge olah tetanen. Inggih lahan menika sakmenika sami dipun tanemi ketela utawi telo rambat, ugi wonten cabe, kates lan tanduran sanes-sanesipun. Hasil panenan taneman menika sami dipun budidayakaken kangge nyekapi kabetahan gesang para warga. Inggih salah setunggalipun inggih menika nanem ketela rambat utawi telo rambat. Semoga kita pidhangetaken sesarengan Wawan Rembak Kulo Titik Renggani kalian poro petani lahan pasir inggih menika Bapak Juwari.
1: Dengan Pak Juwari
2: ini. Nggih, Bu.
1: Pak Juwari, kaitannya bertanam ataupun menanam ketela rambat.
2: Iya. Yeah.
1: Ya bisa diceritakan proses dari
2: awalnya. Menanam,
1: ya awalnya.
2: Iya. Yeah. Pertama-tama kita menanam ubi jalar di lahan pantai atau di lahan pasir, pesisir ya. Itu kita terutama memakai pupuk dasar yaitu pupuk kandang. Kalau enggak pakai pupuk kandang di lahan pasir itu tidak bisa tumbuh dan tidak bisa subur. Nah, terus itu kita setelah menyiapkan lahan, terus kita beli bibit atau mencari bibit ubi jalar. Nah, ubi jalar itu banyak jenisnya. Ada yang ubi ungu, ada ubi madu, dan ada lokalnya. Setelah itu kita sudah bercocok tanam atau lahan sudah kita siapkan, kita langsung beli atau cari bibitnya itu. Setelah kita beri pupuk kandang itu lebih baik juga dikasih pupuk ponkap dasarnya itu. Nah, setelah itu nanti kita motong bibitnya itu, kita leremkan atau ya sekitar
1: didiamkan
2: dulu 2 malam atau 1 malam kan, biar tumbuh akarnya itu kecil-kecil, itu baru kita tanam. Nah, setelah itu tinggal kita menunggu beberapa hari dan nanti kalau misalnya gulmanya itu banyak kita hilangi itu. Nah, kita bersihkan. Setelah itu nanti sekitar lihat perkembangan. Kalau nanti udah subur itu tidak buru-buru kita pupuk.
1: Oh gitu. Berarti iya. Pemupukan belakangan ya?
2: Iya. Nah, gitu. Bukan susulan. Nah, setelah itu soalnya nanti kalau toh itu terlalu subur susah buahnya.
1: Oh malah susah buahnya.
2: Kita terlalu sulit untuk membalik-balikkan itu loh, Bu.
1: Oh gitu.
2: Nah, soalnya nanti kalau udah merambat,
1: iya,
2: itu otomatis kalau tanahnya basah,
1: iya,
2: itu tumbuh serabut-serabutnya itu tiap tiap ruas itu pasti ada serabutnya. Nah itu nantinya mempengaruhi buah ubi jalannya itu, soalnya kemakan itu, Bu. Jadi poknya dari dasarnya itu tidak bisa agak besar,
1: iya,
2: kalah di itu di tangga-tangga itu di ruas-ruas itu.
1: Oh gitu.
2: Lagi itu kita bolak-balik kan.
1: Oh gitu. Tapi itu sudah ditanam belum itu, Pak?
2: Udah
1: ya?
2: Udah perambat kok.
1: Pokoknya udah perambat gitu ya.
2: Oh, udah perambat.
1: Itu udah sekitar usia berapa itu?
2: Iya, sekitar 20 sampai 10 bulanan.
1: Oh gitu.
2: Oh, itu udah kalau dasarnya tadi bagus, sudah insya Allah sudah subur banget. Gitu. Nah, setelah itu nanti gulma tidak ada, nah, kita tinggal bolak-balikkan aja. Setelah itu terus kita nanti tinggal pertumbuhan mulai akar itu membesar atau menjadi buahnya itu, ubinya, nah, itu nanti kita pupuk lagi.
1: Gitu. Pupuknya apa Pak pakainya?
2: Ponka.
1: Ponka itu ya.
2: Ponka.
1: Ada pupuk lainnya?
2: Enggak. Selama ini enggak.
1: Selama ini enggak pakai ya.
2: Ya cuman dasar tadi harus pakai pupuk kandang.
1: Oh, seperti itu. Gitu. Terus selanjutnya?
2: Ya kita tunggu aja. Nanti yang penting kalau sudah subur, kita tinggal bolak-balikkan aja.
1: Ya, gitu.
2: Itu kecuali kalau biasa kan nempel lagi. Itu tumbuh lagi tuh.
1: Oh, begitu nempel tumbuh
2: iya,
1: akar lagi gitu ya.
2: Iya, ini basah.
1: Oh, gitu.
2: Lajangan basah.
1: Berarti kalau kaitannya dengan lahan pasir, kaitannya dengan pengairannya bagaimana, Pak?
2: Itu kalau di sawah, Bu. Kan ada beberapa tempat ya di sini.
1: Ya, kalau misalnya di sawah.
2: Di sawah seperti itu.
1: Ya, kalau di lahan pasir?
2: Kalau di lahan pasir nanti penyiraman atau musimnya itu biasanya musim rendeng. Penghujan.
1: Oh, gitu. Pas musim penghujan.
2: Nah, kita mau masuk musim penghujan, kita siapkan lahan lagi.
1: Oh gitu. Untuk penyiapan lahan sendiri, kalau lahan pasir sama lahan yang yang bukan pasir, misalnya di sawah gitu, beda ya Pak ya caranya?
2: Itu kalau di sawah kan bedding, Bu. Buat beddingan.
1: Beddingan itu, tapi kalau di lahan pasir?
2: Cuman impu.
1: Oh gitu.
2: Iya, ada yang datar bisa, ada yang diimpu.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh. Itu bedanya yang datar sama yang diimpu itu seperti apa itu?
2: Itu agak enakan kalau diimbu itu, Bu, untuk memeliharanya.
1: Oh,
2: kan ada spasinya.
1: Untuk merawatnya aja yang lebih mudah ya, tapi kalau untuk hasil
2: biasanya
1: sama.
2: Baik yang diimbu.
1: Oh, gitu, baik yang itu ya. Oke.
2: Okay. Ya gitu. Dan setelah nanti umur sekitar 2,5 kalau ubi madu 2,5 bulan sampai 3 bulan itu sudah berani dipanen.
1: Sudah berani dipanen gitu ya. Tapi biasanya kalau yang di lahan pasir itu hasilnya cenderung besar-besar atau kecil-kecil begitu, Pak?
2: Itu tinggal nanti pengairannya.
1: Tinggal pengairannya.
2: Juga pupuknya.
1: Oh, gitu.
2: Biasanya kalau di
1: perbandingannya bagaimana, Pak? Bisa disampaikan kalau untuk pemupukan itu perbandingannya biar hasilnya juga maksimal dan pengairannya seperti apa?
2: Itu kok kita kurang anu ya. Kurang biasanya kalau di lahan di tegalan itu ya, Bu.
1: Uh-huh.
2: Di lahan pasir itu kan harus pakai pupuk kandang itu. Pupuk kandang kan lebih banyak lebih bagus itu aja lah.
1: Oh, gitu. Dan berarti pupuk kandang sama ponka juga sama atau bagaimana?
2: Enggak. Nanti ponkanya tinggal untuk perkembangan aja.
1: Oh, perkembangan aja. Tapi di awalnya dengan pupuk kandang itu ya.
2: Iya.
1: Awalnya untuk penyiapan lahannya.
2: Iya, pupuk kandang.
1: Gitu. Terus itu panen usia berapa itu?
2: Paling 3 bulan, Bu. 3 bulan sampai 4 bulan itu udah.
1: Oh gitu.
2: 3 bulan paling udah.
1: Kalau saat panen ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu, Pak? Misalnya karena itu nanti akan bisa buat bibit lagi kan?
2: Itu biasanya kalau bibit ubinya itu kan kalau di sawah itu beli dari selarong, Bu.
1: Oh gitu bibitnya.
2: Lebih bagus kita beli dari tanah liat, bibit dari tanah liat daripada dari pasir.
1: Baru ditanam di lahan pasir.
2: Iya,
1: gitu.
2: Tapi di lahan pasir itu cukup panenan dari sawah tadi.
1: Oh gitu.
2: Sawah udah panen dan udah musim hujan, kita langsung naikkan ke pinggir pantai.
1: Terus kalau yang di lahan pasir hasil dari ketela itu perbedaannya dengan hasil yang lainnya seperti apa, Pak?
2: Kalau lahan pasir itu kurang bobot, kurang berat itu loh.
1: Oh gitu.
2: Bobotnya kalah.
1: Tapi kalau rasa dari segi
2: rasa sangat jauh.
1: Lebih
2: kalau
1: enak.
2: Lahan pasir itu panennya umpamanya direbus pagi.
1: Iya.
2: Nanti sore itu malah keras lagi.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau di lahan sawah itu biasa aja, cuman enggak pernah tapi punal itu loh.
1: Oh gitu. Terus kalau dijual kemana nih, Pak? Para petani lahan pasir?
2: Biasanya kalau di sini banyak yang di pasar-pasar itu juga, Bu. Tapi kebetulan petani yang ikut mengelola

0: apa telar rambat itu kan kadang-kadang goleng kayak gitu itu, apakah nah, di lahan pasir gimana?
1: Sama saja Bu, tapi kan itu cenderung kalau sudah terlalu lama.
0: Oh, karena jadi
1: paling tidak
0: ya,
1: iya, sampai 4 bulan sampai 5 bulan itu bisa.
0: Biasanya seperti itu ya. Berarti kalau untuk bibit lagi Pak, bibit lagi itu bisa nggak atau harus tetap beli di luar atau bisa kita membibitkan sendiri?
1: Bisa Bu, bisa.
0: Nah, sangat itu yang bisa. Dipilih yang seperti apa?
1: Itu yang itu tunasnya itu.
0: Tunasnya.
1: Tunasnya.
0: Oh gitu.
1: Itu kita mudahkan lagi. Kita remajakan.
0: Gitu. Oh, ciri-cirinya tunas yang dipilih yang seperti apa?
1: Iya, yang enggak keriting kan banyak yang keriting juga itu.
0: Oh, itu berarti
1: bule
0: yang
1: juga ada.
0: Oh, iya. Berarti yang dipilih yang enggak keriting gitu ya. Terus apa mungkin tunasnya yang besar atau yang kecil yang dipilih?
1: Ya mantap yang besar ya Bu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, soalnya kalau di lahan pantai panas sedikit kan enggak begitu kuat. Yeah. Kalau kecil.
0: Gitu. Jadi itu bisa buat bibit gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, bisa, bisa.
0: Gitu.
1: Tapi kalau di lahan yang bagus di sawah itu. Kita eman-eman kalau enggak beli dari itu sarang itu.
0: Oh gitu. Terus kalau kaitannya dengan hama ataupun penyakit Pak, kalau ketela ada penyakitnya enggak?
1: Penyakitnya itu hama Bu yang ada. Hama itu ke apa? Kepiting atau apa itu? Piring itu loh. Oh, itu ada gitu. Juga itu nyerang batangnya terus nantinya kan
0: berarti rontok, berarti daunnya. yang diserang batangnya ya itu.
1: Batang.
0: Oh gitu.
1: Setelah batang bukan, rusak bukan nanti kan terus ke bawah.
0: Oh gitu. Jadi semuanya ini ya.
1: Harus juga pengantisipasi untuk penyemprotan.
0: Terus antisipasinya
1: itu.
0: Disemprot apa itu Pak?
1: Ya insek aja.
0: Insek aja gitu insek. Ya. Okay. Tapi dari sekian yang ditanam sama petani-petani lahan pasir itu banyak yang berhasil atau enggak itu Pak?
1: Banyak sekali yang berhasil Bu.
0: Banyak yang berhasil ya. Berarti kaitannya dengan penyakit ataupun hama itu juga bisa diatasi dan tidak ada gitu, hampir enggak ada gitu ya.
1: Ulat juga itu, ulat dayak itu kan biasanya juga ada itu.
0: Oh gitu.
1: Tapi itu semprot, selalu berkah aja udah.
0: Oke.

0: saged nanem kanthi sae lan asilipun ugi maksimal. Menika pangandikanipun Bapak Sumartono.
1: Iya, Sumartono Ibu.
0: Sebagai
1: diminta menjadi ketua tani Tani Raharjo Dusun Patihan Desa Gading Sari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Sedusun kami itu ada dua kelompok Ibu. Ada dua kelompok, yaitu Tani Raharjo dan yang satu Tani Baru. Nah, tetapi yang paling aktif adalah ada di Tani Raharjo. Kalau yang gabung ke kelompok Tani Raharjo itu 85. Ya, banyak. Tetapi kan ada warga yang tidak gabung ke kelompok tetami, kelompok tani, tetapi dia juga aktivitasnya adalah di pertanian gitu ya.
0: Keuntungannya ikut kelompok tani sendiri seperti apa Pak? Bagi para petani, biar misalnya petani itu ada yang tidak tergabung dalam kelompok tani ya.
1: Iya.
0: Keuntungannya apa sih ikut kelompok tani?
1: Oke, terima kasih. Jadi gini Bu, yang namanya kelompok adalah kan kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai tujuan atau misi yang sama. Nah, padahal kan yang membangun di suatu wilayah itu kan harus kita istilah berkelompok, harus berkumpul atau bertemu, karena untuk memusyawarahkan kemajuan di suatu wilayah itu kan harus kita bertemu gitu. Jadi kelompok tani kami itu alhamdulillah juga solid. Kemudian karena kelompok tani kami mempunyai garapan di lahan pasir yang cukup luas, artinya lahan kelompok kami itu membentang menghadap ke pantai itu 1400 meter, cukup panjang, karena 1 kilo lebih. Yang paling mengalami terbanyak kegagalan dari teman-teman warga kami adalah pada musim, faktor musim Bu. Contohnya pada saat ini seharusnya di bulan-bulan kemarau tahun 2022 ini kan sebetulnya masuk kemarau, tetapi mengapa di bulan Juni ini masih cukup deras, artinya curah hujan cukup lebat, sehingga teman-teman yang sedianya menanam ubi jalar di sawah pun sempat kebanjiran. Ya, padahal yang ada di pantai itu ada persiapan untuk anhultikultura, tetapi bukan ubi jalar. Nah, disinilah sedikit agak menjadi kendala, ya tidak sedikit, tetap kebanjiran yang ada di sawah menjadikan kegagalan daripada penanaman ubi jalar yang ada di tahun 2022 ini. Jadi masyarakat banyak yang mengalami penanaman gagal di tanaman, khususnya di ubi jalar. Pertemuannya rutin setiap malam Rebo Legi, berarti ketika di Selasa Kliwon itu malamnya. Nah, malamnya kan Rebo Legi, jadi kita lapanan Bu, artinya 35 hari itu rutin. Nah, di situ acaranya adalah yang paling rutin kegiatan-kegiatan yang dari kelompok tani, artinya setidaknya itu pembukuan-pembukuan dari simpan pinjam, karena kelompok kami tergolong banyak sekali dana yang dikelola. Tahun sebelum 2010 dana kelompok tani kami kan ada 100 juta 20, itu kas daripada kelompok tani yang disimpan pinjamkan ke anggota. Jadi berbagai sumber kegiatan itu bendaharanya, sehingga bendaharanya itu banyak. Ada bendahara PMUK, ada bendahara PAT, ada bendahara istilahnya umum, sehingga bendahara itu melibatkan 6 personil karena ada wakilnya.
0: Panyengkuyung saking pemerintah Kabupaten Bantul lumantar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, inggih menika Bapak Joko Waluyo
2: ngandaraken.
0: Ya Pak Joko, ini kaitannya dengan para petani di lahan pasir. Tadi sudah saya wawancara dengan beberapa para petani. Ini dari dinas sendiri seperti apa dalam mendampingi ataupun membimbing, membina para petani-petani lahan pasir ini, Pak?
3: Terima kasih Bu Titi. Jadi gini, kita lahan pasir itu kan salah satu bentuk optimalan untuk peningkatan produktivitas Kabupaten Bantul. Apalagi kita punya program ke depan, kita maksimalkan untuk pemanfaatan itu dengan berbagai komoditas sesuai dengan lokalitas tempat. Untuk lahan pasir di sini itu kan nanti kita sebagai dari dinas pembina itu kan memberikan beberapa inovasi-inovasi dan kita memberikan bantuan nanti pun dalam masalah pupuk kandang. Kebetulan di Bantul juga ada beberapa kandang kelompok yang kita lebih kurang ada 500 kandang kelompok untuk ternak sapi potong. Nah, itu harapan kami nanti ada kolaborasi antara kelompok tani yang ada di lahan pasir dengan kelompok ternak yang ada di Kabupaten Bantul. Jadi nanti ada bentuk kerjasama untuk pupuk kandang nanti dari kandang kelompok, petani sini yang memanfaatkan. Jadi harapan kami nanti di Bantul tidak ada sejengkal tanah yang kosong untuk tidak ditanami untuk tanaman, tidak ditanami tanaman pertanian, tapi harapan kami sejengkal tanah tetap bermanfaat untuk peningkatan produktivitas Kabupaten Bantul.
0: Ya. Karena di Kabupaten Bantul sendiri kan lahan pasirnya banyak nih Pak.
3: Iya.
0: Jadi pengembangan lahan pasir yang belum tergarap dengan baik, bagaimana upaya dari Dinas Pertanian Bantul seperti apa?
3: Lahan pasir yang ada di Kabupaten Bantul sekitar lebih kurang 400 hektar. Kita masih sekitar ada 80 hektar yang belum kita manfaatkan, yang belum dimanfaatkan oleh petani. Tapi itu saya dengar sudah ada pemilik-pemilik. Harapan kami nanti kita bisa mengintensifkan untuk pertemuan itu. Kita memberikan pengarahan kepada para petani, terutama kaum milenial, untuk bisa memanfaatkan yang 80 hektar itu. Itu di daerah Poncosari sama di daerah Gading Sari. Nah, itu harapan kami nanti nanti kami mungkin membantu lewat dengan, karena itu tanah Sultan Ground, mungkin kami komunikasi dengan pihak keraton bagaimana tanah itu kita manfaatkan. Kita nanti akan memberikan stimulan untuk pupuk kandang untuk pemanfaatan itu.
0: Oke. Dari tahun ke tahun hasil dari para petani itu menginformasikan ke dinas sendiri seperti apa? Apakah hasilnya juga dari tahun ke tahun banyak atau mungkin setiap ini ada pengurangan-pengurangan begitu, Pak?
3: Nah, ini malah kita meningkat terus, Bu, dengan berbagai komoditas lokalitas. Seperti dulu kita kan belum ada bawang merah yang ditanam di lahan pasir. Sekarang bawang merah lahan pasir off season juga hasilnya juga cukup bagus. Cabai merah di lahan pasir off season juga hasilnya bagus. Jadi akan mengurangi ini juga dengan peningkatan produktivitas komoditas tertentu di Kabupaten Bantul nanti akan menjadi stok untuk DIY.
0: Dari sisi penjualan sendiri, Pak, karena para petani kan kadangkala menjual sendiri-sendiri. Apakah dari Dinas Pertanian Bantul itu ada kebijakan-kebijakan agar para petani itu juga diuntungkan gitu? Karena kadangkala kan pada penjual ke tengkul ataupun ke ini, itu seperti apa?
3: Ya, memang di petani di Kabupaten Bantul selama ini penjualannya belum kita anu, tapi kita sudah kerjasama dengan UPN, kita sudah PKS, nanti akan ada sistem penjual lelang dengan Android. Mungkin tahun ini kita tercapai cita-cita itu, kita sudah kerjasama dengan UPN, sistem penjualan Android berbagai komoditas pertanian.
0: Berarti itu Pak ada penjaminan bahwa para petani itu menjual nanti dengan harga yang
3: tertinggi.
0: Oh gitu.
3: Dan pembeli tidak hanya dari Bantul sendiri, tetap dari luar Bantul. Baik, kita mencari harga tertinggi.
0: Oh gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada disampaikan lagi yang belum?
3: Ya, kami hanya pesan kepada para petani-petani, terutama yang menggarap lahan pasir, monggo kita jangan kendor, kita maksimalkan lahan yang ada, kita sesuai dengan lokalitas tanaman tertentu, cabai ya cabai, ketela rambat juga ketela rambat, yang bawang merah ya monggo, karena semuanya itu untuk peningkatan produktivitas hortikultura.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perumpat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutarno Budaya Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kepareng Midhangetaken Giaran-giaran Saking Program 4 RRI Ngayogyakarta Ingkang Kagiyaraken Lumantar Frekuensi FM 106,6 MHz Lan Ugi AM 1107 kHz Lan Ugi Saged Pun Midhangetaken Lumantar Aplikasi RRI Digital Lan Ugi Streaming Wonten Ing rri.go.id Jadi Sutarno Budaya saat hari pun kalau cengakan wonten ing giaran mini drama legenda menikah Jadi Sutarno Budaya wonten ing wekdal menikah kula badhe ngaturaken salah setunggaling informasi wontenipun pawartos lelayu kula nampi pawarto bilih sampun katimbalan sowan kanthi tentrem ing pangayunaning Gusti panjenenganipun Almarhum Dr. Andes Susilo Nugroho utawi Den Baguse Ngarso seniman kondang saking tlatah Ngayogyakarta. Pawarta ingkang kula tampi sedo nembe kala wau sonten wonten ing dalem dukita lan wekdal menika jenazah sawek wonten ing rumah sakit Bethesda Yogyakarta. Lan pawarto jangkepipun tasih nenggo informasi-informasi sanesipun saking pihak keluarga. Estunipun keluarga ageng RRI Jogja mliginipun program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken bela sungkawa mugi alusipun seniman kondang Den Baguse Ngarso sedo kanthi tentrem kapura sedaya kalepatan lan katampi sedaya amal saenipun kapapanaken ing swarga langgeng amin amin ya robbal alamin
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi

0: beda nih. Gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Nah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran je saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita Kak dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Om Saprudin pasti tahu ceritanya. Cerita kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka yang mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting yang mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui yang mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari yang mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari,

0: Om Safrudin.
1: Iya. Yeah.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batu-tuduh sembarang. Batu-tuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan yang mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik yang mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, no? Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om. Lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sapudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ. Yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu, dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: 네.
1: Kula niku kadang penasaran.
0: Oh, nggih.
1: Misal napa?
0: Nyuwun sewu, Mbak Bening. Nggih, menika iki wonten ingkang nyawiji lumantar telepon pun tampi rumiyin nggih menika nggih.
1: Oh, nggih.
0: Sugeng dalu pendopo? Halo, sugeng dalu pendopo? Halo.
2: Halo.
0: Monggo, monggo. Matur kalian sinten menika?
2: Niki stratanipun Mbak Bening niku ampun di serat ke wonten napa niki Joko Lodang saben dinten apa wonten Mas.
0: Oh nggih, jawab menika.
2: Niki saking Sagio Mas.
0: Oh Pak Sagio menika nggih.
2: Terus
0: Pak Sagio nggih, matur nuwun sangat Pak Sagio.
2: Yes, kendalu matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sagio. Mbak Bening menika wau wonten pamutan periksa saking Pak Sagio menika wau Mbak Bening. Cerita-cerita yes, cekak saking Mbak Bening menika dipun muaten Joko Lodang menika saben dinten apa mboten apa dos pundi menika? Menika Pak Sagio ki kepengin ugi maos menika.
1: Mboten Mas, kula mboten ngenten kabeninten. Mong menawi kula nembe mut nulis nika kula ngenten.
0: Nggih. Jadi memang jika ada ide-ide dan juga ide penulisan untuk dibuat nanti terus dikirim seperti itu nggih Mbak Bening nggih.
1: Nggih, siap. Mm-hmm.
0: Moga tadi mungkin bisa dilanjutkan tadi cerita dari Mbak Bening awal bagaimana Mbak Bening tertarik dengan cerita-cerita cekak tadi yang awalnya bahasa Indonesia menulisnya lajengipun ugi tertarik ngagem bahasa Jawa menika monggo Mbak Bening.
1: Nah, kan awalnya niku kula bisa.
0: Yeah.
1: Nah, lajeng kula iseng-iseng nyoba sumut lomba antologi dongeng.
0: Lomba antologi dongeng
1: antologi dongeng Mas Kebudayaan Yogyakarta. Kenapa saya suka sastra Jawa, bahasa Jawa, kok akhirnya jadi menulis Jawa niku? Saya niku sering penasaran dengan bahasa-bahasa Jawa. Dalam artian sejak sekolah itu saya nggak tahu ya, tertarik saja gitu. Belajar tentang bahasa Jawa niku kan onten kromo, onten ngoko,
0: onten stratanipun menika nggih Mbak Bening nggih.
1: Nah, kula niku sampai SMA kadang tersih kesulitan bedake ngoko kalian kromo. Nah, saking ngeriku kula penasaran, kadang niku kula sering tanya sama ibu, misal bu menawi bedanipun dalem kalih griya niku pripun to sing bener? Nggih, sing bener pripun? Soalnya kadang kula dipun napa dipun tanya Mbak Bening daleme pundi. Nah, kula kan harusnya jawab griya kula ten nah. Tapi kadang kula malah dalem kula ten gitu.
0: Oh,
1: nah, itu kan salah. Nah, kula kadang konfirmasi teng ibu, bu bener ini bu pripun.
0: Nah, terus pundi menika ngaten nggih.
1: Nggih, saking mriku terus kula nggih sering googling-googling utawi searching-searching budaya-budaya Jawa menika pripun to kebiasaan masyarakat wonten napa mawon tradisi-tradisi Jawa menika.
0: Nah, nyuwun sewu menika ugi mangke pun lajengaken malih menika ugi ingkang sampun wonten ingkang nyawiji ugi lumantar telepon malih menika sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu. Inggih. Saking Pak Purwanto Rosyudani.
0: Pak Purwanto menika?
3: Nggih, Pak Purwanto Rosyudani.
0: Monggo,
3: Pak Sugiman nggih.
0: Pak Purwanto menika kula kalian Mas Gilang.
3: Oh nggih.
0: Nggih, monggo Pak Purwanto.
3: Eh menika ngaten, Pak nggih. Kula rumaos kesengsem kalih pangandikan kalih Mbak Bening.
0: Nggih.
3: Namun sayangipun menika kados singal ingkang kirang sae menika anu napa pedhot-pedhot.
0: Nggih.
3: Mugi-mugi kemawon kula nggih mugi anu saged lancar kanthi sae amargi kok dingaren banget niku enten putra-putra ingkang nom remen dumateng lausan-lausan Jawi.
0: Namun
3: menika kemawon kula matur wonten lepangipun pangapunten sugeng dalu menika.
0: Sugeng dalu matur nuwun Pak Purwanto menika wonjen. Estunipun ugi apresiasi sangat menika nggih. Wah, wirane masih muda tentunya cinta dan juga mau belajar bahasa Jawa seperti Mbak Bening Inti. Tentunya matur nuwun Pak Purwanto menika wonjen matur nuwun sangat. Monggo Mbak Bening saged berlajengaken malih.
1: Nggih, saking rasa penasaran menika, Mas.
0: Nggih.
1: Nah, kula niku nderek terus lomba-lomba nyerat basa Jawi saking Dinas Kebudayaan. Nah.
0: Nggih.
1: Kadang menawi lolos niku kula remen amargi kula saged mengapresiasi diri bahwa oh, kula saged nulis basa Jawi ngangge basa Jawi. Kula saged nglestarekake basa Jawi kagem wong-wong menika.
0: Nggih.
1: Nah, saking ngriku, Mas.

0: Nanging ten kampus niku kulo diajari supados lebih berpikir kritis lan open minded kalih lingkungan sekitar. Nah, niku bantu sangat kagem kulo nulis.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih, jadi membuka sudut pandang baru, sudut pandang lain, niku sangat membantu untuk penulisan gitu. Dan dari segi penulisan tata bahasa dan lain-lain niku di kampus nggih diajari.
1: Ngaten.
0: Padahal sekolah nggih menawi nulis niku batasakan, oh niki koma, niki harusnya titik, niki harusnya koma. Nah niku kadang niku nek maos tulisan ingkang tanda bacane salah, menika kula niku risih. Nah saking ngriku dadi menulis pun juga sangat dibantu dari pengetahuan di kampus menika.
1: Jadi memang berkesinambungan jih niki wau jih untuk dengan teori yang dipakai tentunya dan juga diajarkan di kampus menika jih Mbak Bening. Menawi wonten ing Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta menika, wiwit taun pinten menika Mbak Bening bergabung mlebet wonten ing sanggar menika?
0: Taun sedap Mas.
1: Jih.
0: Kula buka kulo niku saking tahun 2013.
1: Sampun wiwit tahun 2013
0: menika. Desember 2013.
1: Menapa pamecutipun Mbak Bening kok terus kepengin gabung kalian Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta menika?
0: Saat itu kulo niku diajak oleh Pak Adi nggih.
1: Nggih.
0: Soale napa? Ten kegiatan-kegiatan sastra wonten Dinas Kebudayaan niku kula niku tesih individu nika. Tesih perseorangan. Nah, kalih para sesepuh sastrawan, Pak Adi lan kanca-kanca sedaya niku yuk diajak mlebu Sanggar. Niko ben kenal napa? Kenal tiang-tiang ingkang
1: ngaten nggih.
0: Nggih, langkung mangertos kalian tulisan Jawa menika. Nah, saking riko kula nggih napa? Gadah kenalan-kenalan sesepuh-sesepuh sastra menika, kanca-kanca sastra kathah saged napa?
1: Sinau ngoten nggih.
0: Kawan nggih.
1: Kalian para senior-senior ingkang langkung kathah ilmunipun menika nggih.
0: Nggih.
1: Lajeng menawi bentenipun menapa Mbak Bening saged pun andharaken mboten rumiyin piyambakan istripun individu menika nggih dereng kumpulan ugi gabung kalian Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta, kalian sak menika sampun gabung kalian Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Menapa bentenipun menawi Mbak Bening rawasaken menika anggenipun damel cerkak-cerkak menika.
0: Menawi kula tesih individu menika, kula kan namung napa melu lomba lolos pun melu malih mboten lolos nggih pun menika. Dadi mboten nonton napa nggih kegiatan selain itu. Nah, pas kulo gabung wonten sanggar menika, mboten namung kulo saged nulis, nanging ugi nambah relasi kagem mangke diajak misal kegiatan wonten kegiatan nopo, yuk bening anu cerkakmu diwajak ki yuk. Dados mboten mung kangge lomba menika.
1: Boten kegiatan sanesipun relasi ugi ngaten nggih.
0: Nggih saged tampil ten napa ngarep kathah tiyang menika. Terus wonten kegiatan sanggar sanes

0: diajak perwakilan saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta menika, terus gadah kenalan kathah menika.
1: Ngaten nggih, Mbak Bening. Lan iki menika ingkang lumantar WhatsApp tasih wonten ingkang nyawiji menika Ibu Supriyati menika kula pikak langkung rumiyin nggih Mbak Bening. Menika wonten Ibu Supriyati. Monggo monggo Ibu Supriyati.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Nggih.
2: Kakak narasumber Kakak Bening.
1: Nggih, Ibu Supriyati.
2: Kalian Mas Gilang Sutowiyoso. Tema malam ini saya salut sekali kalian Mbak Bening. Mudah-mudahan anak Indonesia nantinya ke depannya seperti Mbak Bening nguri-uri bahasa Jawa ingkang menika cerita cerkak kanggo pengiling-iling bahasa Jawa ingkang adiluhung ingkang sopan santun budi pekerti wonten. Pokoknya ingkang adiluhung kedah kita uri-uri nih Mbak Bening. Semoga kedepannya sukses selalu. Jadinya anak muda, anak-anak dari TK sampai sarjana, sampai jadi pegawai, sampai jadi orang tua, tanggung jawab mandiri, berbudi luhur menika kedah kita uri-uri nih Mbak Bening. Supados kedepannya bangsa kita ini tentram damai seperti namanya Mbak Bening,
1: Bening
2: tadi ada damai menika
1: nggih.
2: Matur mbah nuwun mekaten kemawon.
1: Matur nuwun.
2: Mbak Bening menawi wonten kenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Matur mbah nuwun.
1: Nggih.
0: Matur nuwun Supriyati.
1: Monggo Mbak Bening, mungkin ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Bu Supriyati tadi.
0: Nggih. Saderengipun matur nuwun sangat Ibu Supriyati, nggih.
1: Nggih.
0: Kula nggih setuju kalian Ibu supados napa? Kangge kanca-kanca muda nggih.
1: Nggih.
0: Supados ngestareake budaya Jawi,
1: budaya menika,
0: basa Jawi kanthi ngrembaka menika nggih.
1: Nggih. Ingkang bahkan estunipun remen langkung rumiyin nggih Mbak Bening nggih.
0: Nggih, leres.
1: Anggenipun mengke bener lan peneripun mengke tentunya proses berjalan. Yang terpenting kita cinta terlebih dahulu dengan budaya sendiri. Seperti itu nggih Mbak Bening nggih. Matur nuwun sanget kalau wonten Ibu Supriyati menika. Lajeng gayut kalian cerkak ingkang dipun repto dening Mbak Bening menika wonten salah setunggaling judul menika leres mboten nggih menika wonten wanita Jagawana menika nggih. Napa?
0: Wanita Jagawana.
1: Nggih, leres nggih menika Mbak Bening.
0: Menika cerita anak, Mas.
1: Menapa Mbak Nai saged pun andharaken menika kali judulipun kan wanita Jagawana menika.
0: Menika cerita anak dua bahasa nggih, basa Indonesia kalian basa Jawi.
1: Ada dua bahasa nggih.
0: Nggih. Ingkang nyariosaken wanita penjaga hutan saking Gunung Kidul. Mangkane ira-iranipun wanita Jagawana artinya wanita penjaga hutan.
1: Penjaga hutan menika nggih.
0: Nggih.
1: Nawi menika ugi fiksi napa dados pundi menika Mbak Bening?
0: Fiksi nanging terinspirasi saking
1: inspirasinipun saking Mbak menawi saged pun andharaken inspirasinipun saking sinten menapa kok saged nulis cerita menika?
0: Kula terinspirasi saking Bu Sri Hartini. Menika penjaga hutan Wonosadi. Menika Mas.
1: Jadi memang bagaimana Mbak Bering itu peka terhadap lingkungan dan juga masyarakat sekitar untuk menjadikan hal-hal tersebut ide-ide dalam menulis cerkak-cerkak menika nggih Mbak Bening nggih.
0: Nggih.
1: Luar biasa, salah satunya juga yang Megatrust tadi untuk sebagai pangeling-eling tentunipun je.
0: Betul, pangeling-eling.
1: Je, menikah Mbak Bening. Masih muda tentunya. Menopo menika salah sing pun ingkang badhe menika ambisi napa ingkang ing mangke badhe pun ajab menika Mbak Bening, rencana ke depan akan menulis apa lagi atau mungkin mengikuti lomba apa lagi mungkin Mbak Bening?
0: Sementara menika kula menyelesaikan skripsi saya nggih.
1: Nggih.
0: Jadi mungkin untuk menulis tidak sekenceng kemarin-kemarin menika, tapi menawi wonten waktu luang kula mulih menika. Nah, niki kula nggih. Megatrust niki kan kapetik saking antologi Kembang Api ing Langit Ngayogyakarta. Nah, menika antologi nipun sebenarnya dereng rilis nanging tembe OTW proses.
1: Tasih proses menika nggih.
0: Wes. Menika.
1: Ngaten awet ugi sampun wonten ing semester 8 menika nggih, ugi sampun fokus skripsi menika nggih. Menawi damel buku menika wonten wonten cita-cita mereka mboten, Mbak Bening?
0: Niki.
1: Nggih.
0: Antologi Kembang Api ing Langit Ngayogyakarta niki mangke dados buku antologi cerkak-cerkak kula, Mas.
1: Menika nggih dados buku cerkak seratanipun Mbak Bening menika nggih mangke nggih.
0: Nggih.
1: Mbak menawi menika Mbak Bening pesan terakhir menika nggih untuk teman-teman mahasiswa yang lain, kanca-kanca wirane mugi tentunya yang ingin mulai mengirimkan karya atau mungkin mulai membuat cerkak-cerkak atau mungkin mengikuti lomba-lomba. Kalau dari Mbak Bening sendiri, apa pesan terhadap teman-teman semuanya mungkin ini karena sudah hampir jam 9 malam ini. Monggo Mbak Bening.
0: Pesan saya untuk teman-teman muda, pokoknya jangan malu untuk melestarikan bahasa Jawa sebagai jati diri kita juga sebagai orang Jawa. Ayo bebarengan sinau lan ngestarekake kabudayan Jawi. Saged lumantar basa padinan, tulisan utawi karya sastra, utawi saking kegiatan-kegiatan budaya. Utawi saged saking cara kita berbusana, ngagem kebaya nopo pipon, utawi saged lewat makman tradisional-tradisional menika.
1: Tentunya
0: ampun nganti jati diri kita sebagai orang Jawa ilang amarga owah-owahan zaman.
1: Nah itu dia.
0: Kan budaya Jawa menika jati diri kita, bondo sing bedakake kita kalih wong liya. Mangane ayo kanca-kanca, ayo mbuktekake yen para muda Jawa iku keren, modern, nanging ora ilang jawane.
1: Ngaten, tetep modern ning ora ilang jawane, ngaten nggih Mbak Bening.
0: Nggih,
1: leres. Matur nuwun sanget Mbak Bening awit wekdalipun wonten ing giaran pendopo wonten ing dalu menika nggih Mbak Bening. Tentunipun tansah sehat sansaya kathah kenipun nyerat cerkak-cerkak menika nggih Mbak Bening.
0: Amin.
1: Lan istripun semangat skripsi menika. Inji matur nuwun sanget Mbak Bening atuh wekdalipun. Inji sugeng dalu matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun Mas Gilang kalian sedaya mawon.
1: Inji.
0: Sugeng dalu nggih.
1: Sugeng dalu matur nuwun. Sutresna budaya mekaten wau giaran pendopo wonten ing dalu menika ingkang rembak Megatrust cerita cekak kanggo pangeling-eling sarengan kalian Bening Kristalika Damai Nugraha saking anggota Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Mugi migunani mring sesami pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutresno Butoyo matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kagiaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno Butoyo wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran mirunggan lagu-lagu Gus Plus Jawi Mi Gus Plus.

0: Nuwun sutresno budaya Tri Pambagio Wilujeng Sugeng Dalu Katur Dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon. Wonten ing dalu menika panggen malih wonten ing atur giaran mirunggen lagu-lagu Ges Plus Jawi Mi Ges Plus Lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken rangkaian lagu-lagu Ges Plus Jawi wonten ing dalu menika. Dumateng panjenengan sutresno lagu-lagu Ges Plus Jawi sumangga saged rawuh nyawiji lan ugi ngrengekaken wonten ing giaran Mi Ges Plus dalu menika lumantar telepon katampi wonten ing 0727 gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo. Lalu kilumantar WhatsApp program 4 Wotani 08 gangsal 0 setunggal sekawan sekawan setunggal 066. Monggo sutresno buta saged pun pilih lagu-lagu Ges Plus wotani dalu menika woten padang bulan woten surak hore ugi woten ora bisa turu woten koyong ini rasane lan mbok menawi woten pamudutan lelagon Ges Plus sanesipun kula sumangga akan Yesus Tresno Budoyo. Monggo wonten ing telepon kula bikak Yesus Tresno Budoyo wonten ing gangsal-gangsal kalih kalih setunggal songo Sugeng Dalu Mi Ges Plus.
1: Sugeng Dalu Mi Ges Plus.
0: Sugeng Dalu.
1: Sampun dipamatos semak bedun.
0: Pangestunipun Mbah Yu Dwija iki sami sehat to nggih?
1: Nggih, paring donga pangestunipun.
0: Nggih.
1: Jenengan sak keluarga Bapak Ibu sedaya tansah winantu ing karahayu.
0: Amin. Donga dengan Mbah Uyut. Nggih, lagunipun menapa?
1: Ana napa? Lah iya kuwi.
0: Ana ini ana ngaten nggih judule.
1: Awi Hana Caraka.
0: Oh, Hana
1: Caraka.
0: Hana Caraka. Nggih.
1: Atur sawang nggih.
0: Kagem sinten Mbah Uyut?
1: Yono, Wonderwiro Sabdan, Bopo Tupar, Mbak Ibu Andri, Wonten Ing Sendowo, Sauntawis, Mboten Kapireng, Mugi Tansah Sehat.
0: Amin.
1: Jateng Widyanise, Nak Rian, Triwi, Bopo Sagio, Siang Waukar ngirim aku ke arah itu.
0: Oh, lah ngerti.
1: Lagu saja orang mantap.
0: Lagi.
1: Ye kagem Bapak Sumat, Diateng Yanu Ase, Pandi Pai, Mbah Dadi, Bapak Sar, Dio, ini sakuntawi suki mboten kapireng, mungkin
0: sehat. Nyatun, amin, je.
1: Bapak Yono, Romo Azari, Yang Kongkamsi, Mas Gilas, Mami Sartika, Tengwati, Wonten Palian,
0: Nyatun,
1: je. Mbak Dianti, Di Supriyati, Om Mening, Bapak Supoyo Yutiruk, Mbak Parmi, Mak Ijem, Mbak Anggun, Romo Ibu utawi Om kalian Bilik Tujo Subagyo, Bu Yayu Weni, Bu Yayu Jalan Pare, Ugi Kagem, Mas Bambang Sutarno, Romo Narto Indro, Mbak Muslan Prayogi,
0: Kagem, Sedoyo kemawon nggih.
1: Monitor Pro 4 wonten ing acara Suk.
0: Alah yo. Mi Ges Plus.
1: Nggih. Ngaten nggih
0: Mbah Uyut.
1: Matur nuwun sanget.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun nggih Mbah Uyut.
1: Tansah sehat.
0: Amin.
1: Matur nuwun Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu. Matur nuwun Mbah Uyut Wijaya ingkang lenggah wonten ing Karang Mojo kalawon nggih. Pun lajengaken malih monggo Sugeng Dalu Mi Ges Plus.
2: Sugeng Dalu Mi Ges Plus.
0: Nggih, Sugeng Dalu. Niki kalian sinten niki ayo. Loh, kamu lagi bujeng lho niku.
2: Ayo. Sehat ya, Uyut niku.
0: Nun?
2: Sehat.
0: Oh, lak ngaten to.
2: Ayo ketok iki piye nek ora
0: cahayu. Anten boten to cahayu?
2: Hah?
0: Anten boten nggih?
2: Wonten.
3: Gadis ayu niki wonten.
2: Nggih.
3: Oh nggih, gadis ayu nggih Kang, monggo kintunipun.
2: Nggih niku Pak Budut ya nggih.
3: Nggih.
2: Bagi Andi, Mbah Noyo.
3: Nggih.
2: Supriyati, Pak Oneng. Pak Sukoyo, Pak Cingationo sekalian, Pak Puji Kreto. Niko Pak Pujo Subagio sekalian.
3: Nggih.
2: Bu Sri Ponagung, Bu Parina, Bu Dartika.
3: Ngaten.
2: Wonten Yu Budo nggih, Mas Ipul, Mas Rian. Niku Mas Yudi, Pak Mulati.
3: Nggih.
2: Di Rukun Redo, Mbak Titut.
3: Ngaten.
2: Yu Sirup, Pak Tumidi. Wonten niku
3: Cinta.
2: Pak Cinten, Pak Sadio.
3: Nggih.
2: Wonten Bu Pipit, Bu Tiwi. Bu Andri nggih.
3: Ngaten nggih.
2: Salamah Bu Salimah. Lanjut Boyo kemawon.
3: Sedaya kemawon nanten jek kan.
2: Nggih. Matur nuwun.
3: Sami-sami matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Pun lajengaken malih Sutresna Budaya monggo sugeng dalu megas plus.
4: Sugeng dalu megas plus Mas Kira.
3: Sugeng dalu megas plus nggih menika saking Purworejo napa nggih? Inji, sugeng dalu Pak Bambang. Pak Wartos ya, Pak Bambang. Pangestunipun Pak Bambang Sutarno, inji. Monggo lagunipun.
4: Omah Gubuk, Mas.
3: Omah Gubuk. Cobi kula batesaken langkung rumiyin Omah Gubuk.
4: Nggih.
3: Nggih, kintunipun.
4: Mesti siap bawa matur nuwun.
3: Nggih.
4: Bagian ini dan bu tak sipe.
3: Pak Bambang Sutarno ji. Salah sekipun monggo sugeng dalu mikus plus.
5: Halo sugeng dalu mikus plus Mas Dilan.
3: Ji, sugeng dalu Bu Guru.
5: Ora bisa turu.
3: Waduh.
5: Pas wonten lagune to?
3: Nun.
5: Pas wonten lagune.
3: Onten ora bisa turu, gak terus mikirke sinten to niki lho.
5: Turu mi lagune.
3: Oh nggih, nggih. Kinten dipun kagem sinten monggo Bu Guru?
5: Kagem ben Pak Bambang Sutarno nggih.
3: Nggih.
5: Lajeng kula wau Bunda Tijo Kang Yono.
3: Ngaten.
5: Pak Sadio.
3: Nggih.
5: Kula mau tuju kalian Ibu. Kagem sedaya kemawon nggih Mas.
3: Ngaten nggih Bu Ayu nggih.
5: Mas Gilang sugeng tugas ngantos tuntas mangke.
3: Matur nuwun, matur nuwun. Sami-sami sugeng dalu matur nuwun Bu Ayu nggih. Sugeng dalu mikus plus.
6: Sugeng dalu mikus plus.
3: Sugeng Mas dalu.
6: STW.
3: Yui, sugeng dalu Mbak NY. Ya. Dipun Mbah Pawartos ya to, Mbah? Alhamdulillah, mboten kademen.
6: Mbah, mboten, Mas.
3: Oh, mboten.
6: Mboten pasti adem niki.
3: Oh, mboten teh adem to, Mbah?
6: Nggih.
3: Wah, nggih.
6: Dhenipun ngaturaken nderek Bilo Sungkawa, Mas.
3: Oh, nggih.
6: Alus sedanipun den bagus e ngarsa.
3: Ngaten nggih, Mbah Noyo.
6: Sedaya merkisane pun dipun tampi.
3: Amin.
6: Dipun ampunten sedaya kalepatanipun saengga saged sedo ingkang kusnul khotimah.
3: Amin nggih, Mbah Noyo matur nuwun.
6: Iki jan kelangan gedhe niki Mas.
3: Wah, njen iki Mbah Seniman Kondang Ayu Jakarta menika nggih Mbah.
6: Entek senemane sedaya
3: anu. Injih Mbah Noyo.
6: Iki kula lagune aja nelongso Mas.
3: Aja nelongso.
6: Nggih. Oh, tentune kula tak mbonyeng Bu Yayu kali Pak Giono kali Pak Bambang ini sampun komplit ini.
3: Oh ngaten.
6: Tambah bisa gini kali Bu Yanwase.
3: Nji.
6: Bu Mbak Wati yang wonten Palian.
3: Nji.
6: Kali Bu Sutarni kali Bu Manis Bajuri.
3: Ngaten.
6: Pun ngaten mana Mbak Nji.
3: Ngaten Nji Mbak.
6: Selamat sihat bersama perempat
3: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun Mbak Noyo kalau Nji. Salah jengpun Sutresna Budaya mangke pelajengaken maling yang lumantar telepon je menika kula pikak langkung rubiyen ingkang sampun nyawiji ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 089 00 01 06 66. Menika wonten Romo Sunarto Indra sugeng dalu mikus plus Romo Narto Indra Bekasi Jabar atur salam kasugengan kagem yang sasmito murti Bu Dwijo Ibu Nani Bajuri, Mbak Yeni Patuk Yumudo, Romo Yono Marto Diarjo, Mbah Noye, Bapak Wening, Ugi Pak Ruslan Ki Joko Budu, Mas Yudi Kweni, Mbah Jati, Ibu Betari Umo, Ibu Widyaningsi, Bu Umi Serandaan, Mbak Andin Yumudo, Bapak Cingationo, Mbah Yono, Pak Pur Kenteng Rejo, Bapak Tupar, Pak Sarjio, Kang Giono Kalasan, Soe Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Sugeng Makarya, Soe Sugeng Dalu, Njih. Matur nuwun lagunipun Kodok Numpak Jaran ya nggih. Matur nuwun Rama Narto Indra. Campur uyah. Nggih, salajengipun menika wonten Ibu Ningsih Wonosari menika Sugeng Dalu Mikos Plus Sugeng Dalu Mas Gilang nggih. Lagunipun Katresnan. Wah nggih. Kintun-kintun salam katur sedaya pamidhangat Mikos Plus wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngasuh. Katur Mas Gilang mugi tansah sehat, amin, rezeki lancar, sukses dayanipun. Matur nuwun sugeng tugas ngantos paripurna mangke nggih Mas Gilang nggih Bu Ningsih, matur nuwun, matur nuwun. Panteng campur salajengipun ugi menika wonten Pak Kasiono nggih sugeng dalu Pak Kasiono.
7: Mikus Plus sugeng dalu Mas Gilang Sutawiyoso Pak Kasiono Mbulawen nggih. Kintun salam katur Ibu Tuti Jogayudan, Ibu Sri Utami wonten sak Wetan Kabut Isi, Ibu Jo Karang Mojo, Ibu Wagianti Wareng, I Rukun Werdo, Baromo Mariono wonten ing Mejeng Wetan, Isti Seto Jalan Timoho, Pak Supoyo Kadilayar, Pak Tupar Kulon Progo, Pak Tagio Kretek, Sokatur Sedoyo Poro Sucno, Mikus Plus Sugeng Dalu Sugeng Midang Taken lagunipun derek Mas Gilang Sutawiyoso.
3: Nggih.
7: Matur nuwun.
3: Sami-sami, matur nuwun, Pak Kasiono kalau wonci matur nuwun sangat sampun keparang nyawiji. Jadi sudah seno budaya kata dakar lagon rumin jadi buat neng heran Mika sebelas dahulu meniko. Tadi kata dakan tiga lagu meniko jadi sudah seno budaya wonten Hono Coroko kalat singakan Gadis Ayu lanuki Omah Gubuk. Tetap punya wajib buat neng heran mirungkan lagu-lagu ke sebelas perempat era ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawa.

0: bisa jadi uang loh, Mbak.
1: Oh iya, Bu. Kalau gitu, ayo bantuin saya, Bu.
0: Eh, ada maunya ini.
2: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno Butet asih wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu kes plus Jawi mi kes plus lumantar program Empat Arah Jakarta. Sampun katuraken kalau wau wonten kodok numpak jaran, ugi wonten ojo nelongso lan ugi ora bisa turu. Nggih Sutresno Budaya menika kula wasaken malih ingkang tasih rawuh lumantar WhatsApp nggih Sutresno Budaya. Wonten Mbah Ijem menika sugeng dalu Mbah Ijem.
1: Halo, sugeng dalu Mas Gilang.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Ijem.
1: Mikus plus.
0: Nggih.
1: Niki Mbah Ijem babatan piyungan.
0: Monggo, monggo.
1: Badhe nderek gregengaken.
0: Nggih.
1: Acara menika lagune mbok bilih wonten Bapak Tani.
0: Bapak Tani nggih.
1: Nek mboten wonten nggih sak wontenipun.
0: Nggih, menawi tasih wonten wekdalipun nggih.
1: Badhe kintun-kintun, kentune kagem Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Sagio.
0: Ngaten.
1: Mbah Suro Trisik.
0: Nggih.
1: Terus Pak Di Paimen nanten gua.
0: Ngaten.
1: Pak Untung Raharjo.
0: Nggih.
1: Terus Pak Yanto, saya Pak Yanto, Bu Yayu, saya Bu Yayu. Terus Pak Di Dalino nanten yang Semoyo.
0: Ngaten.
1: Terus
0: sinten malih.
1: Agem sedaya kemawon.
0: Nggih, sedaya kemawon. Matur nuwun Mbah Ijem kalawon nggih. Salajengipun ugi menika suging dalu Bunani Bajuri titip salam kagem Ibu Mami Sartika Bu Sri Ponagung, Bu Dwijaya Bu Yayu sedaya Yayu Eyang Sas Putarmi Bu Endar Ibu Widyaningsih. Mbak Didut, Mbak Kristin, Ibu Lydia, Bu Asih Gopra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Ibu Agianti, Bu Supriyati, Yumudo, Yusiro. Spesial kagem Mbak Giyok ngeluar Magelang, matur nuwun tambah Mbak Anggun J, Bu Nani Bajuri. Sugeng dalu mi kes plus Mas Gilang, Bapak Asari Mantingan menika nyuwun lagu Lingsir Ngulon J, Pak Asari. Kintun salam kagem Ibu Sri Utami, Bu Dwijaya, Bu Yayu Kweni, Bu Salama, Bu Agianti, Bu Supriyati, Yusiro, Yumudo, Bapak Jingadiono, Mbak Wakit Keron, Mas Rian Bayek, Mas Soleh, Lanugi, Bapak Bambang Sutarno, Mbah Nawi, Mami Sartika, Mbak Gio Kajoran, ngeluar Lanugi Agem Sedaya Kemawan, matur nuwun. Ibu Pipit menika sugeng dalu Mas Gi, lagune Kembang Enceng-enceng. Lagi mbuh iki Mas, lho mbuh pripun? Kinten kagem sedaya kemawon Mas. Spesial nggo Mas Gil. Bye, sehat selalu. Matur nuwun. Sugeng dalu Mas Gilang Sutawiyoso nderek ngregengaken acara Mikus Plus lagunipun nderek mawon sedaya remen nderek kintun kagem sedaya sutresno acara Mikus Plus matur nuwun saking Mas Gunet menika nggih. Oh Mbah Gunet nggih matur nuwun Mbah Gunet sehat selalu Mbah Gunet. Katerakan langkung rumiyin menika wonten katresnan lan ugi sayur asem.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna, sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima, aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
0: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
3: Iya, Pi, ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
3: Iya, Pi.
4: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Mengenal bahasa Jawa. Unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Menurut Bau Sastro Purwodarminto, bahasa Jawa yang digunakan di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya mengandung pendidikan sopan santun berperilaku yang disebut unggah-ungguh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Endang Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon mono suka wonten ing dalu menika kalau sampun katuraken ngeling gending mega mendung kalajengaken ladrang ambangun pelok 6 nggih Sutresno budaya. Lan matur nuwun dumateng panjenengan sedaya Sutresno budaya ingkang wonten ing dalu menika tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon monosukon dalu menika yang tasih rawuh lumantar WhatsApp menika wonten Pak Wening menika nggih sugeng dalu Pak Wening
3: giaran uyon-uyon monosukon
2: nggih
3: Pak Wening
2: monggo
3: nggih menika gendhingipun sedaya namung nderek sedaya sakit kita laras kita nikmati supados menyentuh jiwa karena menawakan rasa syukur mententrem nggih lumantar gending sing riken sumanding marang Gusti. Andherek atur salam wonten pinjenipun Rama Narto Indra wonten Bekasi, Bapak Asari kala wonten
2: nggih.
3: Lagen Ibu Sri Utami ugi Bapak Heri Subagio, Bapak Tujo Subagio kalian Ibu Bapak Eri Sarjana maksud lho nggih Pak. Lajeng anu menika yang Sasmito, lajeng Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bapak Haji Ngadiono, lajeng Pak Dahijo, Gisgeng Dalu, ugi Bu Agianti, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Sumiati, Bu Sri Saya Bu Yayu, ugi Mbah Buyut nggih, Julu Gendong, Mbah Hijem lan sedaya kemawon mugi-mugi ingkang mirengaken dalem sastu kelenggan rasa kormen suka bingahing penggalih.
2: Inggih.
3: Matur nuwun Mas Gilang.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Wening kalau wajih matur nuwun sangat ingkang sampun kepareng nyawiji lan ugi tantan sami dangetaken wonten ing giaran uyon-uyon mono suka wonten ing dalu menika. Salajengipun ugi menika wonten Pak Kasiono menika nggih sugeng dalu uyon-uyon mono suka sugeng dalu Mas Gilang Sutawiyoso kula Pak Kasiono wonten ing Bolawen kintun salam katur Ibu Tutik wonten ing Jaga Yudan ugi wonten Ibu Sri Utami wetan kampus isi Ibu Dwijo Karangmojo Ibu Agianti Wareng Mami Sartika wonten ing Minggir ugi salajengipun Mbah Noyo Kirukun Werdo Kiri Sisito Bapak Sagio wonten ing Kretek ugi wonten Bapak Supoyo Pak Tupar Ibu Sutarmi ugi wonten Mbak Yeni Patuk lan kisah katur sedaya para Sutresno uyon-uyon monosuko sugeng dalu sugeng laras gendhingipun nderek Mas Gilang Sutawiyoso mengaten matur nuwun nggih matur nuwun Pak Kasiono wonten ing Bolawen menika nggih matur nuwun nggih Sutresno budaya lan gending yang bukasan yang mangke menika raji ing gending badhe katuraken wonten ing giaran uyon-uyon monosuko dalu menika saking keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta badhe katuraken nunggeling gending sumedang kebar lan ugi kalajengaken ladrang gunjang ganjing leto lan ugi kalajengaken pangkur jenggleng Mengkasi rajeing gending-gending Jawi wonten ing giaran Uyon Monosuka wonten ing Dalu menika. Sutresno budaya sugeng dalu lan sugeng midhangetaken.

0: Komplit pa anak-anak mau foto-foto mau wedok.
1: Komplit.
0: Foto mau wedan kan ana.
1: Ana kidul ana.
0: Komplit ta.
1: Adi ana,
0: punan
1: ana.
0: Sing gek ngedeke balek ana ra.
1: Balek ya apa ta?
0: Bojone panijo.

0: ditambah ya apa Pak?
1: Aku ki marang tuwa ngene iki ora butuh imbalan. Aku mau turu digugah panut pe, aku kelingan kok kene iki.
0: Wah, alah.
1: Padhe, tangi padhe.
0: Jare aku kon mangkat dhisik terus aku ngetiging gulane marang sare to.
1: Ha iya, aku padhe tangi padhe anu. Ki ditunggu anu ibu.
0: Ibu sapa?
1: Ibu muni ibu ngono panut.
0: Oh gak dudu aku.
1: Ora tu, utuh kowe iki sapa jagati? Aku
0: simbok kok dadi ibu.
1: Are aku mbasake ora wedi are aku nek muni simbok ora kasar to ibu.
0: Padune ngono ana ibu liyane.
1: Ha iki. Wis yae nek kok ndang ngungkap kaya ngono le ngapura.
0: Ora yae nek kae wong jenenge wong kok.
1: Wong ki ra ya nek gek dong sakral ki ngedohke marang tingkah laku sing ora becik.
0: Wong urip ki ora ajek e.
1: Nah aku tak ajek ki
0: kok. Iki ora saiki hok-hok ya akeh.
1: Nah aku ora ora. Aku ki mergo entuk kawruh saka Harjo ki aku ora piye. Ayo gek nembang.

0: cekap semanten para pandemen lan para sutresna kawula mboten jelas-jelas angengetaken mbok bilih kompor dereng dipun pejahi, cendela dereng dipun kanjing, sumangga katitilang rumiyin kepareng ngaturaken sugeng sare, sugeng pinanggih malih benjing malam Selasa candra. Nuwun.
1: Kangge

Gending Utan Mas laras pelok patet barang. Gending Utan Mas mujutaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayuh Yogyakarta. Gending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita. Untuk masyarakat Jogja, mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Mengenal tokoh pewayangan.
2: Pandu. Pandu. Dalam bahasa Sanskerta berarti pucat. Dan kulit Pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Putoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluluri Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

Kabupaten Ri Ingel Luribudoyo Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sugeng Injang Sutresno Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Selasa. Tidak terasa ini adalah hari Selasa yang keempat ya di bulan September ini Sutresno Butoyo. Dan masih menyisakan satu hari Selasa lagi di tanggal 29 atau Selasa yang kelima. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Pagi hari ini sudah siap seperti biasa Pro 4 RRI dari pukul 5 pagi hingga nanti pukul 24.00 akan menemani ragam aktivitas Anda. Dimulai dari pukul 5 pagi ini segera akan kami hadirkan untuk Anda program Babakan Niti Kabecikan Buddha bersama dengan penyuluh agama Buddha Bapak Saryanto. Kita akan dengarkan bersama tema bahasan Sirnanging Panandang Kanti Kasunyatan Catur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

RRI Ingel Leluri Betawi Ciawi, Suara Budaya Jogja, Soetrosno Butoyo, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda program Uyon, Uyon Enjing. Geding Soron di pagi hari ini segera akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Krawitan, Laras Lindro, Patet 6, Kagarap, Soran. Sugeng Midangetaken.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sutresno budaya, kula dalu jangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sebanyak 115 balita di Kabupaten Kulon Progo menerima bantuan gizi melalui program Injourney AirPods Pangan Berdaya tahun 2026. Program inisiasi dari PT Angkasa Pura Indonesia Persero Bandara Internasional Yogyakarta YIA ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam mendukung peningkatan status gizi balita serta mempercepat penurunan angka stunting di wilayah sekitar bandara. Pelaksanaan program ini ditandai dengan penyerahan bantuan secara simbolis oleh General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Muhammad Tamrin. Muhammad Tamrin menjelaskan, program ini merupakan bagian dari implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan TPB, Pilar Sosial Prioritas TPB 2 tanpa kelaparan. Beralih ke informasi lain, kompleksitas ancaman bencana di Indonesia terus meningkat. Bencana hidrometeorologi maupun geologi dapat terjadi secara bersamaan sehingga kesiapsiagaan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, standar operasional prosedur atau SOP, dan dokumen pengurangan risiko bencana. Tantangan utama justru terletak pada bagaimana berbagai instrumen tersebut dapat diterapkan secara efektif ketika ancaman terjadi, dan pemerintah harus segera menentukan langkah. Pakar Kebijakan Publik UGM, Dr. B. Faula Kusumasari mengatakan, Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai kebijakan yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana. Namun persoalan masih muncul pada tahap implementasi agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, suku nginjang seterusnya Butoyo. Apa kabar? Sehat ya? Ketemu lagi gak bosen toh di hari Selasa. Cepat banget kayaknya waktunya seterusnya Butoyo. Ini adalah hari Selasa keempat ya. Berarti udah hampir akhir bulan. Ya udah akhir bulan lah ini, bukan hampir lagi. Ya elah, baru aja mulai kemarin tanggal 1 udah tanggal 22 aja nih seterusnya Butoyo. Itulah kenapa orang bilang time is money, waktu adalah uang. Karena bagi sebagian orang, waktu itu sangat berharga seterusnya Butoyo. Telat dikit aja, kecepatan dikit aja, itu ujung-ujungnya merugikan dia banyak banget. Makanya hargai waktu yang ada, karena kita gak pernah tahu kapan nanti ada waktunya, ada masanya, kita akan mengingat yang kemarin-kemarin udah lewat. Nah, bangun pagi bersyukur, karena banyak orang yang gak bisa bangun pagi loh seterusnya Butoyo. Nah, punya pekerjaan, walaupun membosankan, walaupun kecil gajinya disyukurin. Karena banyak orang di luar sana yang berdoa juga pengen punya pekerjaan seterusnya Butoyo. Bersyukur juga kalau misalnya makannya walaupun itu-itu aja, ngebosenin. Ingat di luar sana banyak, mau makan aja susah seterusnya Butoyo. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa syukur itu penting, ya kan? Inilah kultum pagi hari ini bersama dengan Ustadz Jordan ya. Enggak, ini untuk pengingat saja seterusnya Butoyo. Mungkin ada yang merasakan hal yang serupa tadi kayak kata-kata saya. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa, oh iya, kita harus bersyukur ya. Itulah bedanya orang yang bisa menikmati hidup kalau ada kata syukur di dalamnya. Wih, udah cocok menjadi jadi tukang khotbah saya nanti ya. Pagi hari ini seterusnya Butoyo, yuk saya mau ajak Anda untuk menambah imun. Kita mau tes seberapa fasih Anda dalam berbahasa Jawa seterusnya Butoyo. Saya meyakini bahwa walaupun orang Jawa tinggal di Jawa, belum tentu juga bahasa Jawanya itu bagus. Kenapa? Ya mungkin karena gak kebiasain aja gitu ya kan. Atau mungkin karena ada faktor-faktor lain, kebiasaan bahasanya Inggris, keminggris gitu ya kan. Ya, bisa jadi nih. Yuk coba ya, pagi hari ini saya cuma minta tolong buat seterusnya Butoyo yang fasih berbahasa Jawa, tolong diterjemahkan dalam satu kata bahasa Jawa aja. Satu kata aja. Karena kalau kata-kata di Jawa itu kan satu kata maknanya bisa ganda, bisa lebih dari dua, bisa berbeda, dan lain sebagainya gitu ya. Coba saya kasih tahu kalimatnya, tolong diartikan dalam satu bahasa Jawa aja. Kata-katanya begini atau kalimatnya begini. Bicaramu tidak bisa dipercaya. Nah, kira-kira kalau dalam satu kata bahasa Jawa, apa itu namanya seterusnya Butoyo atau penyebutannya? Bicaramu tidak bisa dipercaya, itu bahasa Indonesianya. Nah, sekarang coba diubah dalam satu kata bahasa Jawa, kira-kira apakah yang bisa mewakili dari kalimat atau kata-kata? Bicaramu tidak bisa dipercaya. Monggo, tak tunggu ya. WA 0895 0144-1066, voice note gak lebih dari 1 menit ya. Buat yang mau telepon silakan tak buka di 5522219. Kita cek bicaramu tidak bisa dipercaya. Halo, bisa dipercaya gak ini?
1: Halo, bisa dipercaya 100% beres murni dan standar origin.
0: Oh, ini murni ya, gak ada penambahan zat apapun ya?
1: Oh, tidak ada, murni wati ada di sana.
0: Oh, ya coba kalau bicaramu tidak bisa dipercaya, satu kata dalam bahasa Jawa.
1: Apa
0: yo? Alah kepiye toh?
1: Lamis.
0: Lamis.
1: Gombal.
0: Oh, lah satu aja kok dua.
1: Yo wis. Sorry, di cancel sih.
0: Ya.
1: Sorry, sik gombal. Lamis.
0: Lamis, siap. Catet. Ya. Matur nuwun.
1: Selamat pagi.
0: Ye, matur nuwun Bu Yanu ya. Halo sugeng esuk mari getuk.
2: Getuk.
0: Bicaramu tidak bisa dipercaya. Bicaramu tidak bisa dipercaya.
2: Getuk.
0: Tidak bisa dipercaya.
2: Daniel Waluyo yang gue mau. Oke.
0: Ini cocoknya buat jenengan, Pak. Kan Tony Boster toh. Wah, Ton Muni do bosnya banter.
2: Daniel Waluyo barangnya cocok gue.
0: Lah, nek gue meng apa Joyo Endo nek gue. Bicaramu tidak bisa dipercaya, Mbah Noyo.
2: Gue tak ngambil Pak Sipaimen karo Mbak Siti. Kene salam saka Pak Naryo Purbosari iki.
0: Ya, salam.
2: Pengen banget karo jenengan lho iki.
0: Emoh aku.
2: Pak Naryo iki.
0: Emoh.
2: Mau.
0: Pokoknya nek ngene duit aku gelem.
2: Oh iya, gendeng juga. Eh pasti paimin ayo. Plintat-plintut.
0: Oh, ki loro plintat-plintut ki.
2: Ya plin-plan.
0: Oh, plin itu Indonesia nek plin-plan ki.
2: Apa iya?
0: Lah iya dong.
2: Lah ya, apa plintat-plintut.
0: Lu jarene fasih bahasa Jawa. Yang lain apa?
2: Ya mencela-mencela ya loro.
0: Ya wis rapopo lah nek ngono
2: kuwi. Ya ya.
0: Ya.
2: Ya wis ngono ya.
0: Matur nuwun.
2: Salam sehat bersama 4 merdeka.
0: Merdeka. Lanjut lagi. Halo, sugeng esuk bicaramu tidak bisa dipercaya.
3: Namanya?
0: Namanya Bu Dwijo. Namanya Bu Dwijo.
3: Dobos.
0: Dobos ki ngapusi to, Bu?
3: Ya ora kenek. Oh ya waton.
0: Oh. Apa Bu jawabannya?
3: Waton.
0: Pakai guyon enggak?
3: Ora. Oh. Dari Jawa sih.
0: Iya sih, memang satu aja ya, kan.
3: Latah no.
0: Itu aja?
3: Ya, latah karo waton.
0: Latah enak Indonesia toh latah.
3: Ya, bisa bahasa Indonesia di Jawa kan kayak iso.
0: Yang ya. Yang murni Jawa no.
3: Oh, ya wis waton kuwi mau.
0: Oke. Okay.
3: Nek dobos ki nek ya basa Jawa to.
0: Nek dobos itu sinten nggih?
3: Ya kaya penyare. Apa dobos.
0: Mumbul dhuwur kesampluk sama pesawat matur.
3: Ngaten deh Mak. Nggih. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
3: Nggih. Halo.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Dwijo. Sugeng esuk matur getuk.
3: Sugeng enjing matur nuwun. Alhamdulillah.
0: Temane cocok kangge panjenengan. Bicaramu tidak bisa dipercaya.
3: Apa nak tulen duwene? Anu sing ngono karo kowe. Covid
0: nah nek. Iki temane centak goleki men aku iki ya iso melu mbales ngono kuwi. Aku
3: nek dendam karo mendengar ya ndak. Aku kok tetap bersyukur.
0: Nah, syukur.
3: Kudu bersyukur ang bayange payah katanya nak buangnya daun jeruk jemulane mamah yo ora iso.
0: Yo dimut to, Mbak.
3: Pokok yes, kudu bersyukur sing penting wis. Ibadah makan berbisi sayur dan buah olahraga.
0: Oh, entuk MBG to?
3: Ora yo berbisi dewe.
0: Oh, jarene mau.
3: Jaga ke MBG.
0: Oh. Lalu mau tani. Ndak stunting kok. Jawabannya apa, Mbak?
3: Sing nang buriku ndak serak, kok kepelan tangan, kok pipi gue kempot klaplak Mas Diloko.
0: Nah, apa jawabane?
3: Jawabannya satu kata toh?
0: Iya, no.
3: Mitro.
0: Mitro? Oh, lagi ngerti aku. Oke, siap.
3: Biasanya buat Mas Momo untuk Jordan Tolak Saru tetap semangat. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Dadah, dadah.
0: Dadah, matur nuwun, Mbak Ana. Sugeng esuk manuk getuk.
4: Sugeng esuk matuk satu.
0: Lah, kok lemes kaya apa iki?
4: Ya, kaya lestangi.
0: Baru bangun?
4: Kerinan iki, Tuhan.
0: Walah, ano apa toh, Pak, kok semalam?
4: Tadi malam sampai malam.
0: Ngapain?
4: Udah tidak luru iwak.
0: Walah, udah malam kok ya nggak istirahat malah pergi.
4: Yo, ming ngetut ke pak itu.
0: Ah, ngetut ke apa ya pengen?
4: Nggak.
0: Oh.
4: Mati semoga.
0: Nah, coba Pak Rimbang, bicaramu tidak bisa dipercaya.
4: Lu takut nih mati semoga kau raja Jawa.
0: Kira-kira apa bahasa Jawanya? Satu kata saja.
4: Apa ya? Nek citrogi ngapusi ya.
0: Nah.
4: Ayo citrogi apa ya Mas?
0: Monggo. Bebas pokoke.
4: Wis teko kuwi wae.
0: Citro?
4: Heeh.
0: Oke. Apa
4: kalau kleru ya? Wah, iso gerak iki.
0: Minum dulu.
4: Iya.
0: Siap.
4: Terima kasih Nak Jodan.
0: Sami-sami Pak Rimbang. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, sikeng isuk matur getuk.
5: Halo, sikeng isuk matur getuk.
0: Siapa sih ini?
5: Podo penyiar karo pendengar iki.
0: Bicaramu tidak bisa dipercaya.
5: Ayo, penyiar karo pendengar e podo. Iya toh.
0: Enak aja madak-madak.
5: Iya ora apa-apa ya kudu gelem podo kok.
0: Loh kok meksa e?
5: Ayo kudu dipaksa toh. Sing penting cucuku sehat yo.
0: Sehat, jenengan ge sehat toh. Heeh,
5: mau ini dia ya salam bae mengguyu.
0: Udah berangkat?
5: Udah, heeh. Nah, aku jawabane goroh, penyiar karo pendengare podo.
0: Waduh.
5: Nuwun ya, Mas. Sami-sami. Sing guyon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipok santai aja ya. Halo, juga ngesok mari getuk.
6: Oh, mantap
0: satu. Pas iki. Tidak bisa dipercaya ini. Kaya sengkuni. Sengkuni ledaletin. Ah, nek baris ngarep dhewe. Sopo?
6: Nyari.
0: Wah, gombat-mbatan iki penyiare iki mengan.
6: Ya tujuane ya kuwi.
0: Wah. Sing ngenehi tujuan kaya ngono sapa?
6: Ya sing ngomong. Wah.
0: Sehat you?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, jawabannya apa? Oh,
6: nggih sesuk iki sing jalan-jalan pancen ado sehat ngono.
0: Ambok pisan-pisane mlaku nganti bingung ora iso mulih ngono kuwi lho.
6: Wis. Ayo,
0: kau yang wilayah ini. Oh, yo, elok enak nih, bes apa le?
6: Allah ya, guriku selak nunggu,
0: gimana? Ya,
6: let dalete,
0: siap.
6: Assalamualaikum,
0: salam, warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng ngesuk maru getuk. Halo, lu kok ketahui siapa ini?
6: Lagi lah nggak besok, lagi kok yo pas.
0: Hah?
6: Enggawe soal iki kok ya pas lho dirimu iki.
0: Pas apa maksudnya?
6: Ya pas kuwi mau ora iso dipercaya.
0: Siapa?
6: Ya aku rukun.
0: Bicaramu tidak bisa.
6: Awan aku jawab goroh wae.
0: Ah, tidak bisa dipercaya ini. Jawabannya enggak bisa. Nggih, matur nuwun. Jawabannya tidak bisa dipercaya. Halo, si Gengnya sama Gedok.
6: Duh,
0: pake iki ngeblayer apa ya iki?
6: Lagi rodo.
0: Oh, piye? Udah dapat WA belum?
6: Ih,
0: wes. Wah. Iki rajin ya.
6: Anu, penggemar.
0: Oh, ya ana penggemar sing menggemarkan penggemar iki. Ya ampun. Oh, kok aku meneh yang disalahke. Kene iki ra ngerti apa-apa lho njuk langsung disalah, no.
6: Aduh. Aku tak melu jawab.
0: Yah.
6: Ya kuwi rada greges-greges titik nang ya mlaku pencet-pencet ngono.
0: Itu lho wis ditawake arep tuku ke obat apa ora tumbaske.
6: Aku obate gampang kok.
0: Obate 100.000 pira?
6: Saya iki tanggal tuwek e, dilin kas gak arep anu meneh.
0: Sing ngarani tuwek iki sapa?
6: Tuyuk-tuyuk ngono
0: kok. Tanggal ki padha kabeh kok marane tuwek nom.
6: Ya wis Mas, ndak mesake buriku apa jawab Mbak anu mau muni mitra ngono to.
0: Ya.
6: Mbak, sapa Mbak Ana mitra?
0: Kanggo Handayani ora, mitra Handayani.
6: Mitra ki tanggoku. Lah aku tak jawab prokol wae.
0: Hah?
6: Prokol.
0: Prokol.
6: Ya kok kakean ngomong ora ono anu.
0: Kuwi obat nek kuwi.
6: Wis kuwi bae. Mas
0: yo.
6: Ya.
0: Selak arep siap-siap. Selak arep balas WA iki wisan. Halo, sugeng ngisuk mare getuk.
7: Halo, sugeng njang Mas Yordan.
0: Ya, tidak bisa dipercaya, monggo.
7: Goroh dawa duro.
0: Gimana Pak Muji sehat?
7: Alhamdulillah, jenengan iki.
0: Sampun ngunjuk obat dereng, Pak.
7: Anu, mbok jane pun sudah makan.
0: Oh, ngaten.
7: Tenang, makan minum obat sehari 3 kali.
0: Aduh, aduh, sehari 3 kali udah kayak apa itu ya?
7: Ya wis, pokoknya gak ada pucer.
0: Oh.
7: Gorong, tawi gorong, Mas Yoran, jangkatan salam.
0: Kulo catat. Matur nuwun Pak Muji. Sami-sami. Inje, matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, sugeng esuk matuk getuk. Halo.
8: Sugeng esuk matuk getuk. Wih. Mas Yordan contone jawaban.
0: Oh, njuk langsung nuduh-nuduh penyiare. Halo.
8: Halo.
0: Kok penyiare yang dituduh itu siapa sih ini?
8: Asing gawe pertanyaan kan penyiare.
0: Lah iya. Oh, ini masih simbah-simbah ini. Siap tak catet Banawe.
8: Nggih.
0: Matur nuwun.
8: Jenenge goroh.
0: Ya, siap.
8: Matur nuwun. Sami-sami. Ngayahi tugas ngantos paripurna, sehat wal afiat lan rezekine.
0: Amin. Matur nuwun Mbah Nawi saking Borobudur. Sugeng esuk padha gethuk.
9: Sugeng.
0: Wah. Kok le ngomong ngono kuwi?
9: Itu.
0: Kok disentak iki?
9: Men kaget.
0: Oh, saiki wis ora halus meneh. Le matur. Wah. Iki saplok amor sapa ya ngene iki ya?
9: Amor ya.
0: Dolan kar sapa wingi kok wis ngene iki le omongan. Mesti ning kono kuwi to?
9: Heeh.
0: Ayo, tidak bisa dipercaya to?
9: Heeh.
0: Apa bahasa Jawanya?
9: Cidro.
0: Cidro?
9: Cidro ki ya goro ya ngapusi kuwi ya.
0: Oh, awak umeng cidro wae iki.
9: Ayo.
0: Ngono kuwi biasane.
9: Ha iya kaya.
0: Oke.
9: Siap. Pokone.
0: Yah, tak catet. Oke. Matur nuwun, Kang Gilas. Sugeng esuk maru gethuk.
9: Esuk mantong gethuk.
0: Wah, saking Tanjung Pinang iki lho wis jian.
9: Jan.
0: Kok ya ora jeleh to ya?
9: Ora lah.
0: Oh, ketoke ning Tanjung Pinang iki kurang hiburan po ya radione.
9: Kok ngerti aja lho.
0: Enggak ono sing kok ngene prompate yo gak kowe ngene to, Pak.
9: Ya kan senengan kok.
0: Lah ya makane pindah ning kene. Ayo Mbah Mus, bicaramu tidak bisa dipercaya Mbah Mus.
9: Celometan.
0: Celometan.
9: Iya.
0: Niku bahasa wetanan apa ya?
9: Iyalah.
0: Oke, siap.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun Mbah Mus. Sugeng esuk maro gethuk.
10: Sugeng esuk Pak Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Dan esuk-esuk santapan tadi.
0: Ora santapan, selantapan.
10: Tak kira ki Barwi terus bahas kefasihan, kita kira pasti bahasa Arab,
0: ora,
10: bahasa Jawa.
0: Ora, kuwi ki jane ki siraman rohani sik mau esuk pindah. Ini kok gerok ya Mbak?
10: Iya udah seminggu ini gerok.
0: Walah, kenapa ya?
10: Salah makan bu biar ramu dengan aku juga.
0: Ora, ki kurang makan kuwi gitu.
10: Aku terono ya.
0: Mergole kurang, jadi makannya kleru.
10: Ya aku mulai diteri bener akhirnya.
0: Wah, kudu nyumbang dong nek ngeteri.
10: Wah lah kui.
0: Lah iya tuh, jarane kon ngeteri ya, kudu nyumbang iki.
10: Iya, itu ngeteri sampean sunatan menewe. Neng ngeteri Aulia Rafi kesuwen.
0: Gusti. Apa
10: Aulia ke Aulia?
0: Aulia. Aulia anak esopo, Aulia. Mau gak Mbak Siti jawabannya?
10: Uprus.
0: Hah, uprus?
10: Upus.
0: Oke. Siap
10: tak catet.
0: Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo, si Gengiso mana gedhuk?
11: Si Gengiso mana gedhuk?
0: Ah, bicaramu tidak bisa dipercaya.
11: Sama penyari.
0: Ah, mbel.
11: Mbel jadis.
0: Lek ngomong dhuwur ah mbel.
11: Ayo mbel jadis.
0: Mbel. Aduh, Uti, Uti kok senengane ketawa terus toh ya pagi-pagi iki.
11: Ya, itu tadi ngapusi atau ngomong om dul, omong doang.
0: Mbel. Jawabannya apa, Uti?
11: Ya, ngapusi wae lah.
0: Ora mbel.
11: Mbel gedes.
0: Mbel gedes. Sing nemok kayak bosannya ki sopo tak ya bel kedes ki gusti ala ya batar nuan uti
11: murai
0: so mandek tau iki kumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayo kapok rai so mandek halo si gengnya sama ada getuk
12: ngapusi
0: ah bel
12: wis ora telepon yang dihapusi
0: ah bel kedes.
12: Sehat Mas Jerdan.
0: Sehat Pak De Kemen. Jenengan nggih sehat to?
12: Mbah Noyo ki ngapusi e.
0: Ancen bel kok
12: wis. Arek ngenteni yang ngampiri tak anteni tekan kene ora teko-teko jenenge ngapusi nggih Mbah.
0: Nah, wis
12: dikak. Pas akhir man ki sok ora tau ngapusi.
0: Nah,
12: kudu tetep.
0: Ngono kuwi lho. Sip to.
12: ngapusi wae Mas jenengan okay. Iku.
0: Wah, kok kulo sik ngapusi. Ah,
12: sinten penyiare panjenengan kok?
0: Ya bahasane ora penyiare sik ngapusi.
12: Amune ndobos ya rapik ya wis ngapusi
0: mawon matur nuwun. Matur nuwun Pak De Kemin, sugeng esuk maru getuk.
13: Halo.
0: Halo. Ah, embel.
13: Gumbel.
0: Aduh, kabarnya gimana Pak Kumis?
13: Ya, sehat selalu.
0: Sehat selalu. Ini suaranya, setelannya emang kayak gini ya Pak?
13: Gimana?
0: Ya ini lemes kayak gitu, nggak banter gitu.
13: Apa iya?
0: Kurang seru nunggu lho.
13: Urung sarapan nih.
0: Wah, mesti lho apalannya urung sarapan. Mengkonek siang, durung makan siang. Yang penting sehat ya Pak Muladi.
13: Iya,
0: biar
13: sehat.
0: Betul, harus sehat biar bisa nanti ke sana itu loh.
13: Untuk hiburan ya harus senang-senang
0: lah. Iya. Jawabannya apa Pak Mul?
13: Aku jawab ngedebus.
0: Ngedebus?
13: Iya.
0: Oke.
13: Okay. Siap.
0: Baik, tak catat.
13: Terima kasih.
0: Matur nuwun.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sugeng esuk maro getuk.
14: Halo. Sugeng iso mato gado.
0: Sembel pokoknya.
14: Bel kia-kia. Bel tut.
0: Bel tut kia apa meneh.
14: Dasare kamu gak bisa dipercaya. Kampret.
0: Kenapa Budi gak melu main ketoprak tuh deh. Padahal ya bagus loh wisan.
14: Lah dundang melu. Marangkut teko-teko-teko kan ngerek.
0: Tapi bener ya. Nek mau dal diundang mau loh ya.
14: Mau. Terus apa didapok jadi apa?
0: Saya penting ora pas babakan adegan gandrung ndak marak ke ribut monggo.
14: Aku pengennya jadi suminten edan.
0: Oh, lu kok lakonnya apa? Kabeh suminten edan yo.
14: Ora apa-apa kan iso medune nggon penonton kae. Golek aweran.
0: Oh. Wis diperhitung ge ta iki.
14: Lah iya. Layo go puriate dandan
0: kok. Ayo. Itu siapa itu? Halo.
14: Anu eyang kene Pak masuk iki.
0: Oh enggak boleh ya. Ya ampun. Dimarahin, Dik.
14: Anu ini lho si Om ki ganggu aja.
0: Oh, lho yang nelpon situ kok.
14: Ganggu Jiji mau main ini.
0: Oke, Jiji.
14: Salam buat Kakak Olip ya, Om.
0: Iya, makasih. Jawabannya apa, Budi?
14: Jawabannya kampret.
0: Nek bengi kae ono akeh. Siap.
14: Lah kabeh wis dijawab ya wis kampret
0: kuwi. Oke, matur nuwun. Yeh, matur nuwun Budi Wagianti. Kita jeda dulu sejenak seterusnya Budi nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana tetap di Madu Gaduh.

judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe ciloko lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judha judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online, dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri, yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayu Jokarto, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
1: Saudara-saudara budaya, lagi rame masalah pungli di Yogyakarta, khususnya di kota Jogja ya, saudara-saudara budaya. Ini dampaknya sangat buruk banget untuk image pariwisata di kota Yogyakarta dan juga di Yogyakarta secara keseluruhan provinsinya begitu ya. Nah, oleh karena itu, karena terjadinya di kota, ini Pak Wali Kota Hasto Wardoyo menghimbau kepada kita semua masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk dugaan pengaduan pungutan liar dan praktik premanisme loh ya. Salah satunya lewat aplikasi Jogja Smart Service maupun agenda temu warga setiap hari Rabu pagi, seterusnya butuh ya. Besok pagi tuh sampai jam 9 dari jam 7 atau jam 6 kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini beliau menegaskan bahwa Pemkot itu sebenarnya juga sudah rutin menerjunkan satgas pengawasan ke berbagai sektor pelayanan publik, perizinan sampai penataan parkir digital tanpa bergantung pada inspeksi mendadak semata gitu ya. Nah, seluruh bentuk pelanggaran ini dipastikan akan ditindak tegas sesuai sanksi hukum yang berlaku demi menjaga keamanan dan juga ketertiban di kota Yogyakarta. Luar biasa nih seterusnya butuh. Semoga udah nggak ada lagi yang model-model begini. Pernah kena juga misalnya Anda, ya laporin aja seterusnya butuh, nggak usah takut gitu, karena sudah disediakan tempat untuk melaporannya, akan ditindaklanjuti, dikaji, dan akhirnya nanti seperti apa tindakan yang harus diberikan kepada orang-orang yang merugikan orang lain itu. Wih, ini WA-nya banyak banget nih seterusnya butuh. Saya baca cepat aja ya. Pertanyaannya tak ulangi lagi, bicaramu tidak bisa dipercaya. Kalau cukup satu kata saja dalam bahasa Jawa, apa ini? Sutresno Butoyo ya. Kita cek dulu ini yang sudah gabung lewat WA. Ada Mas Adi, jawabannya bel. Pak Untung, jawabannya ngapusi. Bu Mami, leda lede. Mas Said Ahmad, jawabannya ngapusi. Ibu Min, jawabannya leda lede. Mas Teo, jawabannya ngapusi. Mbah Lan, tak bantul, omongannya leda lede. Pak Joko Kadilopo, ngetuprus katanya. Mbak Giman jawabannya dobos. Ada Ibu Mugi dikasihan dobos. Jawabannya Mas Guru Kadipiro jawabannya pret. Pak Agus Pasto jawabannya lamis. Pak Toding Luar jawabannya embel, ngapusi sama bohong Indonesia ya. Pak Marsudi ngedebus katanya. Pak Pri atau Mas Pri jawabannya ngapusi. Bu Pipi tadi sudah ya. Ada Pak Untung Raharjo, jawabannya leda-lede. Pak Sri Harjono, jawabannya prut. Ada Uti Diah, jawabannya ngapusi, tadi sudah. Mbak Anggun, pembohong. Loh, ini bahasa Indonesia nih, pembohong ini. Udah kerja ini, oke. Ada Mbak Wakiran, bohong katanya. Pak Frans Yunosari, jawabannya ngapusi. Mbak Suro, jawabannya pret. Ada Kang Dirjo di Bantul, gedebus. Pak Badai Tritomo cuma mencela-mencela, budaya-budaya jawabannya leda-lede. Ada Pak Rusdianto, gedebus jawabannya. Mbak Purwanti jawabannya pembohong. Ibu Witsoroben jawabannya dobos. Ada Abah Sarjiman jawabannya dobos. Bu Esti jawabannya dobos. Ibu Sutini jawabannya munafik. Wah, munafik Indonesia nih Bu. Bu Ningsih jawabannya apa nih? Ngoyoworo, oke. Pak Damaskus, jawabannya mbel. Pak Untung Samigalo, jawabannya dobos. Pak Tejo, jawabannya mbel. Ibu Sarmiaton, jawabannya lamis. Nini Tiwuk, jawabannya ngoyoworo, mas. Oke, Ki Juwaraya, jawabannya dobos. Mbak Fina Ayu, jawabannya ngedebus. Pak Sudarmono, jawabannya apa nih? Ngapusi. Ibu Partina, jawabannya apa nih? Ngedebus. Ada Kang Aji Sanden, jawabannya lecek. Lecek gitu ya. Ada Pak Barno jawabannya ndopok. Ndopok ini baru dengar saya ini. Ibu Sumaryati Anggit jawabannya ngapusi. Ada Pak Asari di Mantingan jawabannya ora kena digugu. Wah, ini bukan satu kata ini ya. Satu kalimat nih. Mbak Jo jawabannya goroh. Mbak Cindy jawabannya ngapusi. Mas Arif jawabannya citro. Bu Widyaningsih jawabannya goro. Mbak Mulya Nogotirta jawabannya bohong. Ibu Susmi jawabannya bel. Pak Budi Santoso jawabannya dobos. Bu Sugiyarti jawabannya apa nih? Esok dele sore tempe. Leda lede. Pak Indra Sutapa, jawaban gedebus atau gorom. Mbak Farani, jawabannya ngapusi. Ini jawabannya Pak Bambang Sutarno, jawabannya ngapusi. Ada Pak Widodo, jawabannya ndobos. Ibu Sri Maharani di Australia, katanya. Jawabannya apa nih? Goroh. Dari Pak Minarso, kopek pundong. Jawabannya gedebus. Pak Sunaryono, jawabannya mblegedes. Pak Soeharto, jawabannya leda-lede. Oke, kita ke voice note dulu ya. Ada Pak Ferry di Gunung Kidul.
2: Gedebus.
1: Oke, Kang Min.
3: Sugeng iso waduk kaduk sugeng enjang mas jodan tak soro kulo kami saking jodjalan kulo ntriwi tadi mungkin kita tancapin dengan kesehatan dan
1: amin
3: lancar mas saat teripun kulo jawab kulo kirim salam kagem Pak Depaimen tukang tambal ban pojok sekolah ntriwi tadi dan Pak Depaimen ningguo jawaban kulo yang meninggal pembohong. Matur suun, salam budaya.
1: Matur nun, Ibu Rami.
4: Sugeng enjang Mas Jordan, saking Bu Rami mati, badhe jawab, dobos, matur nun, salam budaya.
1: Ye, matur nun. Lanjut lagi, Mas Kloricu.
5: Pagi Mas Jordan, geng tugas. Satu kata niku, nek wong Jawa. Anu Mas Jordan, menimbel ngata niko. Ini waktu yang dua mbel gedes, mbel dut ngata niko. Ya Mas Jordan, matur nuwun.
1: Siap.
5: Kondangan Magelang niki. Kondangan matur nuwun.
1: Siap, hati-hati.
5: Salam sehat.
1: Lancar acaranya Mas Koriju. Pak Kasiono.
6: Matuk gaduk, sugeng injing Mas Jordan. Kalau Pak Kasiono mbulawin, badi ngaturaken jawaban niko kalian jalan-jalan pagi. Miturut kula menika namanipun ngapusi mengkaten majudan enjing berkat dalem
1: matur nuwun. Lanjut lagi ada Mbah Ima.
7: Mencela menceli lita liti majudan iki Mbah Ima metik kulon proko.
1: Siap.
7: Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Lanjut lagi, ini siapa ini? Gak ada namanya, kita coba ya.
8: Omongane ora kena diugemi. Ngapain Mas Jordan, Mas Turwo.
1: Pak Sinten nggih. Kok gak ada namanya nih? Pak Wiono, MBR jawabannya. Bu Hana, jawabannya apa nih?
9: Sugengnya sama Tukatu, sugengnya sama Jordan.
1: Inji.
9: Di merangin gitul, cerita tuliman mas jawabanku ngetebus. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
9: Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mbak Glendi.
10: Sugeng injing mas. Ini kita jalan sama. Mbak Glendi akan jawab. Cakak aus mawon. Plin plan. Omongane mboten kena dicekel limas.
1: Siap.
10: Pun ngeteni kemawon Mbah Dendi. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Setunggal meleh nggih. Waalaikumsalam. Bu Arini.
11: Wilujeng enjing Mas Jordan.
1: Nonton
11: matuk gaduh. Sugeng makaryo nggih ngantos mangke paripurna. Salam sehat kagem keluarga, mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng. Kula nderek jawab niku goroh utawi ngapusi. Matur nuwun. Salam budaya.
1: Lestari budayaku. Matur nuwun. Kita buka teleponnya lagi monggo 02745403333. Bicaramu tidak bisa dipercaya. Halo. Halo. Siapa ini? Halo. Halo Pak, kok enggak jelas suaranya, Pak?
12: Pak.
1: Waduh, Pak, ngapunten ini suaranya malah kayak kemasukan suara apa gitu, enggak jelas ya. Halo, sugeng esuk mana geduk?
12: Halo, sugeng esuk.
1: Kecil banget suaranya ini lho.
12: Oh, besar.
1: Iya, dekat gitu lho.
12: Iya, dekat ini.
1: Lah kok makin kecil suaranya?
12: Kecil, Bu. Heeh. Dekat lho.
1: Nah, ini baru besar.
12: Nah.
1: Senengane iki lho.
12: Wih. Agak oke.
1: Ah, jawabannya apa ini?
12: Lewat.
1: Oke. Okay.
12: Matur nuwun.
1: Sami-sami, Pak Puji. Sugeng esuk maru gethuk.
12: Mantuk.
1: Lah ini Romo segala Romo. Gimana Pak Romo? Pak Romo, Pak Ngadiono sehat?
2: Ya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Siapa tau mang? Senengane nggo Dani lho sih.
2: Omongane ra kene dipercaya iki tegese gedebus.
1: Gedebus?
2: Oh wi sing cocok ya gedebus kuwi.
1: Kaya siapa ya, Ma?
2: Ya kaya siapa ya?
1: Ah, kaya siapa ayo?
2: Kaya penyiare apa ya?
1: Senengane ngono kuwi lho. Oke, siap. Ya.
2: Ora kok.
1: Nggih, matur nuwun Rama. Sami-sami. Lanjut lagi sugeng isuk manuk gethuk.
13: Isuk-isuk manuk gethuk diberi masuk.
1: Oh. Pak Sunardi kemana aja?
13: Ya, di sini saja.
1: Oh, gitu. Ini ibuku enggak masuk-masuk kenapa ya ibuku ya?
13: Ya. Ada saja.
1: Mangga, Pak.
13: Saya jawab.
1: Ya, monggo Pak Sunardi.
13: Esok dere sole tempe mirah-mirah kena gigi.
1: Siap, kulo catet.
13: Matur nuwun.
1: Sami-sami, matur nuwun Pak Sunardi. Sugeng esok mari gedhuk.
2: Cok, sugeng.
1: Wah, ini lama gak masuk kemana tau, Ma?
2: Lama gak masuk.
1: Kemana? Loh, masuknya pas gak jam saya kok. Ini kayaknya lagi sentimen apa ya?
2: Soalnya dobos. Ayo dobos lah.
1: Oh enggak yo. Bicaramu tidak bisa nih.
2: Ayo dobos.
1: Ini ibu sehat toh?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Dedek sehat mo. Doanya pokoknya. Monggo jawabannya apa, Mo?
2: Monggo apa, Dok?
1: Seiki. Iki beda cerita arahe lho iki.
2: Dobos iki sakjane dipercaya pokoke. Ya. Bos kuwi.
1: Ya.
2: Dobos iki arek kok dipercaya.
1: Lek ngomong lek dobos wis peng 10 iki.
2: Iya.
1: Nggih, matur nuwun rawuhane Bu.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari gethuk.
14: Sugeng esuk bakal gethuk.
1: Aduh, gimana stres enggak mau masuk.
14: Niki saking disabar.
1: Wah, ra iso ora ngandel.
14: Iya, ora ngandel piye.
1: Ora sabar nek iki.
14: Kangene karo Mas Sabar penyiaran.
1: Wah. Mas iki marake ujian kesabaran setiap hari.
14: Iya, aku wis mengikuti sampai sekarang.
1: Oh, gitu ya.
14: Ya.
1: Luar biasa.
14: Dari tadi. Jadi hampir 50 menit.
1: Wah,
14: baru masuk.
1: Baru masuk.
14: Baru dibuka telepon.
1: Oh, bukan baru dibuka, baru bisa masuk. Nah, monggo Bu, jawabannya.
14: Badin jawab. Taget.
1: Monggo.
14: Jawaban kula ya. Dua kata neng artine satu ini.
1: Apa
14: mencela
1: itu?
14: Mencele.
1: Mencela mencele. Oke, siap baik kulo catet.
14: Gimawon Pak Jordan talak seru.
1: Sami-sami. Sugeng enjing Bu Sriwi, matur sembah nuwun. Halo sugeng isuk maru gedo.
15: Halo.
1: Loh, siapa ini?
15: Anak tawon.
1: Anak tawon arane apa, Le? Sehat to, Le?
15: Alhamdulillah sehat nih loyo awake.
1: Loh, kenapa to nek bendino tak takoni mesti loyo ae iki.
15: Oh, ngaso.

0: Salam
1: kembali. Matur nuwun Mbak Min. Lanjut sugeng esuk manuk getuk.
2: Patuk gatuk.
1: Wih, siapa
2: Suratoka ini? Petuk.
1: Siapa ini?
2: Panjatan.
1: Panjatan sinten?
2: Tak sikit.
1: Oh, kemana aja njenengan kok lama enggak masuk? Enggak
2: kayak angel mlebu kok aku kok ndoro mbok petuk. Wong mlebu ngene jodan kok angel tenan
1: yo. Ora iso.
2: Yo sabar.
1: Sing liyane do iso masuk kok njenengan sendiri.
2: Iya tenan aku sih.
1: Bicaramu tidak bisa dipercaya.
2: Nah, itu Mas Jodan ngejebus. Parang matur
1: nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sigit. Oh, njuk masuk ngoneke penyiar sugeng esuk matur getuk.
3: Sugeng esuk matur
1: getuk. Aduh. Wis.
3: Sehat Mas Yuda.
1: Sehat. Ini siapa sih? Master tuh ini. Nggih toh?
3: Kula alon-alon yang bisa dititen.
1: Ayo ra iso wis apal wis ra iso dikecoh saiki. Padakan sapi. Mangga jawabannya apa, Master?
3: Jawabane nek kula kok lecek.
1: Oke.
3: Oke,
1: siap. Baik. Matur nuwun. Nggih, pun cukup teleponnya. Sekarang geser WA lagi. Ini ada siapa nih? Kita baca lagi Pak Eko Mulyono jawabannya bel. Ada Pak Nugrahanto jawaban dobos, Mbah Gemuk jawabannya ketebus, Pak Bardan jawabannya citro. Ini siapa ya? Dari absen mawon G, waktu telepon gak punya sugeng tugas ngantos paripurno sinten, kok gak disebutin namanya. Uminarti di Magelang jawabannya ketebus, Pak R. Sigit tadi sudah ya. Ada Pak Min Suratno jawabannya absen 5. Sugeng sama ada getuk. Jawabannya yang gedebus, ini juga gak ada namanya. Siapa sih ini, Pak siapa? Sebutin namanya dong. Romo Yuwono absen ya. Ada Bu Wakimo, jawabannya gedebuk katanya. Pak Amin di Sewon, jawabannya gedabrus. Pak Agung Sutrisno, jawabannya koto markoto. Maksudnya begini, Bu Bekti Serandaan, jawabannya gambleh. Bu Sugiyati, Sugiyarti, jawabannya beltut katanya. Pak Tulano Wirabrajan, jawabannya gembus, walau kok gembus. Ada Bu Yuliana Widiyati jawabannya gedebus. Derek jawab Fred, oh Fred maksudnya ya. Ini siapa nih, Pak Widodo. Oke, matur nuwun. Ada Pak Sutrisno di Gamping jawabannya embel. Oke, kita ke voice note lagi. Ini baru ya nih, gak ada namanya, siapa nih, kita dengerin bareng-bareng.
4: Sugeng enjang matuk gatuk, sugeng enjang Om Jordan.
1: Iya.
4: Kula Hafiza saking Lereng Sumbing Temanggung.
1: Oh.
4: Aku ndara jawab.
1: Iya iya Hafiza.
4: Menawi coro Temanggung, Temanggung namine gak debus. Matur suwun Om Jordan.
1: Oke. Okay.
4: Aku mau persiapan ke sekolah dulu.
1: Iya. Hati-hati ya genduk, lancar sekolahnya cantik. Matur nuwun dari Temanggung lo ya. Ada siapa lagi nih, kita dengerin. Enggak ada namanya juga.
5: Sugeng esok matuk gatuk. Matur dan sugeng enjang. Ibu Mujiarto Player.
1: Oh nggih.
5: Jawab the bus.
1: Siap kula catet. Matur nuwun Pak Suryo.
6: Matuk gatuk manuk kota masuk Mas Jordan.
1: Nggih.
6: Jawabnya ya ngetebus. Sehat semangat, salam budaya.
1: Lestari budayaku. Mami Sartika.
7: Sugeng esok matuk gatuk Mas Jordan. Bagus.
1: Inje.
7: Mami Sartika masuk. Salam kasih sayang dulu buat semua saja ya Mas. Penyari sehat, pendengari sehut, sehut walandong,
1: tapar di baik,
7: rezeki lancur. Lu tak merun jawab, piku basahnya semua, menceleng-menceleng ngatur mawon, ngatur iso di huku. Matur nuwun.
1: Sami-sami, Mami Sortalo. Ada Mbak Saridi absen. Pak Suhardo Raharjo jawabannya leda-lede. Oke, cukup ya seterusnya butuh. WA voice note sudah saya baca dan sudah saya putarkan. Teleponnya juga udah cukup ya. Udah banyak banget yang gabung ini seterusnya butuh ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jawabannya apa? Jangan ditanyakan. Wong saya minta jawaban kok ya malah di

0: suruh kasih jawaban tuh gimana. Oh, satu lagi ada Yusirup. Kok yo keren-keren toh yo. Kita dengerin dulu voice note yang mesak ge iki.
1: Assalamualaikum Gus. Absen Gus. Kula tetap mantu mingra iso masuk gitu aja ya Gus.
0: Siap.
1: Selamat pagi, selamat siang, selamat
0: selamat siang piye.
1: Assalamualaikum. Kebsan.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya Sirup Ki. Oke, terima kasih terus Nobutoyo. Mohon maaf yang belum bisa bergabung lewat telepon lagi ataupun juga lewat WA karena waktu yang terbatas. Kalau gitu saya Jeran Talak Sirup pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan ya terus Nobutoyo, karena ini lagi musim bikin orang gampang sakit flu dan juga sakit batuk itu ya. Makanya dijaga kesehatannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, ini untuk hiburan saja. Kita ketemu lagi di Mato Gato selanjutnya hanya di Perempat RRI, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Budoyo,